0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah

0: bari human leuar.
1: Aya naon atuh, Pak?
0: Si Ia nabrak beca tepi ka ruksak. Tukang becana tatuparna cenah. Ayeuna dirawat di rumah sakit. Kitu ceuk Pak Aris.
1: Hah? Nabrak kunaon? Pan si Ian mah ulina teu mah kendaraan, mobil dianggo ku bapak. Nabrak make naon si Ian atuh?
0: Si Ian nginjeung mobil babaturanana, jiga nama kitu. Ngebut di parapatan nabrak tukang beca. Kabeneran tukang becana warga urang, tetangga sa RT.
2: Buar liah narik napas jerona karanan.
0: Angen asa sesek tetenyoan ngadadak rumeuk. Tina wakingku amek ka Ian, geus teu bisa ngomong deui. Sedengkeun Pak Aris istighfar negarkeun manahna, geus kitu pok deui. Eta adat si Ian anger wae. Si horeng janjina bohong eta budak teh. Aduh. Nah, si Ian paung-paung ting ka bina-bina. Aduh, aduh. Magarek babalik pikir teh alasan wungkul si Sembrul teh. Buktina mah kalah beki maceuh geuningan. Kamari bapak meunang laporan, si Ian mabok-mabokan jeung babaturanana di Garduh Rona. Nu aneh, di mana boga duitna eta si Ian? Aduh, pantu dibere ku Akang teh.
3: Ya Allah, ya Robi.
0: Di mana deui atuh boga duitna ieu teh? Bua-bua budak urang teh. Aya bisnis jahat imah yeuh. Sakomplot jeung anu jahat buat teh. Aduh. Ampun, ampun teu kagok ibu boga budak. Aduh. Teu kagok ieu mah. Aduh. Buar liah teu malan kalah beki sumpeg manahna. Cipanon ngemeng. Keur kitu jebul Nyi Yayan datang leumpang semurusuh dituturkeun ku Nyi Titi. Datang-datang langsung laporan ke Pak Aris.
1: Pak, Kang Ian jeung gelut jeung pamuda RT 4, Kang Ian. Aduh. Gelut jeung pamuda RT 4, Pak.
0: Alah, gelut. Nya gelut marbutkeun naon atuh si Ian teh? Aduh, bua bari mabok nya.
1: Duka keterang abdi oge.
0: Aduh, Ian. Aduh, Yayan maneh teh Yayan. Aduh. Nasa kabina-bina teuing ka kolot teh aduh, nyiksa pisan ieu mah budak. Aduh. Ya Allah. Kudu kumaha ngawaras si eta? Di mana ayeuna si Ian?
1: Di ditu nuju di pariksa ku bapak keamanan ieu teh.
2: Pak Aris teu mikir panjang, cu turun kedik ini rek nepungan Ian nu keur dipariksa ku keamanan. Buar liah nyosot Cipanon, masakana jadi lieur, cung nangtung bus ka kamar sasampoyongan, bluk nyuuh kawas anu kacida bingungna buar liah mah.
0: Nyi Yayan jeung Nyi Titi sirih reret, tapi teu loba omong. Tuluy duanana kapawon rek masak ke dahar peuting. Nyi Yayan inget keneh karancikna nu tadi katenyo pisan kumanehna, bukbek gelut nu akhirna pada newak. Pada ngarajengan sidik pisan ia nu salah nu dianggap ulon-ulon pengacauna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, batidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodoh dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas dia, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap, Omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabar.

0: alami pak ya panyawat teh
1: hampir 5 tahun lah.
0: Nah begitulah bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
1: kadok sarang ka herbal
0: berarti bapak pengobatan tos herbal ya, tos kamana-mana tos ka medis gitu banyak pak oming ayeuna bapak nuju dilekeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
1: alfa propolis drop
0: ayeuna mah pak oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis Drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasakna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: Pak. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi Alfa Propolis.
1: Alfa Propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: Pak. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi Alfa Propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: Ilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus bae botol Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi di botol pertama tos seep perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitunya Pak Oming nya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok abdi mah kitu nih. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kira-kira Wanci Isa, Pak Aris karek datang. Ngiringkeun Ian budakna anu geus barengep beungeutna ulut gelut. Bus Ian ka kamar terus ngagorer bari ngarasakeun kanyeri. Jabaha teh pusing da tadi bebeakeun dicarekan ku bapana. Sabada mandi tuang jeung salat Pak Aris calik di tengah bumi. Paduduaan jeung Muwardiah lantaran Nyi Yeyen geus numpi di kamar. Nyi Titi masih kena digawe di pawon, beberes urut taruang harita teh.
1: Kumaha si Ian teh, Pak?
0: Ceuk Muwardiah.
2: Aduh, cilaka Bu. Cilaka Bu. Urang teh geus gagal ngawarah nu jadi anak. Geus gagal imah yeuh, gagal total Bu. Lantaran geus teu bisa dipining-pining deui. Ajen diri kahormatan kulawarga diruksa ku si Ian. Geus nyeun aib ka kulawarga. Geus ngacak-ngacak kahormatan urang. Tak kitu Ibu. Kacida budak teh.
0: Aduh.
2: Lamun teu ras ka budak, sigana mah diteungeulan bebeakan ku bapa mah. Aduh. Disiksa da budak urang eta teh turunan Akang deui, tapi kalakuan geus kacida geus nista. Nista mah jauh utama ieu mah. Aduh, kudu kumaha nyadarkeun ieu budak. Heuras teuing hatena. Aduh, kacida-cida teh ieu ibu eta. Aduh, budak teh
0: ngeunaan tukang beca nu katabrak eta bener, ngeunaan gelut oge bener. Tah budak didinya teh.
1: Nya budak jadinya budak duaan tuh teh. Budak jeung Akang pan menang duaan.
2: Nya bener lah. Budak bapak jeung budak ibu. Kitu deui laporan ngeunaan si Ian sok mabok-mabokan. Bener. Aya bukti jeung loba saksi. Ieu hiji kanyataan yen urang can hasil dina ngadidik jeung ngatik budak.
0: Aduh. Malah mah ieu teh gagal total Bu, mun kieu carana mah. Hese pikir ngomeanana cik kere kumaha rigeus kieu. Mana tanggung jawab ibu salaku biangna nupang deketna jeung jiwa anak nu ngaran si Ian. Muwardiah kreung berat-berat pisan narima eta pertanyaan teh. Sabab jelas Pak Aris ciga nu nemleuhkeun ka anjeunna. Sasat namplokeun tanggung jawab ka sorangan. Muwardiah dumareuda pok nemalan.
1: Pak, nah betemleuhkeun ka ibu atuh Pak. Nah ngan tanggung jawab ibu wungkul. Tanggung jawab inung wungkul ngawarah anak teh. Ari bapak.
2: Lain hartina nemleuhkeun, lain hartina nemleuhkeun lain.
0: Tapi ibu kudu mawas diri. Kudu mariksa diri. Tong dimamoy wae atuh budak teh. Da geuning ieu mah. Teu kaop bapak nyentak ka si Ian saeutik. Ibu ngabela wae. Padahal nya salah teh si Ian teh. Ngaruksa ka kolot, ngaruksa kahormatan kolot. Ku ayana kajadian kieu, urang teu bisa langsung nyalahkeun nu jadi anak, teu bisa Bu. Tapi urang teh leuwih ti heula kudu nilik diri. Maca awak bisi salahna aya di urang. Lain bisi deui meureun urang nu salah. Ari bapak rarasaan mah kudu kumaha ngawarah nu jadi anak teh. Coba ku ibu titenan. Palebah mana kesalahan bapak? Sugan kapangih ku bapak dak diomean. Palebah manana?
3: Ceuk Pak Aris terbuka ngebrehkeun eusi manahna. Ari Muwardiah ngahuleng bingung ari ditanya kitu mah. Da memang kasaksi pisan. Pak Aris mah teu salah-salah teuing ngadidik nu jadi anak teh. Tapi manehna Muwardiah memang ngendon pisan ka Ian. Sedangkan Muwardiah pribadi rumasa sakapeung mah sok mihak ka Ian. Mimenengna mihak ka Ian. Kadangkala sok mamenangkeun ka Ian teh nu akhirna Ian ogoan. Asa dipamenangkeun, asa aya keur panyalindungan nu akhirna jongjong di lalampah anu goreng patut teu aya eueuh-eueuhna.
0: Barang inget kadinya Muwardiah sedih rumasa salah teu karasa ti panon ngemeng.
3: anak dipake ngicep bedah curulung ngapai pipi cerah kena lahunan.
1: Pak,
2: kumaha Bu?
1: Ibu rumahos lepat, Pak. Lepat, Pak. Duh. Ibu mikanya ateng kasihan dibandingkan yang kasih yeyen rumahos, Pak.
2: Mun geus aku salah, coba bantuan mikir aja nama. Tong ukur nyelulungkeun cimata wae. Nah kudu kumaha nyang hareupan lampah si Ian. Nah ibu rek tega ningalkeun lamun kaayaan anak serupa kitu ningalkeun ka Mekah. Congdon ka Mekah ka ditu. Tapi ieu budak kieu carana. Bapak katemleuhan ieu teh. Lain mung riweuh bapak teh. Ngan mikir. Mikir ibu teh. Rek ini ka Mekah bari hayang ka puji. Jadi hajah, jadi haji. Budak di dieu diantepkeun. Naon haratina los-los ka Mekah rek munga haji, mun kaayaan di imah serba kieu. Marung kawut, raruwet. Budak kieu.
1: Tapi Pak.
2: Tapi naon?
1: Ari perkara eta mah moal bisa diganggu gugat, Pak. Era ku Kang Ubed. Era ku Kang Haji. Sabab geus janji. Jeung geus diuar-uar mun teu terus teh aduh isin ibu mah teu geus diuar-uar ka tetangga kana sanes
3: teu kebat nyaritana tapi sakitu oge ku Pa Aris geus kaharti buar liah teh sieun wirang ku tetangga dumeh geus diuar-uar yen rek munggah haji beuki kaciri ayeuna mah yen ibadah hajina teh teu ikhlas karena Allah. Masih keneh kacampuran kurasa hayang katangar hayang kapuji kubatur. Pemikirkan yen budak teh kitu gawe budak ngasorangan perlu aya perhatian.
0: Pak Aris sedih aliras kena hal eta.
3: Sabab kahayang anjeuna mah lain kitu ibadah haji memang hayang. Sabab sakumna umat Islam pasti boga niat kitu. Hayang ini munggah haji ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Tapi ari cara pamajikanana cara buar liah jeung Kang Ubed mah asa teu merenah. Hate Pa Aris teu patinya tujuan sabenerna mah. Tapi teu bisa kenal sabab buar liah geus paheut pasini jeung lanceukna.
2: Jadi rek kumaha ka hayang ibu ayeuna?
1: Si Ian sina ka dia tuh Pak, urang papatahan kuduaan. Urusan wae patulang patrina jeung tatangga bereskeun. Perlu diganti karugianana nya ganti sakuma mistina. Pokona masa galarupana kudu beres sangkan ulah ngagokan kana paniatan ibu. Tak kitu Pak.
3: Ceuk bubar liah tanes tapi bari tetep ngemeng kuci panon.
2: Ya. Maksud apa mah lain kitu ibu? Lain kitu bu?
1: Nya kumaha tuh Pak?
2: Perkara ngaganti kerugian eta urusan gampang. Beca bisa meuli, nu tatu bisa ditarekahan. Biayana kabeh bisa ditanggung ku urang. Aya pakeuna. Urusan sejen bisa direngsekeun jeung nu wajib. Tapi ieu yeuh. Ieu yeuh bu, urusan wibawa harga diri ajen diri urang. Geus diacak-acak ku jadi anak. Ngelakukan garong bangsat lacur judi mabok iya harga diri wibawa urang kumaha nebusna ibu sabab geus ruksak kusian ajen diri bapak sasat di camerongan dirorocet ku lampah sian. Coba ku ibu pikir upama aya nu nanya saha nu gelut di RT opat jawabna si Ian anak saha si Ian teh anak Pa Aris aya deui nu nanya saha nu mabok-mabokan di gardu si Ian anak saha anak si Aris anak Pa Aris pada cuma bapak ngelakukeun kebaikan nulung kanu butuh nalang kanu susah moal nyebutkeun anak ibu waliah moal anak Pa Aris. Ibu ngelakukan kagorengan, hianat kasalaki, hianat kakula warga, gaul jeung tu para ruguh. Nu era saha Ibu Aris cenah, tah ngaran bapak nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampah si Ian teu weleh mabawa ngaran bapana. Ceuk paribasana, hana caraka, data sawala, anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot beunghar, budak jadi raja. Tapi lamun anak beunghar, kolot jadi bujang. Loba kitu. Dah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapak. Dikamanakeun beungeut bapak. Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang. Komo mun geus nyaraho jeung ibu init ka Mekah. Ningalkeun kulawarga anu acak-acakan juga kieu. Cik rek kumaha tanggapan masyarakat ka urang. Utamana ka bapak ngajorok di dieu. Mikir atuh.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundalen. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jelatutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. sekalian biar sembuh total lah.
4: Ayo, amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: ibu ngelakukan kagorengan, hianat kasalaki, hianat kakula warga, gaul jeung itu para ruguh. Nu era saha ibu aris cenah. Tah ngaran bapa nu kabawa-bawa. Kulantaran salawasna bakal kitu, lampas si Ian teu weleh mabawa ngaran bapana. Ceuk paribasana, hana caraka, data sawala, anakna cilaka, bapana bakal kabawa-bawa. Lamun kolot beunghar, budak jadi raja. Tapi lamun anak beunghar, kolot jadi bujang. Loba kitu. Tah kuayana kitu. Dikamanakeun beungeut bapa? Dikamanakeun beungeut bapa? Kumaha sangkaan bararea ka kulawarga urang? Komo mun geus nyaraho yen ibu init ka Mekah, ningalkeun kulawarga anu acak-acakan jiga kieu. Cikrek kumaha tanggapan masyarakat ka urang? Utamana ka bapa nu ngajorok di dieu. Mikir atuh. Bubar liah teu malan. Dieureun dibawa tepi ka dinya mah lain teu ngarti, lain teu narima. Tapi kumaha ari kudu ngabatalkeun ka Mekah mah. Mangkani meunang ngarintis taun-taun lilana. Sasat geus ka impi-impi kagundamkeun jadi panyeudekan beurang jeung peuting. Ye ibu Barliah sejak init ka Mekah. Coba sakali deui. Rek kumaha ayeuna ibu?
1: Dalah di kumaha atuh? Sadayana ge geus jadi kenyataan tuh, Pak. Cek peribasa emanasi telah menjadi bubur, Pak. Naon deui iwal tinarima kana kenyataan. Mangagalih ku bapa. Na kudu kumaha deui ari geus kieu? Da piraku ari sian kudu dipaehan onaman atuh. Piraku. Piraku anak urang kudu dipaehan onaman atuh.
0: Jawab bubar liah kalah ngalantur ka mana bae. Jawabanana kawas nu teu make uteuk jeung pamikiran. Ih, lain kitu kahayang bapa mah yeuh. Kumacarana supaya laukna beunang caina herang. Lain kudu neuk leukeur meulah jantung, lain kudu angeus-angeusan. Naon kasebutna mun nganengsekeun pasualan ku jalan maehan si Ian atawa bunuh diri. Lain pibasaeun anu merenah kitu mah atuh. Cirining urang teh teu tanggung jawab bapari reuntas harepan.
1: Mun kedah kumaha atuh, Pak? Kedah kumaha atuh, Pak? Duh.
0: Bubar liah carinak dak deui. Bingung pisan disanghareupkeun kana masalah eta teh. Bapak menta kalayan hormat ibu.
1: Nyukeun naon atuh, Pak?
0: Batalkeun niat init ka Mekah. Ulah ini taun ieu. Beberes heula kaayaan kulawarga. Tengtremkeun heula eusi imah. Rengsekeun heula tanggung jawab di rumah tangga. Sabab lamun init ka Mekah bari ninggalkeun kaayaan sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana eta teh. Lamun init ka Mekah maksud rek nanyeurkeun rukun Islam anu kalima tapi bari ninggalkeun kaayaan di rumah tangga sarupa kieu sarua jeung can kawasa di jalana.
1: Ngan sakitu. Pareran ti bapa teh, Pak. Ngan sakitu.
0: Nya. Keur saheulaanan mah eta heula. Hayu ayeuna urang babarengan. Urang ngawarah jeung ngadidik anak. Sangkan jadi jalma bener bageur anu aya gunana keur nusa bangsa katut nagara. Ulah jadi ulun-ulun pangacau, ulah jadi rerege dunya. Percuma balik ti Mekah meunang gelar hajah, hajah wardiah. Ari di imah anak teu kaurus. Mana komo jadi bang baluh jalma salemur. Dari pangacau di lemur ngagujrudkeun balarea ngariweuhkeun ka unggal jalma. Percuma naon kasebutna atuh. Cenah eta geuning hanyakal we kalah kaweng geus ka Mekah. Tong borok kitu yeuh loba kajadian. Memeh init ka Mekah bageuna ka bina-bina. Tapi geus balik teh Mekah, nu pedit leuwih pedit. Itungan leuwih itungan. Da eta mah niatna teu bener, lain niat ikhlas karena Allah. Tapi hayang kapuji, hayang kaadeuh ku batur. Bubar liah beki beurat narima eta kanyataan. Sabab hatena mah tetep hayang ngalaksanakeun niatna. cek pikirna nungwa naon deui atuh daongkosna oge geus aya geus cukup. Sabab anggapan bubar liah mah nu disebut kawasa di jalanna teh cukup ku boga duit keur ongkosna. Teu mikirkeun masalah-masalah sejen nu leuwih penting batan duit. Kumaha ibu? Kartos atawa henteu?
1: Sadayana kasauran apa? Kartos pisan. Nanging naha teu kaemut ku bapa? Naon akibat namun ibu ngabatalkeun ieu rencana? Jeung deui naha bapa teu ngemutkeun yen umur manusia teh diukur, nyawa na dialas, naha make diancokkeun ka taun payun. Leuheung mun panjang yuswa. Kumaha mun dipangkeun ponok? Meureun moal naksana ka Mekah teh. Mangkaning apan munggah haji teh wajib sakali saumur hirup. Mun kawasa di jalanna tak ayeuna ibu geus siap sadia pikeun berangkat da ongkosna geus sayagi pak. Cobi ku bapa emutan kumaha jadi namun dibatalkeun meureun dosa kudua ku tilu. Jaba era ku tatangga, era ku dulur-dulur. Mangkaning geus diwar-uar dibeja-beja yen ibu taun ieu rek munggah haji pak.
0: Ayeuna Pak Aris nu ngahuleng tersangka sosok ngubuk-buk acan horeng sikap bubar liah teh kitu hatena teas kabina-bina alah batan batu karang manit tebenang dionget-onget. Manah Pak Aris sedih rehna teu tiasa ngawarah nu janten garwa paingan ngadidik anak teu hasil dagening ibuna oge kacina pedangna keras hatena merek kedaweng keukeuh hese diajak badamina. Aya wae keur pijawabeun. Dikitu dikieu teh bisa wae nemalna. Pak Aris akhirna ngelehan maneh. Lantaran mun dituluykeun bisi mata leuwih parna nu akhirna nimbulkeun akibat nu leuwih ruksak. Pak Aris leuwih mentingkeun keamanan jeung katentreman rumah tangga demi ngajaga wibawa jeung ajen diri katut kulawargana harita teh. Nya aing geus kieu mah ari keukeuh jeung keukeuh mah kajeun teuing lah balaksanakeun ibadah haji ka Mekah. Moga-moga ibadah ibu sing ditarima ku Allah Subhanahu wa taala sing lancar di jalanna ulah aya halangan harungan. Tapi
1: kumaha tuh Pak?
0: Tapi bapak aya pamenta. Wayahna kumaha mun sabagian tina artos ibu kamu angkat ka Mekah ditamu teula ku bapak? Bapa butuh keur nguruskeun sian. Tuh tinggal tukang beca nu didawat di rumah sakit perlu dibantu dibiayaan. Becana perlu diganti sarta butuh biaya sejen keur kalancaran sagala rupana.
1: Har ari bapa nya keneh-keneh wae atuh ari kitu mah tuh ari artosna dicoceng mah moal tulus ka Mekah panginten pak. Kumaha ari bapa tentengan nanti pagi itu mah carana sami sareng nyarek abdi ulah ka Mekah tuh pak.
0: Ubar liah nyureng teu panujuan. Ayeuna pikir ku ibu mana nu leuwih penting coba. Paris rada teugeug soca mentrong ka bojona nu keur meujehna perang sabil dina manahna. Ubar liah bingung teu bisa milih mana nu leuwih penting sabab hawa nafsu leuwih kuat batan akalna. Tajong-jongan mah jempe Pak Aris jeung Bu Warliah. Bu Warliah

0: si kudu cara dihaji kabe. Jadi dia datang godaan setan sifatna lemes, teka rasa, teka tara, bakat kulantip jeung api. Harewo setan ngahiliwir tiis kana ati sanu bari buwalia. Ujug-ujug brai caang aya ilham mangih akal anu hade. Puguh atuh buwalia teh paroman biar marah mai pok nyarita. Ibu tetep bade mios ka Mekah taun ieu, Pak. Sarta enying bade nepangan Kang Ubed. Barisakeun transtor.
1: Nya, terus
0: perkara biaya kersian ibu bade nambut ka Kang Haji Gopur supaya itu laksana ieu beres. Insya Allah kan bakal hasil. Pilaku Kang Haji henteu nulungan ka urang ngan bapak kedah tangang waler ka ngomayarna. Sabios henteu ayana oge tiasa dirongkrangkeun antawis tilu atawa opat sasih mah, Pak.
1: Oh kitu. Jadi kekeuh maksud ibu teh moal bisa ditunda.
0: Moal, moal tiasa, Pak.
1: Nya kajeun ari kitu mah tuh. Pokona kieu. Kawajiban bapak geus dijalankeun. Mun ayana naon ulah nyalahkeun ka bapak, da ngageuing jeung nuduhkeun mah kudu kumaha bapak teh.
2: Pak Aris pihak pangharepan tinggal tumamprak ka nu maha kawasa. Sagala rupana dipasrahkeun ka nu ngusik malikeun manusa sakumna.
0: Insyaallah moal ayana naon, Pak. Da ibu teh los ka Mekah teh sanes bade milampah jahat, tapi niatna bade ibadah ngajalankeun rukun Islam anu kalima.
2: Percanten, percanten geulis, percanten, percanten. Muga-muga Allah nang tayungan ka ibu oge kasarayana kulawarga urang. Jep weh jempe, Pak Aris geus beak dengkak, geus teu hasil ngalelempeng anu bengkok sabab buwaliah teu aspisan tekadna hese naker hiwa benerna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan cik.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.

0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo Propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa Propolis.
0: Mak atosna konsumsi Alfa Propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2 3 ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seueur probihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pido ati abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi Alfa Propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakeudi sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami ma?
1: Ah, tertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan ah teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teh saram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos aban damang geus panci.
0: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
1: Nama ge 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainan lambung, asam urat, tarang pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh gitu. Pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah asap finishing out kita itu, dada yeah. Di punggung kita itu pasti gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosna sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teuing ayeuna mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Geuri mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: masjid. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geuri mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi apa propolis itu tos seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu,
0: deui nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngelain minta ayah weh doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul weh dete. Terus ngeleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi alhamdulillah karawas.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu nggak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Neng ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian, mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar Bu nya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana ngan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah, nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teras teh dugikeun ka entos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan tos ieu mangdan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka nanting saurna dugeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kan dupi dameun gitu nya tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: muhun alhamdulillah
2: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisal duka ka mana tah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol gitu acan iya acan saya
1: jadi terus karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak. Mangga, Pak.
2: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka daraja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayahnya Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun kana mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Arjun. Mengapa kau Arjun? Arjun.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teu asge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut acara ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas we nya panya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
4: Salim Suteja.
3: Alamat lengkap di mana, Pak?
4: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak, tos ngaleut Alfa Propolis, tos sabaraha botol?
4: Paranto CF 2 botol.
3: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
4: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit tabi teh.
3: Ini sabaraha botol apa damangna?
4: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
3: Bapak kegiatan naon, Pak?
4: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
4: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
3: Bapak tos kemana wae, Pak?
4: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua,
8: iya,
7: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Mukhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel, hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
3: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teh teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
3: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
4: Gacan. Udah dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak
4: resep dawa yang golek gitu.
3: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: T-S-A
7: bukan.
6: T-S-P
7: bukan.
6: Tesa
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang, dingin, naonnya. Uyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: gitu. Panangannya
3: nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alfa Propolis.
2: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi Alfa Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyeng na, ada menurun gitu lah. Tapi nanti, teu aya sadaya na, kamari-kamari mah kene gitu ya. Hasumai na. Bena alhamdulillah, teu aya ya, nyobian dia ngeabdolkan hiji deui gitu.
2: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya nyapanya?
3: Alhamdulillah gitu, ntar itu ngeabdolkan hiji deui gitu.
2: Berarti aya nanti lajeng ka botol kedua? Mohon, Bapak, kumaha penggunaan Alfa Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali, genep tetes, setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak, uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak, bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar?
3: Anu geduh panyawat, ya, panyawat naon, we, mangat cobian ku Alfa Propolis. Rawasna, iya, pisan gitu, aya butosna.
2: Hatur nuhun, Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja, tetap sama.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
9: www.radioprssnijabar.net.
10: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
11: sampaikan 8 tuntutan ke pemerintah pusat, mahasiswa Tasikmalaya turun ke jalan. Hajat Laut Pangandaran, warisan syukur nelayan yang terus dijaga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
12: Kilas Radio.
13: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
13: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Ratusan mahasiswa berbagai elemen dan pelajar di Kota Tasikmalaya aksi turun ke jalan suarakan tuntutan rakyat ke pemerintah pusat usai salat Jumat 12 Juni. Aksi diawali dengan mendatangi depo Pertamina di Jalan Garuda Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Di lokasi ini peserta aksi bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Selanjutnya, aksi dilakukan di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya Jalan RE Marta Dina. Sempat terjadi aksi saling dorong antara masa aksi dengan petugas lantaran mahasiswa berupaya menerobos barikade pengamanan. Korlap aksi, Encep Gunawan Ridwan menyatakan aksi mereka merespons beberapa isu nasional seperti kenaikan harga BBM non-subsidi, nilai tukar dolar, serta sejumlah program nasional yang dinilai belum relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Karenanya, masa mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat agar terjadi perbaikan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
15: Tuntutannya yang pertama isu nasional. Kenapa itu isu nasional? Karena berdampak dari terhadap masyarakat. Yang pertama tadi BBM naik, yang kedua dolar naik, yang ketiga program nasional, beberapa program nasional mungkin semua teman-teman juga udah tahu tidak relevan terhadap masyarakat Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, hal tersebut itu menjadi salah satu acuan utama kita sebagai agen ataupun insan akademis, yang mana kita perlu menjaga nilai-nilai masyarakat dan juga menyampaikan hak-hak masyarakat yang memang tertindas secara kebijakan yang tidak pasti, dan itu menyengsarakan terhadap wilayah-wilayah masyarakat khususnya di Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Langkah selanjutnya, karena barusan hanya pernyataan sikap dari pihak DPRD, kita akan terus mengawal hasil dari pernyataan sikap tersebut untuk disampaikan ke pihak DPR RI agar bisa menjadi kebijakan dan bisa menyelaraskan dengan kondisi di daerah.
11: Masa aksi akhirnya didengarkan aspirasinya oleh Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, Wakil Ketua DPRD Haji Wahid dan Hilman Wiranata, serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, akhirnya membacakan 8 poin tuntutan yang disampaikan masa aksi, diantaranya mendesak pemerintah memperkuat sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan UMKM, memperbaiki tata kelola subsidi energi agar lebih tepat sasaran, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan efisiensi belanja negara, memperluas partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan ekonomi, hingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Menanggapi tuntutan massa, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bentuk tindak lanjut dari lembaga legislatif daerah. Murid dan guru SD Negeri 3 Sukanegla Kecamatan Garut Kota gembira lantaran akan memiliki sejumlah ruang kelas baru menyusul sedang dibangunnya ruang kelas baru dengan bata berbahan sampah plastik bantuan dari Yayasan Bakti Barito. Pembangunan 2 ruang kelas dan 2 toilet itu pembangunannya dimulai Kamis 11 Juni ditandai dengan peletakan bata pertama oleh pihak Yayasan Bakti Barito bersama Bupati Abdusy Syakur Amin. Kepala SDN 3 Sukanegla Fitri Firdaus mengaku selama ini sekolahnya hanya memiliki 4 ruang kelas, sehingga proses belajar mengajar harus dilakukan secara bergantian antara pagi dan siang. Hadirnya ruang kelas berbahan sampah plastik daur ulang menjadi bukti persoalan lingkungan dapat diubah menjadi solusi nyata. Tidak hanya mengurangi limbah, inovasi juga membuka harapan baru bagi sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas pendidikan.
9: Sukanegara 3 itu hanya ada 4 ruangan, Pak. Sampai ada kelas siang yang 2 kelas itu ya. Itu kelas 1 sudah pulang dilanjut oleh kelas yang kelas 4. Kemudian kelas 2 sudah oleh kelas 5 itu ya. Kemudian alhamdulillah ketika ada program Adiwiyata ya, maka kami mengikut serta ya, tersupport juga. Yang pertama bahwa salah satu visi kami itu adalah peduli terhadap lingkungan. Maka ketika ada kegiatan Adiwiyata kami ikut pada tahun 2025, alhamdulillah kami mendapatkan suatu penghargaan dan Bakti Barito itu apa mendampingi kami dan memastikan bahwa kami ini akan diprioritaskan untuk penambahan ruang kelas baru. Idealnya itu seharusnya kan 6 kelas. 6 kelas kemudian ada ruang guru, ada ruang KS ya idealnya ya. Jadi kalau secara ruangan itu harusnya ada 8 ya. Makanya kami sangat berterima kasih kepada Bakti Barito.
11: Sebelumnya, reporter Selamat Timur Kilas Radio melaporkan di SD Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota, pembangunan ruang kelas baru dilakukan menggunakan bata berbahan dasar sampah plastik daur ulang, sebuah inovasi yang menggabungkan kepedulian lingkungan dengan kebutuhan sarana belajar siswa. Program merupakan bantuan dari Yayasan Bakti Barito yang membangun 2 ruang kelas baru RKB serta 2 unit toilet untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Peletakan bata pertama pembangunan dilaksanakan Kamis 11 Juni dihadiri Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, jajaran Forkopimda, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, guru, siswa, serta perwakilan Yayasan Bakti Barito. Direktur Yayasan Bakti Barito, Dian Purbasari, mengatakan teknologi pembangunan ini memanfaatkan limbah plastik residu yang selama ini sulit diolah. Berdasarkan hasil penelitian, material itu dinilai kuat, aman terhadap guncangan gempa, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif. Ia menjelaskan bahan baku limbah plastik berasal dari wilayah Garut, sementara proses produksinya dilakukan di Cirebon. Menurutnya, Garut dipilih karena dukungan pemerintah daerah dan antusiasme masyarakat yang sangat baik.
12: Kilas Radio.
14: Kilas Radio.
16: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
17: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
18: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
19: www.radioprssnijabar.net.
18: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Tradisi hajat laut kembali akan digelar di Pantai Timur Pangandaran pada 16 Juni 2026 mendatang. Di tengah perkembangan sektor pariwisata dan modernisasi kawasan pesisir, masyarakat nelayan tetap berkomitmen mempertahankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki dari laut serta doa untuk keselamatan dalam mencari nafkah. Bagi masyarakat nelayan Pangandaran, hajat laut bukan sekedar agenda tahunan atau atraksi budaya. Tradisi ini memiliki makna mendalam sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil tangkapan yang diperoleh selama setahun terakhir, sekaligus momentum refleksi atas hubungan manusia dengan alam. Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menegaskan, pelaksanaan hajat laut tahun ini mengedepankan nilai-nilai spiritual dan budaya yang selama ini menjadi ruh tradisi dengan mengusung tema budaya terawat, akidah terjaga. Menurutnya, kendati tetap mempertahankan esensi sebagai syukuran nelayan, penyelenggaraan hajat laut tahun ini dikemas lebih meriah melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat setempat turut terlibat untuk menjadikan tradisi tersebut sebagai daya tarik wisata budaya.
3: Hajat laut itu, syukuran nelayan itu tetap dilaksanakan di tanggal yang sama, bahkan dengan acara yang lebih meriah. Dengan tagline-nya, budaya terawat, akidah terjaga, di Pantai Timur. Kolaborasi acara ini untuk mendorong dan menjadikan sebuah event pariwisata sehingga akan mendongkrak kunjungan dan akupansi di kita di Kabupaten Pangandaran. Intinya adalah bahwa syukuran nelayan ini tetap dilaksanakan. Syukuran nelayan ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang diberikan selama setahun ini. Kemudian juga melaksanakan istighosah dan lain-lain dalam acara ini sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu mungkin kita juga harus bertafakur, evaluasi selama setahun ini apakah kita ini sudah laksanakan bersyukur yang baik. Kemudian juga kalau memang misalkan tangkapan udangnya turun, kenapa nih turun? Ya apakah memang ada sesuatu hal yang salah yang kita lakukan terhadap alam dan kepada Sang Pencipta yang memberikan rezeki kepada kita semuanya.
2: Agus menilai kekayaan budaya yang dimiliki Pangandaran memiliki potensi besar untuk diperkenalkan lebih luas kepada wisatawan. Salah satunya melalui pengenalan kisah Dewi Rengganis yang menjadi bagian dari sejarah Pangandaran berkaitan dengan kesenian ronggeng gunung.
3: Memunculkan sejarah Pangandaran tentang Dewi Rengganis, sekarang warisannya adalah ronggeng gunung. Ini mungkin untuk membuat sebuah ikon baru, seperti di Bali ada tari kecak. Nah, kita punya di Pangandaran itu yang namanya ronggeng gunung, yang tidak terlepas dari cerita tentang Dewi Rengganis yang ada di Pangandaran.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
2: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
4: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
4: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh, pasti lebih, jauh aman. Lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
4: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
6: Mitra sehat menuju sarang teh Siti-nya.
7: Mohon.
6: Teh Siti itu mana linggit teh?
7: Di Cihideng.
6: Cihideng Cigarunya. Desa
7: Mekarmukti.
6: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
7: Dua katilu ayeuna.
6: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
7: Sok cangkeul.
6: Mohon.
7: Leuleus rieut.
6: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh cenah teh?
7: Jadi check up teh, kelenjar getah bening.
6: Kelenjar getah bening.
7: Asam lambung.
6: Teras.
7: Teras dari.
6: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
7: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
6: Mungse mohon.
7: Iya naon teh perih ieu teh.
6: Patuangan teh.
7: Benjolan pan ieu seurnya.
6: Sabar hiji benjolan teh teh.
7: Namana mah hiji kawit nama.
6: Mohon.
7: Seuran jantung 7.
6: Tah ayeuna kan.
7: Ayeuna mah.
6: Kumaha teh ayeuna?
7: Lah kitu alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Tos aya karaosna.
6: Tos aya karaosna nya.
7: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
6: Teu nyeri enanya. Nya.
7: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
6: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
7: 2012
6: ini 2022 berarti 10 usumnya.
7: Tos lami.
6: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung Alpha Propolis majeng sehatnya.
7: Alhamdulillah aya karosna gitu.
6: Wow.
7: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
6: Ayeuna
7: seueur we pang anu karosna
6: ena. Alhamdulillah.
7: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
6: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
7: lah. Mudah-mudahan nya.
6: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit kamu undang supaya sehat seperti teteh kita.
7: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
6: Cobian apa ngitanya?
7: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
6: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina
7: ditanya. Mudah-mudahan ya.
6: Nyuhunkeun
7: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
6: Mohon amin. Hatur nuhun tetehnya.
7: Mohon.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
8: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
9: 0813 8000
3: Meni rajin perkosrekan wae.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya, Ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. Hey.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pepangkeun sareng papasahan namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon.
3: Salami ieu pengobatan kanggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Tainan teh terus namanya hiji kan namanya sabotol bapak mengalir eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah harus sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis dan ten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: terus robih pisan gitu.
3: Uninga ti manten Pak Alpha Propolis?
4: Pak mah sok ngupingkeun radio
3: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
4: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
4: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: tes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang dukun lepus nu geus kawentar kasaktianana geus aya kana saminggu teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nyaeta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh ala ieung. Panyakit naon atuh ieu teh nya? Aduh, beuteung teh asa bungha kieu. Aduh, jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh.
0: Harita manehna hitu. Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan. Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeut nanyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang-gerung kitu, kadenge ku manehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
2: Sampurasun. Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, aya sieu mah boa anu rek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
3: Gengsi atuh. Piraku dukun make gering sagala.
0: Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
4: Pleduk, klentring.
0: Kadenge sada aya slot panto murag. Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung. Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
2: Rampes. Keula daguan sakeudeung.
4: Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
2: Jadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana pendek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badi sue saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kacirewe si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada rewas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
2: Aih, geuning aya ki semah. Sok atuh ka jero.
4: Duh, mani mawa hayam sagala. Padahal mah teu kudu babawaan.
2: Rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong kitu, semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
2: Aih, dukun teh ieu mah dukun matre.
4: Sugan mah aing mawa hayam teh dikeneun ka manehna.
0: Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
2: Engke ari deui mah, rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala.
4: Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena?
2: Tapi dageus kapalang dibawa nya. Piraku ditolak.
4: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga ngan geus lila ti dieusian. Nya kitu hayamna teh dibeli ku nu resep ngadu.
2: Ieu ge hayam adu sigana mah nya.
0: Salila Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya. Terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
2: Kurungan bae heula atuh hayamna nya.
4: Dilalahun bae mah bisi ngising.
0: Beres ngomong kitu, kuka beneran crut hayam teh harita ngising.
2: Tuh, pan, cekuring ge kumaha. Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomongna teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna. Atuh satekah pola manehna nahan sangkan hitutna teu betus. Ari semah, nu tita tadi teu boga kasempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, semah teh harita ngamimitian nyarita.
2: Keheula dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jabud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi. Di Paguron Silat Astana Panjang.
4: Cek beja nuka tarimaku dewek, majar Bah Jabud teh nyaeta saurang dukun lepus nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato.
2: Tah, kabeneran ieu hayam dewek teh keur gering euy.
4: Eta gara-gara kamari hayam dewek diadukeun jeung soang.
0: Bah Jabud Siri Maur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jabud teh nyarita.
2: Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut.
4: Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langkah seribu.
2: Bener eta teh?
0: Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jabud. Tuluy kadenge Bah Jabud cacarita deui.
2: Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi?
4: Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipencit euy.
2: Dibatan paeh teu kapuluk dagingna.
0: Diomong kitu ku Bah Jabud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita teugeug.
2: Naon? Baruk dipencit?
4: Huh, sok gagah bah ari ngomong teh.
2: Yah, ieu hayam teh hayam adu.
4: Geus loba meunang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan.
2: Malah bulan kamari mah meunang juara kahiji balap lompat.
4: Geus aya nama kieu, sanggup teu namaan hayam dewek?
2: Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit.
0: Bah Jabud nahuleng, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam.
2: Lila pok harita manehna nimalan. Keheula Bah Rowi, tong waka emosi. Seug ieu hayam ku kuring rek diubaran.
4: Piraku namaan jelema bisa, ari hayam henteu.
0: Bah Rowi katempo paromana marah mah, barang ngadenge Bah Jabud nyanggupan pamentana.
2: Tah sih, bisa. Ngan dewek menta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering panyakit naon. Jeung kumaha cara ngubaranana. Naha kudu ku jampe atawa ku obat? Mun kudu make obat, nya naon obatna?
0: Huleng deui Bah Jabud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae. Pang-pang namah teu apal kana panyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong.
2: Ye hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nuker usum ayeuna, nyaeta panyakit flu burung.
4: Paciriwe hayam teh, matana siga nuker kaserang tuluh.
0: Tah, piubareunana teh nyaeta barang rek nyebutkeun ngaran ubar teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui. Atuh satuluyna dut harita manehna hitut panit harik. Ngadenge Bah Jabud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong.
2: Kumaha? Baruk hayam dewek teh kudu diubaran ku hitut?
4: Dasar dukun belegung.
2: Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi.
4: Di ubaran ku hitut Andika mah, bisa-bisa hayam dewek jadi mabok.
2: Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah.
4: Cingan, cingan rek diacakan.
0: Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna. Maksudna mah pikeun mastikeun aya henteu napi hituteun.
4: Serengeh Bah Rowi seuri, sabab karasa ku manehna pihituteun teh geus nongtot.
0: Atuh teu tatapa sini deui. Ulu hayam teh harita diantelkeun kana bujurna.
4: Sarta duut harita Bah Rowi hitut mani gede.
0: Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngambeuh haseup petasan.
4: Ku kabeneran,
0: barang eta hayam ngambeuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui.
4: Ulu hayam teh harita katempo gudagideug siga anu keur miceun rasa lieur.
0: Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
6: Pak Ujang Supar.
5: Linggi pilihan mana pak?
6: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
5: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
6: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
5: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
6: Mohon mohon.
5: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
6: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
5: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
6: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
5: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
6: terus robih pisan gitu.
5: Kuning ati manten pak alfa propolis
6: pamah sok ngupingkeun radio
5: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
6: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
5: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
6: Amin amin amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan kabur
10: ya?
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin, amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo pesan-pesannya.
10: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayam teh harita katempo gudag gideg, siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
2: Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna, mireungeuh hayam jago kadeudeuna, jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri mani lalengakan. Tah si, waras deui maneh teh pelung. Tetela ngubaran panyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh. Aribah jabud, manehna kaget lain dikieuna barang nyaho hayam Bahrowi waras ukur di bere hitut. Ulang manehna teh ngahuleng parituluy ngomong jero hate. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Piraku hayam keur sakitu nguyungna di bere hitut ngadadak waras. Wah, aing boga metode anyar ye. Tetela hitut oge bisa dipake ubar. Boah keur nambahan jelema oge bisanya. Garis ngahulang kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran. Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye. Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita, ukur di bere hitut. Mun kitu mah, tadi hitut dewek teh, jadi bahan inspirasi. Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrowi? Ari Bahrowi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal. Teu inga tuh. Dewek ke kakaranya ho ayuna, yen hitut bisa dijadikan ubar. Tapi tadi mah pan hitut dewek. Cantangku hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar. Lain, ti tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat. Eta we di bandungan ku dewek teh, Bah Jabud pupuringisan bae siga nuboga kanyeri. Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain. Bah Jabudnya lemes, barang katohian ku Bahrowi yen manehna harita teh keur geringnya dibeuteung. Satadina mah rek dibuni bau sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakitna sorangan. Atuh bari rada asa-asa Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna. Puguh, kuring teh geus dua poe katarajang panyakit mulas beuteung. Ari rek tetamba ka batur kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa namaan panyakitna sorangan. Bahrowi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri siga nu manggih ka bunga sarta satuluyna pok manehna ngomong. Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur. Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek. Sok ka dia kadeket. Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najannya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeukeutan Bahrowi nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna. Sarta teu dilatih harita, but manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup gampal leungeun jeung ramona dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut. Sarta teu asa-asa hitut teh dibekokeun kana irung Bah Jabud. Atuh lengak harita Bah Jabud ngalengak. Matana buncelik, barangka ambe hitut Bahrowi bau beuleum warirang. Wah, tas ngadahar naon Bahrowi teh? Hitut oge mani hangit kieu. Asa ngambe beuleum warirang. Jeung asa napel we dina liang irung. Bah Jabud ongkek bari nyuuh sarta leungeuna muntang kana suku korsi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngambeuh hitut Bahrowi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug katempo ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna. Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong. Wah, bener kaya kieu mah. Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Aduh, nuhun Bahrowi. Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina korsi hoe. Ari Bahrowi, geus puguh hayamna waras mah manehna tuluy amitan.
12: Geus lah Bah Jabud, dewek mah moal lila aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui. Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajeuna teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majar nama, aya kontes adu kakuatan cenah. Nya mudah-mudahan mah, ulah diadukeun deui jeung soang siga kamari. Geusnya, dewek rek balik. Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bahrowi harita nong toyod init.
2: Para mitra sadaya,
0: Sadi tinggal ke danaku Bahrawi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta telila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, aing bener-bener heran ye. Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran penyakit jelema. Tapi tadi mah, pan hitut Bahrawi. Kira-kira na hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar. Bisa, bisi aya tamu. Rek ngaganti heula calana. Rarasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang brai muka kasampak saurang lalaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Saprehan mah katempona eta lalaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana. Aeh, geuning aya semah, sok ka dieu ka jero. Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Dameureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina korsi hoe, kurut diuk Bahrawi. Teu lila kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang. Bage ya ki semah, ieu teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon? Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nuna heula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong. Nuhun euy, gancang ditalek. Kuring anu nelah mah nyaeta wakuwu teh. Asal ti lembur pawetanan. Pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatama. Ke, ieu teh bener Bah Jabud? Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud. Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal. Oh, ngaran teh wakuwu? Alus tah ngaran teh euy. Sigana baheula kungsi jadi kuwu nya. Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatama. Nyaseug ku kuring rek dipariksa heula panyakitna. Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta telila pok manehna nyarita deui. Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu. Naon bae teh heusina? Wakuwu katempo tarangna kerung tuluy pok nyarita. Puguh Bah Jabud, ridu mah ridu ngagembol buntelan teh. Ngan kumaha? Da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul. Jadi kieu bisi hayang apal mah. Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan. Eta gara-garana mah kamari tas pasea. Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kredit. Kadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan. Oh, ieu buntelan teh eusina pakaian? Duh, ari sugan teh oleh-oleh. Nya geus teu naon? Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon? Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana? Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu? Memeh nyarita wakuwu ngahuleng heula mikir pi omongan. Teu lila pok manehna negrakeun paniatanana. Puguh Bah Jabud, kuring teh ari disebut gering mah henteu ieu teh. Ngan ieu aya nu rek dikonsultasikeun. Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
13: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
15: Mohon.
14: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
15: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
14: Kecamatan?
15: Surade.
14: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
15: Lambung.
14: Teras?
15: Radang usus.
14: Mohon.
15: Batu ginjal.
14: Tos sabar alami teteh?
15: Atos sausum.
14: Tos sausuman ya.
15: Mohon.
14: Tos lalandong ka mana wae teteh?
15: Tos ka itu ka dia we lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
14: Teh acan aya pirobihan. kelebihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
15: Alpapropolis.
14: Mohon, siap sabra botol teteh.
15: Atau siap dua botol.
14: Sareng ayeuna pangintenya?
15: Mohon. Mohon,
14: takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alpapropolis panyawa teteh. Teme kan di check up-nya.
15: Mohon.
14: Naon wae nu tos damang teh?
15: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
14: Alhamdulillahnya.
15: Ginjal teu aya.
14: Alhamdulillah, sareng sendang ngalatan dong alpapropolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
15: Nya, alhamdulillah.
14: Mohon, alhamdulillah.
15: Wirobihan gitu.
14: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
15: Amin.
14: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
15: Waalaikumsalam.
13: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
17: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf, dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
18: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
19: Yang kedua.
18: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah.
19: Merah ya.
18: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
19: Iya, dipakai pagi, malam tuh ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
18: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
19: Terima kasih khusus untuk yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
18: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
19: Amin, amin.
18: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: 102,4 FM
21: Radio Peace Ciamis.
22: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jangjawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Huleng Bah Jabud ngahuleng, tarangna kerung siga nu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan teu lapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh? Kungsi ti heula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh? Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana. Nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teu geus alakur deui teuing acan. Da nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Ke atuh daguan sakeudeung nya. Kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah sigana moal mempan. Koloyong Bah Jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, Bah Jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagrentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta nambaan jelema ku hitut. Namun bisa mah hitutna teh sina dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditambaan teh nya eta pamajikanana. Sangkan jadi bageur deui ka wakuwu. Beres ngahulang salila-lila, nyeh Bah Jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja, kasampak aya kantong plastik herang, kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun Bah Jabud kana meja, nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gog we manehna teh nagog. Teu ngendek lila. Surut Bah Jabud harita teh katempo jebeng bari kadenge semunga gerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut sorana alon ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelenung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet geulang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet geulang nu dieusian ku angin tina bujur. Kasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta teu lila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, cilaka ye. Kutang pamajikan ka bawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Dah, geus aya dewe bahan pipa saeun teh. Sok harita Bah Jabud geus aya hareupeun wakuwu. Teu lila kadenge manehna nyarita. Tah, ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tong gagabah euy, ieu angin teh ngaranana nya eta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hate jelema. Jadi pamajikan wakuwu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakuwu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Salila Bah Jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh. Bakuna mah manehna teh ngarasa heran, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita mangih ubar mangrupa angin. Ikeun miceun kapanasaran, tok wakuwu harita tatanya. Ke, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek mangih, oi. Aya ubar mangrupa angin. Bah Jabud harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngarana angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus ayeuna mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigeura balik, terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan kahade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, wakuwu harita teh ngahuleng. Ngan teu lila kituna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya Bah Jabud? Dewek teh lain teu ngarti. Ngan terus terang bae euy. Dewek ayeuna keur teu boga duit saperak-perak acan. Maklum nu keur kakaburan teh atuh. Ayeuna rek balik ge teu boga jang ongkosna. Mun aya mah di Bah Jabud, talangan heula atuh jang ongkos ojek bisa jalanin. Tah, engke digantian mun geus puguh dewek hade deui jeung pamajikan. Ngadengewa ku wong ngomong kitu, Bah Jabud ngahuleng tuluy koloyong ka kamarna. Teu lila manehna kaluar deui, bari ngajingjing setrikaan nu kabelna sumpung. Lipok Bah Jabud ngomong bari rada baeun. Yeuh, jang mayar ojek mah. Pangjualkeun heula setrikaan. Terus leuwihna bikeun ka deweknya. Waku ngahuleng, tayoh nama bingung kudu ngajual setrikaan sagala. Teu lila kadenge waku nanya. Ye setrikaan teh jalan kene? Pedah we kabelna sumpung. Ikat harita teh Bah Jabud nembalan. Teu ingat tuh, sina diacakan we kunu meulina. Najan rada liat oge, akhirna waku init ninggalkeun Bah Jabud, bari ngagemol buntelan. Sedang harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, ari Bah Jabud saditinggalkeun anaku wakuwu, manehna indit ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah Jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubui bolet bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik numar lendung di talian karet. Sigana mah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan Bah Jabud. Sedengkeun Bah Jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka para wanten. Ngan aya serenting bawaning angin, beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh jadi pingsan sapoe sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh Bah Rowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh ngabahayakeun. Antukna manehna guragiru buru ka kamarna sarta teu talangke kantong plastik numar lendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun. Tus, tus, tus, tus, tus, tus. Atuh kaayaan di kamarna, harita teh jadi malik beku angin kabuyutan teh. Sarta dina waktu nu teu lila, lengerek Bah Jabud oge kapiuhan, teu inget di bumi alam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
3: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta di radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah terarangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
3: Adi mah tos meser mah kadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
3: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
3: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
4: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
4: Irawat.
1: Ibu Iros, ibu tidak mengenaun kawit na, bu.
4: Ada mana itu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaus na, bu.
4: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panjang waktu seberalami, bu.
4: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
4: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari itu ur, kawit-kawit nama. Sangkeng, saya, nama tetes.
1: Tos sehat ibunya, mohon tos sehat ibunya, mohon.
4: Ya.
1: Alhamdulillah ibunya ikut gitu na, dilajeng teras ya bu, konsumsinya sehat lah gitu ya bu.
4: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya di dinten?
3: Konsumsinya udah mah, minyak kuranana, saya dinten, tilu kali, sekali nate, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpa Propolis di Manten, Pak.
3: Beredol.
1: Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sobianana gale Alpa Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
3: Amin.
1: Hatur nuhun Pak, hatur nuhun ibu.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Punten nama Bapak siapa?
24: Bapak Sukedi.
17: Bapak Sukedi, alamatnya
24: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
17: Pakijangan Bulakamba,
24: RT Loro RW 5,
17: Kabupaten Brebes.
24: Kabupaten Brebes.
17: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
24: Iya, tetes Aini, iya.
17: Beli yang kedua berarti apa ya?
24: Beli yang kedua, iya betul.
17: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
24: Hampir habis.
17: Oh, hampir ya, habis.
24: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
17: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
24: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
17: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
24: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
17: mata
24: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
17: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
24: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
17: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
24: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
17: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
24: Empat hari
17: udah merasakan perubahannya.
24: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
17: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
24: Ini ya betul sudah cocok.
17: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
24: Tidak mengada-ngada.
17: Asli gitu Pak ya.
24: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
17: Iya.
24: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
17: Beli kedua botol ya Pak ya?
24: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
17: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
24: Iya, amin.
17: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
24: Amin.
17: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
24: Amin.
17: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
24: Amin, amin.
17: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
24: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alpha itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alpha memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alpha begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil. Nah,
4: khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alpha dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alpha langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alpha. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alpha ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alpha itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alpha propolis kita.
0: Demikian info alpha, persembahan dari alpha propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
6: Salim Suteja.
5: Alamat lengkap di mana, Pak?
6: Desa Bangunsari RT 5 RW 5 Kecamatan

0: Marican, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
0: Paranto CF 2 botol.
1: Bapak, kunaon gitu, papa nyawatna?
0: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama paranto ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
1: Ini sabaraha botol, apa damangna?
0: Eta, sebotol ge paranto, setengah botol, eta. Paranto saya reaksi. Alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
1: Bapak, kegiatan naon, Pak?
0: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian, ngaleut jamu tetes Alpa Propolis Simkuringge, alhamdulillah tos CF 2 botol, penyakit Simkuring teh, parantos, alhamdulillah damang.
1: Bapak tos kemana wae, Pak?
0: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Terima kasih, Baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
4: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: dan ikalabat hukumku masuk pada pada kartos nun.
1: Biasana nun ini. Lana sarawian jadi itu kalamat aksara wiritan hingi aksara kasan hingi.
0: Apa akan ditanane nun?
2: Melahepun aksara wiritan nun ini. Sakawi titipin biru sahabat tengkat kulon tiba wontening tanah Arab. Yudatus aksara tigang dasar.
0: Aksara kasanana apa maning?
2: Melahepun aksara kasan?
0: Kuning.
2: Sakawi titipin biru sahabat tengkat petan tiba wontening tanah Jawa.
0: Rekidasi apa?
2: Yudatus aksara kalidasa.
0: Apa suwijine aksara kalidasa?
2: Melahepun suwijine aksara kalidasa.
0: Lers.
2: Inyihana caraka
0: lajem
2: data sawala
0: opomani
2: pada jayanya
0: lajem
2: magabatan
0: magabatan lajem
2: anangin sikap dan pintar para pujangga lajem aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhab bapak
0: anak caraka tiba mana
2: anak caraka tiba ingetan sahayana bodas
0: data sawala
2: kata sawala ngido sahayana berem
0: pada
2: jayanya ngulon sahayana koneng
0: maga
2: batang ngalor sahayana hidin sabina tutup sabina sabungi tutup sabungi kawilang negara apanjang lan apunjung
0: masane apanjang opo
2: apanjang iku negara jemar kocapane
0: apunjung
2: negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir ukur sinau
0: masane pasir
2: pasir arane samudra
0: ukir
2: gunung
0: loh
2: sinau ra tumurah serah ingkang sanjang tentangan watak wantos negara gede ubure padang jagat dhuwur kukusih aduh kakon serane malih lek sawe punika ingkang dadia tuturuning satur bubukaning sinarita
0: mana sareng sareng ngadeg-adeg nate
2: nuwun boten enten malih kejawi
0: mana
2: isa beting jonggring salaka sawarga.

keraton nak sawarga maliloka jongring salaka yang ngotipati jagat nata batara guru magan kian resin radalan batara indra samingan tersadaya kena dawur ratu sabdaning raja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas mulis anu pinuh kuwi bawa sarang kumara mekaten pengantikan ibu akang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panisa tata sarang kaula oge anak ula Indra Allah Ta'ala nun adi guru puput

kawan putana wangsul nanging dangu-dangu ngandika kawat aling lisan mekaten pengandikan amui tah geningan kitu indra anak ping anak wasu yen yen parantos aya pancen kituang rama eta jalma anu ngaku panita teh kuri

0: ka Kang Panji. Wayahna bae ka Kang Panji Indra niwa para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita. Enta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngaresahkeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana.
1: Timalan, timalan.
0: Diestokeun naon berpihak. Pancen ti salira pangresah di guru.
2: Kitu Indra. Nuhun ingin dateng saniga. Ayeuna rupina.
1: Nya ayeuna. Jadi
0: leres Kang, beralu mampah jung lumaku gigra init tepungan eta Sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea kondur ti pangkonan salira abdi pun Kakang amit beralu mampah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
5: 63.
4: 63 tahun. Bu ngapunten, karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah, kamana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
5: 6 meter botol.
4: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
4: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar Bu nya amin ya
5: nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Para dewa anu disesepuhan ku Resi Narada nampi pancen ti Otipati. Pikeun ngajug-jug jagat raya Pramudita. Bade nepangan eta panita. Keun urang teu nendi handeuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna di hanjuang siang geusan aleun. Ayo nak kurang nyarios dan jaga teraya Pramudita. Nyata ya hiji padepokan malihan kajojo ku masyarakat na ia sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danar Wilis. Anu dinawatus eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan di Sang Panita. Tuna eta kacarios ieu Astra Jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis. Lumampah Astra Jingga.
1: Ya?
2: Kang? Hehehe. Berangkat ke mana tata
1: cakang? Ah, biasa weh angkat-angkatan dek mau.
3: Segala diangkat.
2: Angkat jung-jung.
1: Itu aneh dek kada. Ayo itu kieu da moal dahar dek teh tuh.
2: Iya da urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna dek kada.
3: Kieu kawe di padaringan.
1: Kulak canggeum. Bagja awak paribasana. Oh, dalam muntah sadar karena kejadian anu serupa kieu mah pira kue dek oge meureun.
3: Bener.
1: Sarua we jeung teu percaya ka pangeran. Tadi we memboga gelas. Nya sagelasna wadahna ge eusina ge meureun.
2: Kumakulak
1: aya jelema mah.
2: Kulak nyanggeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun modal tolomong teh.
3: Leber teh.
1: Heeh.
2: Tak suai wadah.
1: Cek terik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh. Heeh.
1: Luh, lila euy aya 2 bulanna deuleu.
3: Ini. Kakara dipilari nih, Jakang.
1: Lain kakara dipilari, ai di teangan mah geus kacuk ka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Heeh.
2: Diwarta
1: beritakeun ku dewek kana Giwangkara koran Sunda Giwangkara. Oh, atuh asyukun kana PR ku dewek teh
3: berita kehilangan
1: ya, berita kehilangan dirinya teh kehilangan sebuah dompet. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Eh, kau mau peting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Pamolang teh
3: bahaya.
2: Pamohalan. Eh. Alamat naon
1: teh? Hah?
2: Alamat naon?
1: Alamatnya mah di Giri Harja we ingat.
3: Tapi
1: tepat
3: ya
1: Kang. Nah, terus diterima
3: gelas
1: ini
3: kan.
1: Hah?
2: Terus
1: diterima gelas. Heeh, alah. Ah. Ke rumah Bu Bae. Tarosna. Dek tanya di aya bejana di belah tongoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna.
2: Itu Kang.
1: Heeh.
3: Aya wartosna.
1: Hah? Lain aya dewek moal ditabuhan ieu teh. Hah? Jara rempe biji lain teh aya batur mah. Duh. Bicara kena pada sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa Rengong Bandung Gunung Sari datang aing mah jarang rempe nu meh mah diburuhan ku dewek cing atuh aing biji dewek mah euy lagu teh Gunung Galunggung eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen heeh larasna teh dina sorok teh sorok Jawar heeh dewek dek dibere moal. Aya ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh?
2: Derewaykeun.
1: Heh, dek bari ngiuhan né di dieu dinahana pentang ka caringin. Heh.
2: Kade.
1: Dah. Wilujeng midangetaken lagu ingkang menika. Pamiyarsa, pamiyarsa sedoyo. Ingkang sing sami midangetaken kaset iki Dian Recording, produksi Dian Recording. Pikeun ngalengkepan koleksi para saderek di bumi saderek.
4: Betul Kang lah.
1: Nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita.
4: Aduh, beres
1: Dian Record.
4: Wow.

ngaturaken pujaan puji Tuhan.

0: Tapi nak milu giga, oi.
1: Ya, pemoras cakam itu mau
2: datang. Ibing Jawa Ipong digabungkan dengan Ibing Jawa,
1: kira-kira. Ampun.
0: Penange mari udud dungkawung.
1: Dungkawung we ka urang kampung mah.
0: Hihi bakona bako banget.
1: Nya.
0: Dungkawung. Dungkawung. Bilih para saderek meuyogi ka dungkawung.
1: Menta.
0: Menta.
1: Eleh. Menta kana menta.
0: Bilih para saderek meryogikeun gula beureum.
1: Ka mana menta? Ka dawot menta.
0: Ka dawot. Alah. Dang. Dina jaman ayeuna
1: kumaha Kang jaman teh?
0: Pangaruh era globalisasi.
1: Saras.
0: Hah? Cing ati-ati euy.
1: Waspada teh aja Kang.
0: Bisi aya hal-hal anu teu diharepkeun.
1: Laras.
0: Cing cerdas urang di dieu.
1: Mohon tamak.
0: Waspada permana tinggal.
1: Kaeta Kang lah.
0: Hah? Mohon. Oh, dah hirup di dunia teh pan moal lila urang teh lin.
1: Panelat.
0: Moal megar.
1: Ulah jang jadi huapkeun mun barang kuang mana Kang.
0: Ulah jang jadi huapkeun lamun barang hakan.
1: Mohon.
0: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
1: Kaeta.
2: Janji selawak teh mamalana gede.
0: Ulah janji selawak cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain cokolot baheula dewek ngadengekeun barudak sakola.
1: Kumantana.
0: Dina pupuhna nahaon teh teh?
1: Pucung.
0: Ting pucung, ting purut.
2: Heueuh.
1: Atawa dangdang gelo
0: berarti. Lampah beunteur kana kitu ning.
1: Bener Kang.
0: Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
1: Terus
0: teu nyahoeun di jero aya useupan.
2: Eta teh lagu tamarakan.
0: Heeh. Berbeda ulah sagala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngahit mun kana ti koro.
2: Melam.
0: Nya, melam. Matak cing ati-ati urang oge.
2: Heeh,
0: meuli daging ti pasar, tuluy dipasak dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu meunceu sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohoeun. Kitu. Heeh.
1: Hai,
0: kita
1: makan.
0: Ya?
1: Lah.
0: Alah. Asa genah, oi.
1: Marawasna, Kang.
0: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
1: Lain teh kaping
0: 22 nya, malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
1: Aduh.
2: Dirgahayu Indonesia.
0: Heeh, dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deu. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
2: Sekali merdeka tetap merdeka teh.
0: Ka eta. Sekali merdeka tetap
1: merdeka.
0: Tenang,
1: Kang.
0: Heh.
2: Indonesia Jaya
0: 50 tahun. Mudah-mudahan baik para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara. Nya dikawit ais pamngampih negara dugi ka RT na, dugi ka masyarakat na mulus banglus gembleng katut selamat na. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rayatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan, nuju kana adil makmur. Komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
1: Mohon Kang.
0: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah? Komo deui aya kanyaah ti Bapa Ais Pangampih nya eta. Naon? IDT. Naon? Impres desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, Tah.

0: kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
1: Anu mangpaat.
0: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh di detek teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank. Nya. Tah. Sanggeusna dituna di bank urang aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang. Modalan. Nya.
1: Tekad anu mulia.
0: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana. Nya. Pokona malah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sabab duit amanat. Nya. Untuk mengentaskan kemiskinan, arahkeun ka dinya kumaha carana. Tuh.
2: Heh. Nya ulah itu luhur mangocor nya, Kang.
0: Heeh, cak kitu. Alah. Ya.
2: Naon deui, Kang?
0: Jangan si dawala dek ya oi sugan itu ha kurang tetanyakan sugan
1: kanu biasa
0: kanu bisa kebenaran pisan di belah tonggoh teh ayah hiji padepokan padepokan sirna rasa ayah panita cina bejana sang hiang sang hiang nanahawan dari tadi teh Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cing teh di kampung ieu aya patarosan, cenah aya nu paling tongoh cenah aya panita, ari panita eta teh cenah sidik wacis, waspada permana tinggal.
1: Saciduh metu.
0: Saciduh metu sakecap nyata weruh. Sadurung winara. Ku dek-dek ditanyakeun ka dinya. Sok loba tamu cenah rupa-rupa kahayang tamu teh juga ne teu dewek ayeuna nya. Hah? Anehnya euy. Hooh ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh teu asa jingga teh sorangan eueun ngabaturan tapi loba nu ngomong ka dewek. Heeh. Hah? Lain heuh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing repek. Da loba batur dina batinna teh teh. Heeh nu itu teh anu ieu teh dina batin teh nu ngabibita anu nyingsieunan. Oh, marukana teu recet. Lamun tararik masyarakatna da recet teh dina batin teh. Galecok. Heeh. Hah? Deka beraringung hirup teh kudu kumaha atuh teh lah.
1: Buat apa bingung?
0: Oh.

0: Yalah. Nara nikmat lagunya.
1: Ya, tukang lagu.
0: Ha?
1: Nikmat wae.
0: Oh, tapi kudu ditingkatkan, oi.
1: Ulah monoton lagi.
0: Ulah monoton dina sagarupa oge.
2: Buaya peningkatan.
0: Buaya peningkatan. Hai guguru mah terus. Kasaha wae ka urang mana wae. Heeh, cak kitu. Aya mumah mah aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul puguh warung urang mah.
1: Nya.
0: Nya. Di warung mah kudu dikumplitan, Pan.
1: Mah.
0: Heh. Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan.
1: Tah.
0: Ngabodor wae mah geus jenuh.
1: Ah, tenang.
0: Heh.
1: Saya
0: perlu nya ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang perlu pan
1: ka tenang kanggo urang-urang keneh teh
0: heh
1: ka urang pamamunan teh
0: mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewek
1: mohon
0: nya eta arahkeun supaya luyu jeung kapalai pamarentah
1: encah
2: jeung arah saluyukeun sareng programna
0: saluyukeun jeung programna
1: mohon
0: kitu. Kahiji urang teh taat ka pamarentah, kadua heudap puguh urang teh moal hirup wae di dunya teh atuh perlu beragama.
1: Jelas,
0: ari agama teh mere beja jeung naon pangna urang kudu mikiran akhirat. Pek.
1: Leres.
2: Mun sama anu megar.
0: Tawon anu megar pangna urang kudu mikiran soal akhirat nya eta supaya bener di dunya.
1: Mohon kitu.
0: Jadi mikiran akhirat teh keur supaya bener hirup di
1: dunya.
0: Di dunya. Ya, siapa bener di dunia, bener di akhiratnya.
1: Harus.
0: Kicu.
1: Bodoh, saya bener.
0: Ya.
1: Mohon, Kang.
0: Mahawe.
1: Harus.
0: Atuh cina ayuna urang ningkat kana. Oh, non. Belajar teh 8 tahun teh.
1: Mohon. Wajar, wajib belajar.
0: Wajib belajar.
1: Wajib belajar.
0: Ya. Minimal nepi ka SM.
1: SMP.
0: Tuh, itu. Laras. Jadi bangsa urang teh moal bodo-bodo teu. Siapa lamun hirup bodo yakin bakal kabobodo teh nyok ka samaranting ha. Nya,
1: loba katipu nu bodo mandi lah.
0: Katilu.
2: Nyebarkeun.
0: Eta
1: naon takang nyebarkeun teh?
0: Pancasila. GHPP teh. Supaya urang hirup teh. Nya,
1: laras-laras.
0: Apa kana eusi-eusina jeung maksud tujuan Pancasila?
1: Laras, laras. Kantenan.
0: Sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais.
1: Laras.
0: Jeuh, nya. Eusina teh tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen.
1: Mohon.
0: Jeuh nya, ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh.
1: Laras.
0: Kitu?
1: Nuhun, Kang.
0: Murni konsekuen berpancasilais demokratis tuh maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang
2: dapat dipertanggungjawabkan
0: harus ulir pentah barang menuju Astra Jingga ieu ngalamun di satengahing perjalanan. Sapratane pun Raden Gatotkaca lu

0: Aduh.
1: Awas kan.
0: Mau lu ngegerung.
1: Hade kangen.
0: Pihak ku jadi dosar jijik ke dia.
1: Ya ah, indah mohalan teuing. Ah.
2: Lek kaget pot.
3: Uluh, agan.
2: Lek kaget pot.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
6: Bapak Mbing.
5: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
5: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 55.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
5: 10 taun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
6: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
5: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
6: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
5: Bapak saat terusnya konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
6: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
5: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Peace FM Ciamis.
5: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
6: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
5: Mohon.
6: Ayo genep tetes gitu.
5: Oh, genep banyak sekali
6: ngalaminnya.
5: Mohon. Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
6: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tas karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatesna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
6: bagi
5: sadayana tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gan, semaka pihacur rehan.
1: Diterima pun. Kenal mana sorangan di diem?
0: Ayo, anu mawi agan abdi teh. Kau tu sekupun bapa itu bilarian Sidawala.
1: Woi, nak ke mana Sidawala?
0: Mawi parantos kami parantos dua sasi.
1: Kemana?
0: Tu ayah.
1: Nya kemana?
0: Acu, panginten. Ku di pelarian ku abdi ge agan meuni kicu ih ka abdi. Teterang abdi di mana ayah-ayah nak cu, kanun ngamakan ka diri abdi. Ih, ka bina bina ceuing ka ngaji.
1: Oh bener bener bener.
0: Dupi agan bade angkat ka mana ye?
1: Kaula cimo. Selenting boning angin kolepat boning kilat punang beja tina badang di persala. Persaya.
0: Mohon gan.
1: Cenah di tempat aya hiji kampung. Aya kampung teh aya hiji panita. Padepokan nyaeta panita na teh Sang Hyang Gandarwilis.
0: Oh, semua kan abdi ge. Ditetangi teh, aya ditetangi ti jalmi nu ngaliwat tadi teh. Pajar paling canggih sih cenah aya panita Gandarwilis cenah sakti mandraguna teh. Pun juling apa-apa menghulang-menghuling saya ciduh metu saya kecap nyata gerak ku agan pecahkan ciduhan
1: sastra jingga kentina nao ngan isoal kasang hiangan anak nah etap panita tegis tanggung jawab rasikona dimana ayam memala kadirina ngenaan kasang hiangan turta ieu nagara ieu kampung teh kapan kareh ka panasa pun ku nagara Amarta lamun eta jelema ngaku Sang Hyang kaula salaku aparatur nagara ngantep kana ieu pasoalan yakin kalau bakal menang tindakan di dewa.
0: Aduh mawi kicu kan bade dereng sikeuna cua ieu pagan
1: taku kaula rek ditanya eta jelema naon tanggung jawabna eta jelema ngaku Sang Hyang sedangkan di dunia ia kapan teri benerkan ayah jelema anu ngaku Sang Hyang
0: ayah oke di dunia Sang Hyang Tikoro kan
1: Tikoro mana
0: Sang Hyang Tikoro anu di Bendung ayahnya jadi sagulang saguling
1: cikan hayu mana kudu nganter ke kaula orang tepungan eta Sang Hyang Gandarwilis
0: saya itu kan karena syarat itu abdi jadi reg-reg apa mikir macaranya sekarang pada kegelis panon ke agan dupi kamalacang tengah teh ayah kapuk ke dua sasi gitu teh ada nepi sasi nuparan teh sekarang kung Sidawala kaitu
1: kaulah can pangi jeng Sidawala
0: teh acan
1: acan
0: duh barang siang agan pun adite sinelum gen maneh we
2: kemana-mana
0: iya ada nepi ayah nunggaro gahala maklum nita jaman kiwari agan duh
3: letik lingkang gede bugang
0: ya kan letik lingkang gede bugang abis teh gitu teh nyap gitu teh abdi teh seolah-olah caket sareng dudungan beli hayang ngewa ka dudungan mah deun ngalapati abdi.
2: Oh iya iya.
0: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tiwatan ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karep sia ngomong
0: teh. Ih, sareng ka mana karep apan ari agan mah jago.
1: Aduh.
0: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
2: Langkung uninga
0: agan. Langkung uninga agan oge.
3: Agan bisa ngalawan.
0: Teu sia ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupining jejeb beberajaan ya pokoknya mah.
1: Tong pabaliut teuing ngomong teh atuh pot.
0: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ceuk kumaha kan? Pangleureskeun atuh.
2: Itu adatna da samaah kitu wae. Model abdi
1: pabaliut. Ceput, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
2: Tenang ya tenang
1: kan. Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
0: Heh. Kicu agan abdi teh duh. Duka kumaha itu syakek Sidawala teu aya we jadi abdi teh anu ngabingbing. Itu cegan. Teu anu ngamono.
1: Hayu urang padahal lumampah jebot urang ngajugjug eta padepokan.

0: hingga juragan Gatot Kaca ngeplek soder merak dibingi sosoderan.
1: Kumata kang tah.
0: Aduh.
1: Kabitaun
0: dek hayang jajar tari.
1: Ya, kang.
0: Kupas aja pisan mah dewek tari meri.
1: Ya. Kita mah kutari piring bisa
0: datang. Iya.

0: Aduh, agan semahat kurang rawuh agan.
1: Diterima dolan. Kesila balen dia.
0: Marantos pulang. Sarang sahade.
1: Jiksa tajinga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.
0: Ah, hey. Buru-buru.

0: Ari si lain dawa lamun atuh bebeja rek ka dieu kicuk. Ngahariwangkeun aing katatang ka teteng ka dieu ka dieu. Dina dulang, dina korang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neungan si lain. Oh. Semak kapihatur atuh kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot.
1: Dah. Jadi kadang ini Sunda wala diterima ku kakang ya yei.
0: Si gelo.
2: Rasana teh naon jagana teh.
0: Aduh, mun sia tong lebah ya, bareng diuk. Masa tren sering teh wala di dieu. Heeh, keur ngastro, syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hirup teh di dunya teh dina agama teh mun teh nyaho alih binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alih dunya ngeyeng euy. Hayang ngalim teh. Urang kaparung teuing hirup teh dewek teh.

0: di teteangan cenah usia tajinga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren mana tadi dia?
1: Nah, da wara padahal mun bebeja kadega beulikeun kastrol mun ku dewe. Ayo juga teh mau masantren sileng teh heuh bener kudu kitu jelema mah
2: aya karep alus
1: sarung-sarung wae hate sarung-sarung wae mah meureun ku dewek dipangmulikeun ari boga teh ka kitu mah pupurihan ku dewek teh kaburu sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya ulah gengsi dari dunya mah sapanjang hirup mah diajar terus jelema mah deuleunyong
2: geus kolot ka teu naon
1: semua haturan rawuh agan.
0: Ya diterima naula.
1: Kumaha a bapak ma si gareng ditu? Ieu nya ta geumpeur nu aya mah di ditu teh deuleu.
2: Palangreung teu puguus
1: na euy. Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Oh. Beak sawah oge ka duruk. Bah. Imah ku beurit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si laing. Wali geus pugu siling aya di dieu teh naon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh da karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta teh kan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuan nya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun ku si laing ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heuh kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan kukuring teh.
2: Alusnya
1: kan. Ini nyapu gue, kudu kicu. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulan.
0: Guru mana temurin anungaran Panita Sang Hyang Danarwili.
1: Sanes agul kupayung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu di pamrih kapunten anu diteda.
0: Iya.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Iya, sok.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan name teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilis teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis.
0: Buluh. Asli teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasihat teh wanianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering ti dewa? Hah, keun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
0: Dewa naon ari sia?
1: Ha dewa la. Tuh iku kitu jamaah. Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang titel.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran. Ieu bakal aya mamala nu teu rada.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal menang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadenge kana ieu kajadian. Yen di dunya aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datangna ti maneh sasatna kaceluk yen maneh teh jalma Sang Sarabalangsa.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong make jeung Sang Hyang Sang Hyang. Alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros si laing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa yang memalau nu teu hade ulah ngondang pucilakaun siling teh.
2: Ya ah.
3: Kajen ngondang babaturan.
1: Mending ngondang babaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teu panasaran. Ulah ngondang ngondang kiri buteun ulah umat euy.
0: Da wala. Wayahna maneh ulah ngapus Sang Hyang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu.
1: Cing anu diajarkan ku sering teh naon
2: bab naon
1: heula anan ku abdi teh dibebek heula hatena we agan
0: dibebek hatena kumaha
1: nya saperkawis hatena teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharepkeun ku urang pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang anu sakira na matak ngaruntakkeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh
3: tuluy
1: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sekali musada
3: eta tah
1: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cingabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
3: Leres pisan teh.
1: Atuh alhamdulillah masyarakat dina waktu sia teh ngarti.
3: Aya
1: eta. Aya tapakna kitu kan.
3: Ya.
1: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
3: Nah eta.
1: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sang persatuan bangsa di negara.
3: Oh bening. Hae.
1: Kitu ceuk abdi oge. Terus euy. Babagan agamana kumaha cah?
3: Oh.
1: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apa ngadugikeun teh.
3: Heueuy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat tungkul. Tapi tepikeun ka maripatna, tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Ayo ditepikeun bener sa ayat dua ayat oge tepikeun.
2: Kedahna iwa.
3: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu.
1: Eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Pelajaran naon bae? Ah, kitu we alif-alifan lanan leuleutikan.
3: Eta.
1: Nya.
3: Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un.
1: Naon kaituna?
3: Kereta api.
1: An in un kitu beulah.
3: Heueuh, sakitu. Bari teu inget keneh dek dengan nyakitu we sumogol aing mah ngajina mah heula nya.
1: Kamalang.
3: Tapi heulaan ku bedegong teh, jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
1: Heeh. Taena teh ku kuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten da. Nyakitu asa kumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas.
3: Eta.
1: Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca, anu teu tiasa nulis diajar nulis.
3: Hade
2: geun nya.
3: Hade pisan euy.
2: Jadi guru bener-bener.
3: Jadi guru meureun di dinya euy. Meunang gaji euy.
1: Ah. Ai gaji mah ah aya nu mere wae ditarima, eueuh nu mere
3: menta.
1: Henteu.
2: Jadi mah kaji urang mah kitu menta.
1: Pembada seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Para donatur. Di antawisna wae tuh Pak Haji Sidik. Masihan ka abdi.
2: Beres Pak Haji eta.
1: Pak Haji Anun.
2: Aya nya Kang.
1: Tinya tiwastu kansana nyumang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui.
2: Nyumang
1: ge. Nyumang ka abdi teh. Pak Haji Anwar nonte.
2: Nyumang teh.
1: Nyumang eta oge.
2: Eta Haji Unang teu rancaekeun nyumang.
1: Pak Haji Unang teu rancaekeun nyumang.
2: Bagus.
1: Tingali ku agan itu masjid. Kantun karpetaneun. Ayeuna teh bilih bade nyumang agan oge.
3: Dawala. Ari silaing boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah.
2: Yang nanahaon.
1: Eh, paragi tadi itu paragi yang balong.
2: Heeh. Lauk nu menta wae ka Budi Harto.
1: Balong mah. Aduh. Halus euy.
3: Hade. Dawala. Memang hade. Tapi kaula menta pertanggung jawabanna teh ngeunaan kasanghyangan. Leuwih hade eta eureunkeun kasanghyangan ulah ngaku sanghyang mah.
1: Upami agan percanten ka abdi.
3: Iya. Yeah.
1: Upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka agan.
3: Iya. Yeah.
1: Sawiosna sumpinge ka abdi.
0: Ulu, ulu, ulu. Dora. Ngontong kita si te dewa dari laboratorium.
3: Ulah lawara monyong eta ngeunaan kasanghiangan teh dieu euy. Burat resikona dieu. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna bisik kitu cah. Silaing. Naon kitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mah hade. Padahal dieu itu bakal ngaributkeun. Kaitu nanti dulu ngaku sangnya mah super ship sila itu siap. Oh, meresahkan dulu. Lala wara cuing. Kuring nu bakal tahu jawab. Mau pati-pati kuring wani nyabak sana namun te wani panas na.
4: Bener mana bakal tahu jawab kena persoalan dola.
0: Cing persanten eh ka abdi agan. Cing persanten.
4: Lamun kitu carana kaula dek. Meningakkan helaya kejadian kakang jirama uwa kanagara amarta kapusir daya
0: saya dugi kene kak Gusti Prabu dihanap mabagian abdi wek itu di kampung iya ma nyaita nuju nyebarkan GHBP abdi di dia kita sawarkan nya supados masyarakat sadaya nengartos karena usi napal sapah negara
4: iya lalu kita ulat kukulan kita tinggalkan sepoto lah
0: kan kita undang ya abis ke dia upamila mima agan ke dia
5: ke kelaparan
0: ke kelaparan atau tapi ayah nak abis bekalan di dia
4: tak kerjajan tak
6: ada paket pun
4: tak ada wala naon tadi tengah butuh ke naon
0: tak acan ayah karpet di masjid
4: tak belikan tak
0: dekeun da wala kudu bolikeun.
5: Ah, montong, montong.
0: Ye. Yeah. Bolikeun kana giribig.
6: Jauh.
4: Oh. Sakitu do oleh lumampah jebot.
0: Wilujeng atuagan, wilujeng atuagan.
4: Raden Gatot Kaca ngeblesak ngajug-jug ka Pusir Dayeuh Amarta.
0: Sejang meningatkan kejadian ika sang nalena Prabu Yudhistira
4: Katsarius ia strajingat dawala
0: maha atu monyong gel benar sering dia bakal tanggung jawab namun ayah kejadian cing percaya kakuring ah dia kan mempercaya kasih lain dan dinarukun iman oge wah kudu percaya kasih dawala
5: wah ini nyanyo kota teta gampang
0: siapa dinarukun iman gel sini batas ayah genep. Oh, tercantum di ninyap hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala. Oh, kitu. Lain ku kitu na.
6: Berani berbuatnya.
0: Tadi oge pan berani berbuat, wanita tanggung jawabna. Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha mun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Dik nanyakeun naon?
6: Dites heula, cing.
0: Dites heula ku dewek. Ayo nyaritakeun euy. Bid'ah.
5: Loh.
0: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar jadi pinarakaeun. Hooh, aya kitu. Na teteh heueuh. Nya hooh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun. Heuh sakabeh. Pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah. Tanyakeun heula ai bid'ah naon? Naon ari bid'ah teh? Ngaleuwihan jeung urangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Oh jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngalebihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah wa ka nuduh ka nu jauh. Ulah nyawang ka nu angang ulah wa ka mikiran batur. Naon? Ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula. Di antara na ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan.
1: di urang teh aya hate. Ari hate teh wadah.
3: Wadah,
1: wadah.
3: Wadah naon? Wadah si kopi.
1: Lain. Lain kana hakanun wae nya.
3: Ingat ingat kasih ait ik euy.
1: Mau
3: ngomong jangan kitu we kana hakaneun.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum.
9: Salam.
8: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
9: Bapak Uding.
8: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
9: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
8: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
9: Ana setahun setengahan lupina.
8: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
9: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
8: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
9: Obat abdi mah besok ngagaleutia teh apotek.
8: Kumaha karaosna?
9: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
8: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
9: Alpha Propolis.
8: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
9: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anak tes pentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules ti aya ayeuna mah.
8: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
9: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
8: Pun bojo kumaha ayeuna?
9: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
8: 10.
9: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit beli gitu.
8: Mohon-mohon. Ayah ibu nak iya?
9: Ayah.
8: Cobi cing nyari wasa kedap.
10: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum. Ibu sahai teh namina bu?
10: Iros.
8: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
10: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
8: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna bu?
10: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
8: Panyawat atau seberalami, Bu?
10: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
8: Duh, gini.
10: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuur. Kawit nama sangkeng ke ayah. Nama terus kata.
8: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
10: Ya.
8: Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
10: Namang.
8: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
9: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inget tetes.
8: Nah, Bapak uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
9: Beredo.
8: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
9: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Bagi ayah nunggu dupanya, wasa putus abdi. Sobi anaknya gali Alpha Propolis di Radio UNESCO. Abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadi jad-jad deh, ayah nak gitu.
8: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
9: Amin.
8: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
9: Assalamualaikum.
8: Salam.
11: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Meni rajin kokos rekan wae.
13: Cemuhun, da meni barala. tak enak dipandang gitu teh. Badai kamana cek?
14: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
13: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
14: Tetes mata naon, iya tes cek.
13: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
14: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
13: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
14: Oh gitu, aman ya teh cek.
13: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
11: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi ai hate teh nembe teh ari hate teh wadah. Wadah naon? Wadah sagala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh kudu dieusian kulas asih, kurido ikhlas jeung kusumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian kurido ku ikhlas kusumerah jeung pasrah. Nya. Lahaola kateranganana daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganana. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian kurido jeung ikhlas. Tah, lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah. Bid'ah kumaha? Halawi. Jadi contohna ieu ikhlas rido darerah diancikan ngewaan syirik pidik kabatur. Bening. Tak eta pinar. Sakabeh eta bakal jadi kanaraka. Ceulina pangdengena panempona. Contohna kieu we lah. Saperti aka jeung kuring, aka teh jorojoy we aya ngewa dina hate. Huh? Ka kuring. Tah, lamun eta hate aka geus kangewaan, geus kancikan ngewa ka kuring, di mana kuring ngomong teu sudi ngadengekna omongan kuring. Allah, iya. Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring. Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameuk. Jadi eta anggota badan anu aya di aka kabeh bakal kaancikan ku panasna neraka.
17: Pinar teh.
1: Ulu.
17: Eh mucal kang.
1: Tak itu. Jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bid'ah eta ngaleuwihan tina hatena tina ikhlas rido. Tina sumerah pasrah. Sedangkeun kapan ka batur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP handap asor.
17: Tah eta.
1: Tawadho teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik pidik.
17: Uuh.
1: Heulaanan dina diri sorangan.
17: Tah.
1: Tuluy kaitu na. Naon teh euy? Pokoknya sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun ne.
3: Apan aya bid'ah anu hasana?
1: Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah lalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
2: Beda kan?
3: Kitu nya euy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas ridho sumerah pasrah kana kagungan teh, tah lamun hirup sumerah pasrah ridho ikhlas kana kagungan dina pengabdian ka pangeran, nyaeta ulah de anci kana kararitu. Sirik, pidik, jail, kaneaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupa, cimuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki.
2: Reged-reged eta. aduh, mut-mutan kan.
1: Tak ingat kuring kana riwayat, salah sahiji riwayat. Hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.
2: Oh, tak kumata.
3: Nabi Musa itu.
1: Oh. Saur Nabi Hidir heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta Nabi Hidir teh aya budak keur ulin tuluy dipaehan. Eta Nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan.
3: Saur Nabi Hidir teh cicing engkoh ulah tatanya.
1: Ulah nganahakeun cicing ge guguru ka kami mah. Tutur kene guru

0: Ulah maknya yang ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana.
1: Mikir teh berbah mana na teh?
0: Ha mikir. Supaya kaharti aing mikir teh. Tapakur.
1: Hay eta budak dipaehan tah.
0: Ieu budak geus gedena bakal jahat, bakal maehan indung, bakal maehan bapa, mending ayeuna budak teh paehan ti heula.
1: Waktu eta mah ilmu kamaripatan euy. Heeh. Jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang.
0: Kahiji kitu.
1: Hay eta euy kapal ditobrosan.
0: Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangke di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatanana bakal paeh kabeh. Jeung tibatan ti kalebuh engke di tengah mending tobrosan ti ayeuna. Jadi muatanana teh cingkeran rajeng.
1: Jadi apa kalau baris datang? Heeh. Atuh lamun kitu mah ngarama meureun. Nujum.
0: Lain. Eta teh cing jadi ilmu ka urang.
1: Kumaha? Jadi ilmu kumaha?
0: Kieu.
1: Budak pangna dipaehan bakal ngaruk baruksak
0: tah dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh
1: kudu dipaehan genti ku kadewasaan
0: sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun cilaka ngabahayakeun.
2: Mereka pikir
1: eta teh kitu.
0: Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh. Dewasa.
1: Jadi engke teh kudu kokoloteun.
2: Si belegung. Atawa kakolot kitu.
0: Jadi ulah bubudakeun kahiji kadua nah hirup ulah diperbudak kudunya
1: ulah diperbudak kudunya
0: ulah malahan aya katerangan ya dunya gera perbudak kumaneh eta manusa manusa anu salilana bakti ka kami ka maneh
1: balikan deui balikan deui balikan deui
0: ya dunya gerak perbudak kumaneh eta manusa-manusa anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya jeung dulur nepi ka teu akur jeung baraya loba nu parasea loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun
1: alatan hirup diperbudak ku dunya
0: diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
2: Aya kan cang-cang teh.
0: Mata kaya katerangan hiji deui ya dunya. Gera sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami kitu dawuhan pangeran.
1: Jadi anu bakal urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang
0: geus bakti ka pangeran. Ya,
1: ah dek bakti teh simut ini mah dek mah.
0: Ha syukur, syukur. Ulah kapaksa cekuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah teh
1: terus aya deui soal kapal dewek nu dijajakeun tadi kapal naon
0: tah supaya selamat engke di tenggeram. Di tengah-tengah gonjlang-ganjling dunya.
1: Nya.
0: Supaya istiqomah. Geuwat eta muatan teh cenak laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana geura tobroskeun liang-liangna jerak bere jalan cenah ngagara rajleng eta muatan.
1: Di antarana wae
0: nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi teh sirik pidih jail kaniaya iren panas teh dudupak

0: Pak ngupat semuat ujug ria takabur nyaci maki sik-sik melik tekaupan tepayaan pedit koret cap jahe buntut kasiran hijing guang geong tanok kuncang ngarampeol tek-tek berengek sekul. Wah, borba teuing sih teh.
1: Makanya ngarampeol
0: sekarang. Abeh, rada leubeut teh meusan. Tak itu. Cenah kencar-kencarkeun tah muatan-muatan anu sakira nama tak ngarugikeun teh.
1: Berarti mah kitu.
0: Nyoon ya uy riwayat-riwayat nabi-nabi teh nya uy jadi eta teh uy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
1: Aduh,
2: komitmen
0: kitu ceuk kuring oge peingan aya katerangan atuh innadzina indallahi alislam agama nu nepi ka ridho ku Allah teh anging Islam. Islam teh salamet ya uy. Selamat dirina bisa nyelamatkan ke batur. Haa. Numatak lemun orang Islam dordar parasya silisiku silisigeng alatan tina beda paham teh. Eta teh sumogo. Ulah dipaseakeun. Dalain keur pasea tapi agama teh keur. Jalankeunan. Pigaweun. Bener bener bener.
1: Rapi-rapi.
0: Rapi-rapi weh. Jadi orang teh ulah diperbudak. Kudunya jeung ulah bubudakeun jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
1: Kada eta.
0: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? Tah nafsu na pake nafsu mutmainah. Anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan. Mutmainah. Oh, mutmainah. Nuhun dola. Sila Inggris nepi ka perbah dinya. Ngan sila Inggris buka rasa tamat. Acan jauh kene.
1: Terumah saya buka tamat.
0: Kuring mah te acan tamat. Bujang hingga kanyaring tengimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun. Lamun bisa dijawab. Lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar kene.
1: Sedang belajar.
0: Oh ya, kudu kitu jeung mah.
1: Las.
0: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun neh. Lamun dirumasakeun mah, lamun dirumasakeun mah. Oh atuh lamun kitu mah konsekuen teh. Heeh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
1: Harus nampi dosa.
0: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak sing ati-ati. Ieu ayeuna kahareup ka urang teh moal lila numatak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
1: Leres.
0: Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana.
1: Kan tenang.
0: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
1: Mun jadi sampah
0: pemuda. Ah, dekarek di dieu we lumayan dek ah bisa gawe-gawe.
1: Nya, naon dek?
0: Oh, atuh euy dek teh hayang namahane pangalaman ka Sileuing. Sok poe naon wae teh rutin ka rumpulna barudak teh di dieu.
1: Dijadwal
0: ari geus jumaahan ne. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Huh alus-alus.
1: Kade.
0: Kadarusan non teh di dieu. Lamun bulan puasa di dieu teh taraweh ngarariung.
1: Nampuh
0: resepna kan. Huh alus-alus euy alus euy. Nu aya salimulih nu kitu jalin.
2: Apa
0: teh saleh moleh nawe ngeureun didengeh henteu. Oh, da aing mah iraha taraweh. Tumatak hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewe teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunah nya teh teh.
1: Bener mau bae.
0: Tapi perlu dilaksanakan perlu. Bersyukur atuh aing kitu mah. Oh, lir pendra.
1: Nggih.
0: Barang sawgermagan saprap tanepun. saya dua denawa harus sumping ke ia tempat. Loh, surah naon dulu tanyong? Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh dosir geju. Oh. Atawa mobil eta teh amureun anu rek nyambungkeun kabel telepon. Udah ka diri hadiah macan nepi telepon teh dieu. Oh. Mun geus hese pisan euy. Oh, acan ae meureun.
2: Ulah kaget urang dieu.
0: Ulah kaget euy.
1: Tenang euy.
0: Yo. Aya buta deuli itu dua jangkung gede deuleu.
3: Tenang, tenang.
1: Gugup.
0: Ulah gugup. Wah, ingat siun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teripikasieun. Sedengkeun pangeran memoa jalir janji. Nah, mun teu kasentuh eta awak ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu mun siun. Cing percaya we kana kagungan.
1: Salah.
0: Aya ku kitu teh mah da tetep aya kasieun mah aya da teu normal acuh. Lah oh, cicing kumah kuring lah.
2: Ulah kaget cik kula teh. Nyemak.
0: Dieu pindah di dieu.

0: Ulu,
1: moyong.
2: Adeka.
1: Ulu, dulu itu janggut namun panjang gitu.
2: Laras. Faktor berapa es kita
3: beli? Ya kaget je.
1: Wilu jang sumping.
3: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu di sesepuhan ku panita Danar Wilis.
2: Sirna.
1: Sumuhun kulang.
3: Padepokan Sirna Rasa.
2: Laras.
3: Dari panita nasaha.
1: Mangga salik kelawelanan.
4: Salik kelawe.
1: Nah. Mau.
4: Suguhan cahit tau.
1: Nya ai daek make teh suguhan.
2: Cangkirna.
4: Aya cangkirna euy.
1: Niru ke ku cau daun cau.
4: Bae cari ku cai kolomeran.
2: Montong mentok di padakit.
3: Ulah kaget teh.
5: Ingat eta aya jelema. Aku araraneh teh nya Kang nya.
3: Heeh diuk diuk.
1: Wilujeng sumping.
5: Nuhun.
6: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Belum berwes gitu menyong. Mual orang Argentina mah gitu. Wah, jauh-jauh. Ya ini sahagaran aja. Mangga antos selasa ketang.

0: kaget mane. Sustrajinga jeung Domala.
1: Ulah kaget mane Domala astajinga.
2: Lakan.
3: Eta kasih lain mah geus nyebut Domala di dunya.
2: Mun bela da sakat.
4: Heeh, akeunae. Wilujeng sumping pangresa denawa.
0: Nuhun.
4: Aya pikeresa naon ieu teh?
0: Kieu.
2: Cami kumata.
0: Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang bejati nu beunang dipercaya.
1: Ari eta bejati.
0: Cenah di ieu tempat
2: mata
0: di ieu padepokan teh aya hiji jalma panita ngaku Sang Hyang. Aing ngaranna teh Sang Hyang Danar Wilis. Daku kituna numutkeun beja tinu beunang dipercaya di ieu dunya teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngakus Can Ngisang, Can Ngisang, Sang Hyang. Nah ulah poho. Masih dah dihaja poho teh.
2: Ulah deui-deui nyebut kitu
3: tah. Ampun mun tengor geus monyong. Heeh. Bay antep da buta ah.
2: Lamun ugan teu meunang.
3: Heeh.
0: Tak kitu ieu. Tak kaula teh nanyakeun kaandikan naha anu mana anu ngaran panita Danar Wilis.
1: Hayu urang teh dek nanyakeun ka maneh anu mana ngaran panita Danar Wilis. Hmm?
3: Sok jawab untuk nyong.
4: Para lun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu ditedah. Sanes agul ku payung butut salaras nama.
3: Boga siling payung euy.
4: Cicing. Salaresna eta panita Sang Hyang Danar Wilis teh simkuring pisan. Kuring pisan.
3: Ieu sing pun adi. Dawala bin Semar. Nya eta Sang Hyang Danar Wilis teh ieu sih. Bilih bade naroskeun atanapi bade tataros. Bilih palai laku icalan. Atanapi palai kengeng jodoh. Saya pun adi.
0: Bener maneh ieu teh.
4: Somohon kuring

0: grande. Kara mane.
1: Baruk.
0: Sumuhun kuring.
2: Ulu, ulu, ulu.
3: Sudah kesaha we.
0: Ai disangka teh jelema anu berwibawa. Geningan ieu teh jelema sakola ge henteu. Sang Hyang Danarwilis
4: kuring
0: heuh teu nanaon. Maneh ngaku Sang Hyangan minta pertanggungan jawab maneh nepi ka rumah mana. Sedengkeun jalma anu ngaku Sang Hyang mah jalma sakti mandraguna punjulia papawulu sadurung winara.
5: Hiji gelar.
0: Ari sabenerna eta teh hiji gelar. Jalma anu pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangartina. Ayeuna maneh ngaku-ngaku ngaran Sang Hyang jikan nek dicoba ku kaula.
3: Sing urang tes-tes
6: intinya testing heula kayaknya.
1: Payah na siling nyong. Dilisius ya ku siling teu. Naon? Dilisius. Di interview.
6: Testing.
0: Jikan kaluar hayang nyaho maneh.
7: Heh. Maneh kaluar nya-nya lalaki langit lalanang jaga totosan ku nyanya kulit. Ari maksud kaula yang lanjut kaula pikeun yang kalak maneh anu ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis. Lajeng weh
0: cicing semuntung pipiluan
1: sada dalang baheula kitu teh.
0: Coba keluar maneh Sang Hyang Danarwilis.
1: Aik itu dek naon maksud?
0: Wah, urang adu jajaten jeung kaula.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahid Ibu Damina Bu.
9: Ibu Imas Mentarsi.
8: Linggihan paling mana Bu?
9: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
8: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar taun Bu?
9: Atos 63 taun.
8: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
9: Panyawat diabetes.
8: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
9: Tos 10 sasi.
8: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
9: Kawitan teh 375.
8: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
9: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
8: Sate acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
9: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
8: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
9: asato ayah karawasna naon
8: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
9: Nganggo Alpha Propolis.
8: Ayeuna tos CF sabaraha botol Bu?
9: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
8: Ibu ngawitan gula darahna sabaraha Bu?
9: 375.
8: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
9: Janten 138.
8: Ibu penggunaanna sadinten sabaraha kali Bu?
9: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
8: Mun Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
9: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
8: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
9: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah ayeuna.
8: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bunya.
9: Amin.
8: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: 102,4 FM.
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, kabina-bina. Umurun monyongan segitu kabisana. Menungku sagelut-gelutna. Segera kudewek itu cicing bisi. Ya tenungar doja kakuring. Bisi dengar cadas ke akang, perlu cuy, nggak sahulah dengar semennya ingat. Haling kuring hulung ijewang ijeng dek lah. Jadi.

0: sahangarana.
1: Dewek kita tadi diceritakeun.
0: Oh. Heuh, saha?
1: Suryana patah.
2: Hilang teh,
1: patah teh. Ai baheula mah keur ngora Eka Gandara ngarendek teh. Oh. Da nepi ka huntu tinggal hiji deui teh ngaran Eka Gandara. Lamun ngaran Eka Gandara sia ku bari ompong cenah kitu.
0: Waos. Ayeuna maneh bakal ditugel jaga sabab dulur maneh ngaku sang ngisang asa ngisang. Sang hiang teh.
1: Oh, teu naon lah.
0: Ega lara.
1: Ega pan. Ega.
0: Lajeng wae atuh ieu dewek teh ngarangkul ieu jelema anu ngaran Sastra Jingga maju kurang. Marukana ku aing moal pageuh meureun cekelan aing deuleuh cekelan aing semu gunting.
1: Aduh. Omo deuleuh cekelan aing semu ijin.
0: Untung sok ngalelewe aing jeung. Oh, dahar. Aduh. Goblok.
2: Kumaha Kang eta meneh?
0: Suka sebelan teh mangkaning aing mah anti kana kitu teh.
2: Ya, tara kana kitu teh.
0: Kurang ajar sia cekuk teh mejus. Meni lempeng pisan kana ngirung aing. Bangsat sia. Awas aing bakal ngagunakeun ajian deuh.
1: Toh.
2: Ajian naon
0: eta? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Oh.
1: Lain kawas urang Islam Islam geuning taud bismillah.
0: Ah, paduli teuing aing mah kumaha dalangna we deuh.
2: Bener.
0: Lamun dalangna Kristen mah haleluya mun deuh.
2: Iya.
0: Heeh. Ya. Tika balung Pancasona. Dicaya una jaya di darat jaya una nu calik. Dina korsi gading gilang kancana. Montong nyaring syarikin kalimah aing dia itu pamere dulu. Dikaruhun aing. Bahikin. Matius.
1: Nah, menitiis tenggelan teh.
0: Acan gelo. Tenggelan aing merehrei. Ayina di tengah ke tahun 1780 genep maneh bakal jadi tangkorak. Cing percaya sia ka iman aing.
1: Sok sia.
0: Aduh.
2: Mah dipangkep
1: jeung mana mun? Tungku poing jeungutna.
2: Sok lu.
0: Bah.
1: Sok mah naon sama susya.
0: Ampun Sastra Jingga. Moal sakali-kali deui uing sok sumpah sok. Dek disumpah naon aing? Dek diungkulan cangkang aku ge teh naon aing sumpah.
1: Ini

Ayo ampun Kang. Anu ngaran Asta Jingga hebat lingas jeung teungeuna paten. Naon eta meuni ngajenul kitu tarang? Digebug Kang. Jekuk teh tuur ditajong pucunghul tina tarang melendung. Maia nu ditajong tuur menjung tarang. Apan tarangna ti dagor kana benteng. Hali hali hali. Hei, Sustra Jingga, cikan.

0: kuda-kuda. Cicing kata.
1: Cicing mana?
0: Kita menikah bina bina ting, dewek telan cuci lain. Kula dewek kerunya tadi lo. Kula dewek kena haru yah teh. Kuma dewek kecilan si pecahkan dewek.
2: Bener mana tegalara?
0: Duh, nggak ada keluar tak bener nanya ke tegalara. Ini nggak bosan lah ingat ingat kuna gini. Jenuh. Mau sama teman tanya ngharap dulu.
2: Bener.
0: Ya. Oh,
2: kasebelan eta siku na muni sakilat kana iga burung. Kasebelan pisan
3: tulung.

0: ayang teh.
1: Oh, waduh. Lamun teu ditampan ku si Lai ngai moal teremek deuleu.
0: Haling ceuk kuring oge. Tinggalikeun.
1: Kade euy, geus kurang tanaga sama teh dewek.
0: Kumaha matna?
1: Nu disamatna ge geus keok.
0: Eta.
1: Oh. Haling, haling.
2: Cikan sok sian. Dawala.
0: Kuring.
2: Lamun maneh keukeuh ngaku sang hiang maneh bakal digebruskeun ka kawah sandra di muka ku ngai.
0: Sok, hayang nyaho.
2: Bener maneh, geus ludeung eta hate pikeun dipodaran digebruskeun ka kawah sandra di muka.
0: Jadilah.
2: Tong atuh. Aing dikirata ayeuna ieu.
0: Sok sian.

0: chok khayang ya
1: edan kasemuran
2: wakak kita tada
1: buledak di dulu eta leungeuna ngepret kana pipi beulah kede. Tujuh kemana dulu ing
2: lawan
1: leungit
2: lawan leungit lawan
1: jipok mengkaning maha tete dulu gus ditawar 400 juta tete kuno teh lingwa kasebut

0: nyakeun. Weh, ya. Jangan jangan kuat.
1: Yakin ya mah jeung ah.
0: Kuat ieu jelema. Tidak wala eta euy ditunggul da kuat leuwon.
1: Kitu kan.
0: Cukup cukup atuh da diruat ta ku Mama Takrim ke punggung.
1: Eta teh Kang percaya ah bener padahal.
0: Hayah. Hebat kitu awakna dulu. Modasan pian.
1: Beakeun. Sabeakeun geuna ulah disesakeun.
0: Nyaon meunang ngebul kitu awakna si Monyong leuwon.
1: Wah percaya.
0: Waduh.
1: Ngebul kitu tah.
0: Rasakeun siap ka sebelan. Pinas tiker sakyang tumampara. Ieu hiji denawa dijamak ku dawala. Leungit tanpa hilang tanpa karena jangelek jadi Batara Yama Dipati ti sawarga. Ha ya ampun dawala
2: gitu, nah gering dulur dewek
1: nyakeun teh
0: sadaya daya kaula teh meunang pancen ti dewa yen teh lakeun kudu menta pertanggung jawab maneh ngaku sang hiang dawala
2: cekuring mah ulah pipiluan kana urusan kuring
1: ya sakuruna mata
2: teh kuring teh hiji rakyat nagara Amarta. Nah, ai dunungan kuring teu nanaon ari ente?
1: Ngilu ateu.
2: Ngilu ateu.
0: Eta dumeh ngaku sang hiang.
2: Sang hiang ngaran kuring mah lain gelar.
1: Ngaran.
2: Nah, kabina-bina teuing.
0: Kaula dik mulang.
2: Ari itu saha hiji deui?
0: Ari sabenerna itu teh keris kaula. Diciptakeun jadi buta nyarek diciptakeun deui we jadi keris ayeuna mah.
2: Hok itu.
0: Iya.
2: Jigra balik ulah pipiluan kana urusan batur
1: tong
2: batur dek kitu dek kieu sabodo nu penting ilaing heula we cing balek laku lampah jiga tu nya jalankeun anguran kawajiban ti dunungan maneh
1: sing bener digawe kitu
0: kaula dek init

0: saha teh monyong duit teh.
1: Teu rako poho deui dulur urang ti sawarga.
0: Palimpeuran cigana. Nah, dewek boga dulur buta kitu.
1: Kang Yama teh teh Yama Dipati.
0: Pernah nanti dewek teh naon adi atawa lanceuk teuing teuing lanceuk teuing adi. Lain bejana bapak dewek teh cenah anakna teh di sawarga 10. Kalau nak dikejarkan, okay murunya kak, dunia tanya tahu yang murun. Tahu nak? Oh, kita buat tinggal anak di sewarganya. Oh, kan di dunia anak bapa dewek mah anak nak gus tilu, tapi tinggal sah indung nak dah masih tiragen mah indung campuran. Oh, tidak gebok murunya, oh. Duh, dah wala. Beki dia, beki hareng-heng, sila ingat kusang hiang tadi lo. Kerenu rasa penjeng, kerenunya ahun, mau ngeganggu ke sila ingat, tapi kerenu ngewa tadi lo. Dah kajal mata, itu resep kabeh itu. Setiap lo banu resep, tak anggang, tak minta ngewa. Dah gitu, sana jan kajal malu banu minta ngewa, tak anggang, tak tangga. Jangan kiri mikar resep. Gitu, oi. Tenang, ah, tenang. Barang sawager magan sapratane pun nyata ieu Resi Narada kairing para dewa lumungsur ti sawarga Maliloka. Hai, dawala ulah kaget ieu kula ti sawarga.
2: Tuh percaya ceuk aing geunyong.
3: Ngabring kitu wae.
0: Ngabring kitu deuleup barakatak Narada, barakatak Bayu, barakatak berkata Pak Aci.
1: Ulah kaget ieu kaula.

0: y mucha estupidez.
1: Apropa de culpa, atrapa.

0: sastra jingga sarang dawala oge sami. Kaget ku ayana sumping para dewa. Itu kayaanana ieu dewa-dewa anu sami lungsur di sesepuhkan pura Sinarada di sawarga. Kunirahangan diga.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh ti Palimanten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
3: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
4: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
3: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
4: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
3: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
4: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
4: Ti radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang.

0: 0813-8608-60.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
2: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata, Tesma Aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Kuisi maneh teh nyaho ieu sang hyang teh teu meunang di aku di jagat raya pramudita sababe siga geuleung sabab pelaturan kitu yen di dunya teh teu dibenerkeun.

0: itu dari cuk tukang pancun oge.
1: Oh, pancun pancun.
0: Sadaya daya nu
2: cikan minta pertama jauh. Naon atuh ieu? Naon atuh itu maksud jeung tujuanna? Ngadon ngaribeukeun ieu.
0: Naon sabab? Jawab da wala.
3: Sakina.
0: Saleresna mah nya kitu kurang. Abdi nguping yen eta kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma. Saolah-olah eta teh mancing.
3: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar sanghiang.

0: sumuhun kuring mangabejaan ka jelema yen ulah nyembah dewa. Tapi nu deukeut nu nanyakeun di dieu dek dilempengkeun ku kuring yen nyembah teh kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina Allah kakasihna. Ay ay ay. Nah maneh geus nyao kitu ka pangeran maneh. Apan geus dibejaan aya iman dina hate. Iman teh percaya dibarengan ku kayakinan. Lamun maneh nepi ka pelbah dinya, kaula rek nanyakeun sing di mana ari pangeran maneh. Ah nama kejeng nanyakeun di mana naon teh?
1: Cikan jawab.
0: Eta ceuk di dinya di mana?
2: Yeuh.
0: Pangeran urang tendawala nya eta teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Naon ari hukumna nu kitu?
3: Mana tonggilawanan dari tonggilawanan itu bapala linter urang mah di mana sakola lain lawanan wala
0: cicing cicing
3: yeuh nya teu lumpatan ieu ge
1: lain kitu munat tong ganggu
3: lah diganggu dina dewa mah ulah dewek mah rumah saya hirup teletik buri sareuh heuh
0: Cicing mun nyoga gara gue panayagan ka injak.
1: Oh, ngagokan weta. Cicing elan.
0: Naon bie teh dawala? Sumuhun abdi rek naroskeun ceuk pamadegan anjeun yen Allah teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Heeh. Aya nu kitu hukumna naon ngaranna?
4: Teh, budak kana hukum ya.
1: Nya yeuh.
0: Eta ceuk maneh naon? Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah eueuh. Heueuh yeuh. Haeuh eueuh. Atuh lamun kitu mah aya teh mangeran kana eueuh. Yeuh.
3: Atawa mangeran kana gede.
0: Cicing.
1: Tatang akan ku bae digagokan pisan.
0: Cikan da eueuh ceuk abdi mah nu kitu mah ha eueuh ha namun kitu meureun aya teh mangeran kana eueuh
1: lain eueuh aya
4: aya
0: ceuk saha teteh aya teh
1: ya kaula batara sambung
0: ajeun percaya yen pangeran urang aya
1: aya
0: ari hukumna aya naon
1: eta ceuk maneh naon
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo
1: nyenya
0: mana
1: ya teuing
3: wio
1: hukumna aya engko teuing
3: engko aya engko teuing
0: hukumna aya mah karaba karasa katempo nawala abdi nah ceuk pamadegan maneh naon lain aya lain eueuh pangeran mah da tapi pangeran mah nu kagungan aya jeung nu kagungan eueuh heuh di mana nama teh bisa disebut di mana naon teh ta eta mah pan laisa kamislihi saeun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge
1: ieu ece
0: jadi teu aya keur conto-contona acan di kumaha kaula nyembahna kanu eueuh conto-contona acan da wala nah make jeung kumaha ha kumaha gugu we parintahna jauhan laranganna tuh jadi gugu parintahna jauhan laranganna
3: tah kitu jadi larangan teh kudu dijauhan ieu mah gagoda wae teh teh larangan teh
0: cicing
4: tong kana negatif wae tujuan teh
0: tong kana negatif wae tujuan teh cicing dijadikan darinya.
3: Ulah, naon? Ari dewe kira-kira nara nyalon lurah meunang wae. Coba. Di mana biaya nak dek nyalon lurah teh? Yeah, cari gadekeun belegung.
4: Coba.
3: Kudu bersih dek nyalon lurah mah. Ulah aya gantar kakaitan. Ulah bebeakan. Yeah. Dewek teh ayeuna teh ambisi hayang jadi lurah dulu. Naha uluh bisi sileng teu percaya dulu di kampung urang teh bakal aya pembebasan tanah. Bakal gede bati dulu. Oh jadi tujuan teh eta. Heeh. Gusti na'udzubillah min dalil.
1: Marek usaha.
3: Lain dek bajuang nya ngeusi kamardekaan hayang jadi lurah teh. Aya udagan nu kitu. Lain dek ngabdi atuh nu kitu mah. Tadi dia nu matak pamimpin dibutuhkeun anu bersih jeung berwibawa ternyata ulah nepi ka kitu. Oh jadi teu meunang ngagadekeun cari teh. Ya teu meunang. Teu moal atuh ah.
1: Matak teu montong.
3: Embay ngagadekeun mitoh hawe ah.
0: Kumaha mikiranna anak kaulah ka pangeran atuh lamun geus contoh-contoh nasan
3: ah da teu dititahan neangan pangeran ulah neangan nu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana we
0: naon seun ulah mikiran anu ngajadikeunana pikiran mah jajadianana di antarana urang heula anak nu deukeut pan urang ge jajadianana kene. Jajadian anak kene urang nya pikirane urang heula anu deukeut ulah nuduh ka nu jauh ulah jawang ka nu angang nu caket jararaketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geraprak gera pangihan cirina satantung diri na marukana dina awak urang lain gaib bungkul
3: ieu disangka ku dewe gaib di anu sok dina rungkun.
1: Kita mah riwa
3: atuh. Juga teh eta boro dewek teh euy. Rujakeun mah. Sasajen komo keur jaman nomor mah bareto. Puncak Manik. Naon Puncak Manik teh? Puncak Manik ini nyieun sanggul dicongcotkeun, tadi da pucuk congcot teh ditunaan cenah capi. Si gela.
1: Ampiling ya ka.
3: Wow. Gebuk. Lain Puncak Manik ketambah atuh Puncak Cae.
1: Puncak Mulya.
3: Tak kitu.
0: Jadi
3: urangnya panjajadian anak keneh gaib-gaib bungku nu aya di awak urang di antarana awas denge atawa pangreng pangnaon pangrungu paningali pangangseu pangandika jeung rupa-rupa deui ieu sadayana barang-barangna pangeran ulah diaku ku urang sadayana ge nu anjeunna tak ari makena kudu luyu jeung kapalai anjeunna kapalai nu kagunganna na naon kapalai nu kagungan aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian pikeur ibadah.
1: Oh,
3: eta teh euy mah ulah tujina wal insya illal yabudun teh. Lain bisaan aka.
1: Yeah.
3: Murid banyu resmi teh
1: ah. Oh, jelas.
3: Heeh.
4: Bang Haji Suryana Patah ya lila.
3: Itu cek dek oge di babah liang kungsi masantren.
4: Kang Haji GR kungsi.
3: Kang Haji GR. Pak Haji Ateng.
2: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-nyobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleuteutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sepatos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sarengsaha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Ya upami

0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
1: 0813 8000

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahhar, al azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du.

0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam ghaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam ghaib. Kalau sudah bicara alam ghaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam ghaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam ghaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam ghaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam ghaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah ghaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil, lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ya. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah." Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. "Wa inna minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajjil lazina taqaw, wa nazaru zalimina fiha jasiyya." Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi. 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip pala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk, dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu, dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya. Lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu. Sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari, persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Ung dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama. Sudah datang Al-Quran tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus-menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus-menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan. Ini enggak ada. Ada bel keneng, keneng, keneng. Istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَزُوكُوا عَزَابَ الْحَرِيقِ نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat. Mereka meraung. Mereka hendak lari. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azab al-harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya. Seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, ah saya mau yang ini saja. Persilahkan, gak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apa lagi? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim. Suka ngobiekin anak yatim. Sok jadi pengasuh anak yatim. Anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka. Panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri. Hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya. Suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka. Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka. Meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata Malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, dan ini yang paling dikenal orang, neraka jahanam atau naru jahanam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahanam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka jahanam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka jahanam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka jahanam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang, berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in. Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing, gunanya tahu gak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih, dengar azan, cuma udah bikin anget, udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan. Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, penyakit takasur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish, percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan, kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya. Tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabeh, berat, jangan. Jano aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa,

mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun, allazina hum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya. Tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddassir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, masalakakum fis Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakum nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin, kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor.

0: KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit'e. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

segar yang mulai mengering. Darah yang sama ketika Adura menjadi saksi keluarganya terluka, terambil nyawa. Darah keluarga yang menurut dia tak berdosa. Adura mencoba bertahan dengan gontai berjalan. Akankah aku seperti itu? Atau akankah ada saudara-saudaraku datang membantu? Adura hanya bisa terseduh sambil

0: demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha tingtel pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu ada sampai hati jelepret, gini gitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, aya nubada disawurkan kan usanesna, Pak?
3: Ya, upami aya nunggaduh panyawat sepertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tos mah ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueur tok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeup sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah tadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cingnya Rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijali ke nyeri tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: like an old friend. Ramadanmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewok di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
2: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge anu sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi teh meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pagirung.
2: Malak pagirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pagirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Nya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir sataunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir sataunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Mon. Tah kamari kan ngeuleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh metak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: nembe CF sabaraha botol ku propolis
1: hiji
0: janten nembe sabotol Bapak atos majeng ka sehat
1: terus robih pisan gitu
0: kuninga ti manten Pak Alfa Propolis
1: Pak masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak mangga Pak
1: tah ka wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat seperti abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina
0: ternahun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan saat asna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezeki naogi tampil lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng menurutnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayana tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hari seliren sasauranana kop kana rokok keretek terus disengut peleduk hasut nangebul mulek kaluhur hari bubar liah temilu nimrung manecaya kenwe kapa hari sagemlengna sedangkan ian beki era ku bapak nak da gening disangka arek nyarekan teh henteu kalah meres sidip pikiranun dilalila ian sadar pok maksakeun ngomong
1: bapak ibu
0: kumaha
1: kumaha ian abdi rumah selepat parantos nyisinkeun ka sepuh teu ngagugu kana rupi-rupi amanat insyaallah aya nama abdi bade sadar bade nurut kana papatah ibu sareng bapak
0: alhamdulillah syukur adik itu mah bapak percaya bapak percaya bapak percaya ingat bapak percaya hidup bakal ngagugu kana papatah nu jadi kolot jung aya nama gerareuh heula bisi capek urut gelut bisi hayang reureuh tas ngancrong niatan sing kuat ian dimimiti penting ieu rek eling bakal sadar babalik pikir
1: mangapa
0: ian terus cengkat koloyong ka kamarna buk nyuuh hate tagiwur pikiran rungsing teu puguh rasa rusras kanu geus kajadian anu geus kaliwat ras deui inget ka Rusli anu geus masket ngahiji jadi sobat dalit kamana-mana oge terapa pisah antara ian jeung Rusli teh geus dalit pisan sama pahit sama manis ngan hanyakal eta teh nyoba soteh bet dina jalan anu sasar anu jahat danget kiwari antara ian jeung Rusli geus taya panghalang Rusia pribadi geus ebreh tembong geus silih kanyahokeun sarta geus janggi rek silih belaan sedengkeun Rusli beuki wani migawe pagawean-pagawean anu jahat asa aya nu ngadorong asa aya nu maturan ian nya kitu keneh lir ibarat nu palit mangih kekemingan Karusli teh estu masket guanana geus apal ka tempat-tempat pamainan tempat palacuran jeung tempat-tempat sejen paranting lajur nafsu ngumar kahayang nyacapkeun pangejak setan diubek di Bandung mah antara Karusli jeung ku ian ari ayeuna ian meunang panggeuing kitu ti kolotna lumayan atuh bingung oge mikiranana ian meunang panggeuing ti kolotna nyaeta bapak Aris jeung ibu Waliah ari ian lumayan bingung oge mikiranana eta sungguh bingung baraya pipikiran ian teh matak berat kana sirah ian ngaguling blaknang karak buknang kuban panon kucap kicep neuteup lalangit pikiran kumalayang ka mana mendi sedengkeun di luareun imah geus jempling geus liwat wanci sareureuh budak nu lalar liwat geus raat nu ngalampreng ukurona sakali-kalieun sedengkeun Pa Aris jeung Bu Waliah arasup ka kamar jep jempling siga nama harita teh ngesare pada tibra nekran.

0: sadar manehna teu kamana estu cicing di imah teu daekeun udan idar deui ayeuna mah malah aya nu pika gumiraeun da make jeung daek sasapu ian teh daek mantuan beberes teu kudu diituh jeung dieta mun pas sore sok ngariung di tempas ngobrol jeung adina di baturan ku Pa Aris bapakna kitu we ian teh ayeuna mah nalikna di imah daek cicing di imah ayeuna mah tapi dasar geus cuman ngider sarta geus resep udar ider jeung udar ador bari sakara dilakonan sakur anu inget mah jigana teh hayang bae dilaksanakeun carana mah kumaha bae atuh kitu sifat ian salila ieu nya akhirna ayeuna ian asa kasengker asa dipanyara puguh we di imah teh mineng hulang jantul ngalamun we ngumbara sawangan mah pantes anu can puguh karuhan ras inget ka si Rusli ras inget kana pagawean matuhna nya eta dina ngajalankeun kajahatan anu geus asa maneh asa ngalaleunah matak inget bae mun henteu kalakonan teh pareng dina hiji waktu dina hiji poe Pa Aris keur ngantor nyiyeyen keur ulin ka babaturanana ari di imah ngan ukur ian jeung Ngititi anu keur digawe sakumaha mistina jadi babantu di rumah tangga Pa Aris harita ian diuk sorangan dina teras panona melong kaburuan pelong kosong tea geningan dabati namah kumalayang kamana meni keur kitu telar Ngititi ngaliwat ngajingjing wadah runtah nu pinuh ku runtah dapur rek dipiceun kana tempatna istuning atuh baraya parabawa lamunan jiwa anu kosong kaancikan hawa setan harita ian cika anu kasurupan nenyo Ngititi ngaliwat teh mani curinghak ret kanu leumpang bitis jika kok lenyayan imit Ngititi anu oya ngegeter ke jantung ian langeorna anu leumpang mata kelenyapan karena hate ian puguh atuh colhok bengong we panona tengicep ngicep dikorokna gonok lakina kaluhur kahanap lok lok we nenyo parawan anu sakitu mongplokna sakitu lempaina da memang keur meujeuh kana jati atuh Ngititi teh. Cadakan pakeanana basajan pisan. Komo lamun Ngititi didangdanan mah waduh, buah geus kumaha ian teh.
1: Atuh. Masya Allah. Gening si Titi teh sakitu geulis. Aduh. Sakitu demplona. Aing teh asa kapileupeunan ieu nya. Teu ningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tina aya di dieu. Aya manehanna. Eta kapileupeunan. Beda aing sok ngedar wae nya. Di luar papangihan jeung nu gareulis. Aduh. Tapi ieu memang geulis asli. Jadi weh, karek sidik ayeuna ka si Titi.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Mi nya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Mi nya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nampi jambian ka dia

0: Alhamdulillah.
1: Laras. Penyawatnya teh kamar teh naon teh?
0: Lambung.
1: Lambung sareng
0: rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha tami?
0: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ada rantai panas angin tanya. Mohon jadi nggak batu pangin tanya nggak batu. Laras. Oh pami rematik mah?
0: Nyeri gugah kayak itu urte.
1: Rorong kujutan pangin tanya.
0: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di lisbang tak.
1: Mohon sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
0: Iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Dasar yang saya ngalut kumaha tau.
0: Rawas eh.
1: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ada dua dintenya satu ayah acananya. Nya. Lu ngi acananya kan babu acananya. Nya.
0: Kamari
1: meni eh dah teka rawas. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng reumatik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah teh
0: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: teras teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
0: alhamdulillah ieu
1: teh sabar kali sa dinten ngaleut teh
0: 3 kali kamari mah teh ieu teh aya namanya tas meningan
1: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
0: Tilu genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
1: genep tetes. Tilu kali pangintennya?
0: Tilu kali.
1: Oh, berarti
0: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
4: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Aduh. Masya Allah. Gening si Citi itu sakitu gelis nak. Aduh. Sakitu demplon. Aing teh asa kapilipeunan itunya. Teu ningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tila aya di dieu. Aya manehanna. Eta kapilipeunan. Beda aing sok ngedar wae nya. Di luar pipa pangihan jeung nu gareulis. Aduh. Tapi ieu memang gelis asli. Jadi weh karek sidik ayeuna ka si Titi. Kitu ceuk ka Teh Ian anu geus mimiti kausap setan perbawa dina ngalamun tea. Teu ari panona terus neuteup ka Nyi Titi dipelong tepi ka tempat runtah tea. Teu kungsi lila Nyi Titi geus balik deui. Ayeuna mah nu kaciri teh hareupna badan hareupna Nyi Titi teh. Atuh komo Ian teh beuki moho. Nenyo gunung sakemaran anu oyag-oyagan beki rosa ngageterkeun jajantung Ian sedengkeun pakulitan waduh memang kasebutna hideung santen tapi semu hejo carulang tadi disawang ku Ian ti tukang tetela Nyi Titi teh lenyang ayeuna diteuteup ti hareup beki jentre siup nakeranan teu aya cawadeunana. Malah tangtu ditidik tegigir moal teu leungik atuh da puguh pangawakan keur meceuh na ngararesi alus pamulu na hade ome hade piara maklum atuh parawan jekek ka Nyi Titi teh aduh daek samedin ieu mah yeuh beuki sidik beuki nyata. Gening ayam musti kadi ieu ibah teh. Be. Aing geus heubeul yeuh. Geus leuwih ti 2 bulan aing tara kaluar. Tara papanggihan jeung awewe anu gareulis. Heuh da saorana atuh ti heula mah ambeur unggal poe aing gujer jeung awewe teh. Aduh. Ngeunah mah Kang Rusli we bebasnya. Aduh, teu cara aing. Aduh, keur naon Kang Rusli ayeuna nya? Boa-boa juga nama. Tapi kabeneran ieu mah. Sungguh pucuk dicinta ulam tiba. Kabeneran. Kabeneran ieu mah yeuh. Operator ulah kabitaeun nya. Komo naga dongeng nama sok oncomewas ulah ha aduh operator kumaha operator aduh deudeuh Nyi Titi aduh operator oge aduh lok jeungna teh aduh ampun matak poho kamu di imah yeuh alah aduh ieu Nyi Titi. Jadi mun kitu mah aya keur patuurkeun. Lumayan. Jeung tibatan eubeuh batur mah, jeung tibatan lumanyun mah. Kitu ceuk Ian bari kumetap kawas anu lapar neuleuh dahareun. Keur kitu teh kabeneran lar Nyi Titi ka hareupeunana. Gancang dicalukan bari digupayan. Nyi Titi ngarandeg ret ka Ian bari nanya sopanekeranan.
1: Bade aya pikeureusa naon, Den?
0: Ka dieu heula sakeudeung, Bi.
1: Mangga.
0: Nyi Titi nu da wadah runta sampoyong ka deukeut Ian. Brek deku nyang hareup ka Ian nu sidengdang tina kursi hoe. Sajongjongan mah jempe. Ian lain ngomong kalah melong ka Nyi Titi diteuteup tina mun-munanana tepi ka hanap. Komo di tengah-tengah mah rada lila melongna teh. Teuing leuleu naon atuh Ian teh. Ngadu mutiara siga namanya. Nyapuguh Nyi Titi teh samar polah luk tungkul tegenah di pelong wae ku Ian teh. Jantung naratuk tutunggulan hatena pating sareblak betimbul pikiran goreng roba kasieun jeung kahariwang nyi Titi ngupat jroning atina.
1: Ay. Kunaon den ian teh jadi kitu? Rek naon ka aingnya? Palang siang.
0: Tekebat ukur semetinya ian kaburu ngomong. Bi, keur naon ayeuna?
1: Nuju masak, Den.
0: Ari geus masak rek naon?
1: Biasa we, Den, ngepel sareng ngaleot.
0: Memeh ngepel jeung ngaleot. Pameresankeun kamar kuring nya. Sepre ganti, bantal poean jeung simutna seuseuh geus bau duh. Geus bau hapeuk, Bi.
1: Mangga, Den.
0: Nyi Titi cengkat. Marukanan geus rengse meureunan tapi dihalangan ku Ian da betah keneh neuteup Nyi Titi anu geulis can wareg nenyo meureunan anu mongplo harita teh nu donto Ian teh diukeula Bi.
1: Bade aya pikeureusan naon atuh Den?
0: Da jantung Nyi Titi beuki ratu. Aduh, naon salahna atuh mun ngobrol heula sakeudeung jeung kuring da moal matak ngaganggu kana pagawean atuh. Kitu lain ceuk Ian teu boleh neuteup.
1: Moal Den.
0: Ari Bibi betah di dieu. Bibi betah di dieu, Bibi.
1: Betah Den. Margi nu kagungan bumina sarai mana ibuna bapana para putrana. Abdi teh hayo ngabakti we etang-etang mulang tarima kana parantos sae mana ngajahit abdi tina katungaraan.
0: Ceuk Nyi Titi ngabrehkeun eusi hatena. Samarukna nyaan ian teh ngajak ngobrol sawajarna. Oh. Syukur atuh ari betah mah Bi, da kuring ge bungah boga pembantu cara Bibi mah. Tapi ieu teh sanyana mah asa karagok Bi. Bibi mah asa teu pantes disebut jadi babu ah, teu pantes Bi. Teu pantes jadi pembantu rumah tangga. Tapi naha betaik atuh Bi jadi pembantu? Nyi Titi terimalan ditanya kitu mah. Kalah mikir dina hate. Naha kamana loyogna omongan ian teh? Naha geuning beciga nu nyosok jero? Nyi Titi jadi geumpeur hatena beuki hariwang. Bi.
1: Kumaha Den?
0: Ti mimiti poe ieu ulah nyebut Aden ka kuring, rehe lah. Teu ngeunah kadengena. Jeung deui Bibi ulah nyeri hate mun ku kuring disebut ngarannya. Moal nyebut Bibi lah teu pantes. Da umur teh sanapeun kuring sigana mah. Mun kuring 24 taun, Bibi sigana mah kan 22 taunnya.
1: Kumaha? Mangga Den.
0: Ih, ulah nyebut Aden atuh, sebut we ngaran, Ian kitu atawa Yayan kitu atawa Akang kitu naon atuh?
1: Teu rarantun teuing atuh dah. Meureunan abdi teh disebutkeun jalmi culangung, teterang di tata krama.
0: Da moal naon? Ti. Cing. Kuring yeuh hayang apal sabara taun umur? Kolot mana jeung si Yayan? Ian mengkolkeun obrolan becikan hayang sagala nyaho kana urusan pribadi Nyi Titi.
1: Ari sareng Neng Yayan mah kolot abdi atuh Den.
0: Geus den deui wae atuh. Tong Aden ah. Tong udan Aden. Heeh.
1: Ilap Den, cep.
0: Tuh. Moal nya nyebut encep ka kuring. Kerot saha cing antara kuring jeung didinya? Ia nyerenge. Ari Nyi Titi ngeluk tungkul da nya manehna teh teu pantes nyebut encep ka Ian da umurna memang Ian teh saluhureun manehanana. Atuh Nyi Titi teu ngomong deui kalah beuki rumpang rempeng. Ngan untung Ian teu katutuluyan nanyana ciga nu kagokeun manehna oge. Ian ngomong deui panungtungan. Geus atuh Ti,
2: Cik bereskeun heula pagawean. Ngan engke memeh ngepel jeung ngaleot. Heulakeun kamar kuring nya, pang bereskeun kitu.
1: Mangga mangga Den.
2: Nya Titi anger nyebut Aden sabab geus keunah kitu. Ari ian ukur ngarahuh. Terus ngadayag-dag kana korsi harita teh. Nya Titi buru-buru ngaleos ningalkeun ian. Mani atoh dititah ini teh. Kop kana wadah runtah, bus ka dapur rek nguluykeun pagaweanana. Ngan orok kaya hatena jadi tetenang. Da eta di imah ngan duaan, teu aya deui nu sejen. Bari digawe teh hatena mah teu waleh hariwang.
1: Aduh. Nya ka mana ari Neng Yayen atunya, duh. Meni keung kieu. Di imah teh taya sasaha. Jeung aneh deui tara-tara kisah sari. Den Ian bet di imah. Matak naon atuh mun ini deui ka ditu atuh ah. Biasana oge ini isuk datang peuting. Kadang-kadang teu balik atuh.
2: Kitu ceuk Nyititi dina hatena. Kaayaanana estu sabalikna pisan jeung harepan Pak Aris. Lamun Pak Aris mah bungah ningali Ian aya wae di imah teh, nganung harati rada lilir beureun ayeuna mah rada sadar ayeuna mah. Nganung harati rada sadar. Daek cicing di imah, tapi kahayangnya Titi mah beda deui. Ian teh ulah aya di imah, da geuning bawa hareudang kana dirina harita teh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados kerarasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon upa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sareng senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina sigah aya nu ngahalang, kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien orang cana keuranya? Tah, iya ce, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mak, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
5: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes ce. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali ce.
4: Oh gitu, aman ya teh ce?
5: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cak urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

รูปวิกฤติบังสะหิติบัง

0: pocapawentening di salabeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Cempalaraja di Balairu. Sang Nalendra jejuluk Prabu Drupada remagan kian garwana Dewi Gandawati oge rayi na kakasih Gandamana selaku patih nagara. Oge sadanten apatur nagara anu sami nampi pangangkir ngantos kana dawuhna Sang Nalendra. Tungkul kemari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Prabu Drupada duduwong samanea mang musahin kang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani. Unirahangan dikalis manis leuleuy kedah atra lan pertela. Rai Gandamana kapayun linggihna oge sajumlah apatur nagara
1: ulah nampir munuhun laksa ketika bingahan Rai Gandamana kana pihak pembagi kalayan ngahatpurkeun semasung kumkuh nyuk panjenengan Raka Prabu.
0: Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundih Mas Raka.
1: Nuhun inggih. Kalih nati eta. Aya pikir saeun naon ieu teh purwa Raka Prabu kasanimalan. Kalayan teu kantun atuh ka Aceh ratu ngahaturkeun semasung kumkuh nyuk panjenengan.
0: Gana manah ditampi puja stuti rayi ku Aceh.
1: Kalayan kalih nati eta mangga atuh urang sami-sami ngupingkeun naon rupiha dawuhan ieu Raka Prabu.
0: Oh kieu Rai Nyai kaulanun. Oge sajumlah aparatur anu sami di haturanan linggih.
1: Inggih inggih inggih.
0: Urua di haturanan linggih. Urang sami-sami negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Wirih dina danget ayeuna urang tiasa riung mung pulung di Balai Irung bongkok ngaronyok kalayan sadayana aya dina sehat aya dina kawilujengan muga-muga cing sapapaosna.
1: Amin jun amin.
0: Sajabina ti kitu berat nyuhun berat nanggung berat narima kenana kaula kutiasa na nyawasan kena pangangkir kaula sadayana kalayan sakaligus ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna kasadayana aplatur nagara sipi militer menteri bupati oge kadituna ka tokoh masyarakat anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupiha pamaksadan di ieu nagara. Mangga kaula umajak dina mangsa ngeusi kamardikaan di ieu nagara kalayan dina mangsa urang ngemban amanat penderitaan rakyat tanaga emutan sareng sajabina urang sami-sami wakapkeun demi nagara sareng bangsa. Jadi ulangan ukur dijieun slogan wungkul demi rakyat demi nagara ulah mengatasnamakan rakyat bari padahal hirup teh keur kapentingan pribadi golongan partai jeung sajabana ta ieu teh anu ngamamalakeun atanapi bakal aya mamala nu teu hade kalayan didi bakal lunturna wibawa sareng komara sajumlah aparatur nagara di mata masyarakat.
1: Inggih inggih inggih inggih.
0: Kalayan dina mangsa urang ngajalankeun kewajiban ieu teh kedah aya katerbukaan. Kedah nemrak ulah aya anu disumput salindungkeun. Ulah aya anu didingding kelir genang siloka. kedah dipedar sacara basna kalayan cingka uninga ku sajumlah hamba rakyat nagara.
1: Ingih mangga mangga diestukeun diestukeun.
0: Margi kaula teh sok ras emut kana lalampahan riwayat-riwayat anu parantos ka kuping tur anu kabaca ku kaula sejarah. Dina jaman kapungkur aya hiji raja kakasihna teh Prabu Dasamuka Prabu Rahwana. Anu eta Prabu Rahwana teh pagaweanana ngan ukur-ukur kapentingan diri pribadina. Dugi ka anjeuna hiji raja Alengka Dwirja teh ngiwat garwana Batara Rama tina pribadi eta. Anu temahna nyanyana ka nagara sareng ka bangsa. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Alatan tina nafsu pribadina tah numawi di dieu. Karesep raja teh ulah dicacana kana karesep pribadi. Kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Margi naon anu baka katalangsara mah rahayatna. Di soleda tukang cenol ngan ukur pepes gelas jeung keler rugi ukur pribadina. Tapi lamun ti soledat lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan karu temais temeuleum. Turta henteu sakedik dina jaman kapungkur dina jaman eta Ramayana Dasamuka dihujat. Malihan anu ngahujatna geus sanes anu lian putrana Arya Kumbakarna kakasihna Aswani Kumba-Kumba Aswani. Anu eta jama teh sasatna jadi tahanan politik alatan. Pokal teuing nyaritana sinir sumampir ka eta Dasamuka. Bari padahal seug upami diemut dina jaman kiwari. Seug upama aya nu unjuk rasa model kitu nemongkeun rasa kaprihatinanana. Urang salaku pamarentah teh kudu sagancangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu langkung demokratis.
1: Leres, leres, leres, leres.
0: Kukituna Akang oge masihan kasempetan ka bojo Akang Gandawati mangga dina ngadampingan Akang ayeuna aya di sagigireun Akang sami nyai ge ulah leupas demi kapentingan nagara jeung bangsa. Kedah ngiring tanggung jawab margi upami teu aya istri di nagara kumaha teuing jadina.
1: Uluh kantenan kantenan kantenan kantenan.
0: Tadi di urang salayana kedah ngahormat ka kaum ibu.
1: Uluh komo deui kapan urang teu bijil teh da sanes tibulah batu. Sanes tibulah batu. Sanes. Urang bijil teh sanes tina benang sutra. Sanes sanes bijil tina termos. Tangtosna oge urang kena ngahormat ka kaum ibu kalayan teh sakedik tanggung jawabna kaum ibu utamina dina ngadidik putra putri. Naon margina dugi ka dienas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu aya rido hampura ibu Sinang Rama. Dek teu kitu kumaha margi indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung hanteu pundung. Dageus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing.
0: Leres rayi.
1: Pantes surga teh aya dina telapak kaki ibu Sareng Rama. Leres. Emut kana jaman Rahwana leres pagaweanna nangan

0: Zaman Ramayana sama
1: kulah. Eta mah zaman Ramayana eta mah. Nya.
0: Zaman Merdeka teh aya.
1: Teu aya. Teu aya ayeuna mah. Nya. Teu aya nu saroleh. Dan namana gaulan. Tah ku kituna nu mawi teh oge. Urang cing waspada sareng permana tinggal da moalila urang hirup di dunya teh. Sumuhun sumuhun sumuh. Moalami moalami. Naon atuh ari harti hirup? Naon atuh ari pae? Ari hirup teh sabenerna mah aktivitas. Jadi kudu aktif dina sagarupa hal. Dicontoan ku diri pribadi. Pangdenge, paningali, pangangse, rasa, lengkah, jeung sajabana aktif kabeh. Ta urangna anu kacicingan ku eta kaaktifan teh sasatna ku uleun. Kedua, jeung sajabana tah manusa anu modal kitu teh paeheun disebut mah.
2: Leres, leres.
1: Jadi urang teh kudu seueur kagiatan tapi eta kagiatan teh anu bakal mawa mangpaat dunya rawuh akhiratna numawi urang sami-sami pilarian kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Ulah rek sakali-kali neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Naon margina margi ari maot teh saleresna mah awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Jadi maot teh?
1: Maot teh awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Waduh. Jadi si horeng di dunia mah sakedap.
1: Sakedeng numatak naon anu diudag-udag ku anjeun teh atuh. Anu diudag-udag ku anjeun teh neangan kasenangan dunya bari jeung nyuk suka siku ka batur jujak jejeg ka batur. Hasil sirik pidik jeung kaniaya iren parasen mak sagala di aku teh naon atuh anu jadi udagan teh da sakeudeung di dunya teh. Jeung naon nu bakal dibawa?
2: Leres.
1: Tong boro make jeung pangkat rai ieu umur oge bakal sakeudeung nu mawi hayu ieu gawe teh aya guna jeung mangpaatna pikeun bacaeun anak incu nu bakal datang
2: imbalan imbalan
1: lir pendre
3: ieu geus
1: barang nujur raos guneman satur di balai irung surak ambal-ambalan disaluareun ieu balai irung aya tamu. Nyaeta sumar-sumar kemanikan prapta kajajia. Pranyata kakasihna Bambang Kombayana. Anu ieu Bambang Kombayana teh sasat dulur saperguruan. Waktos di pertapan harga jembangan. Nyaeta di Resi Barat Maja. Anu sakaligus Resi Barat Maja teh ramana ieu Bambang Kombayana. Itu kaayaana margi aya patula patali janji waktos di pasantren seug upama dikersakeun ieu Sucitra. Ari Sucitra teh nyaeta Prabu Drupada teh di mana parantos jadi raja malihan aya kasenangan yakin Dorna bakal digupay atanapi ieu Bambang Kombayana.
2: Sorak kena hala dia. Hanadayo. Waduh, ayah tamu.
1: Tamu. Sampurasun kulasu Citra. Rampes. Gining kisobat itu teh linggis.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya?
3: Iya.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha aina ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus aya aya namanya
3: aya
2: hilang
3: panas panas teu aya
2: sesak napas teu aya kumaha
3: aya
2: alhamdulillah mati
3: teu aya
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana bapanya
3: sehat
2: alhamdulillah reaksi sareng senang terlandung alpa prosesna kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuantu mohon sabar alami eta pak
3: seueur we sadinten
2: sadinten reaksi
3: nantinya.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Raya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
4: ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
5: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi tengah nganggo kaca soca gitu pemirsa.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata
5: nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayana ibu bade ngagaleuh di kanu sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna gitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger eta teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayah keneh landong nama da kumasaur keterangan ayah panyawat, ayah landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten di cobian ku tetes mata ayini anu ayah di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mete
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Widyawati sareng ganda manah kaget ningali ieu tamu anu dianggapna samplak luar tina ramah tamah sopan santun.

0: Kunirahangandika.
1: Umbayana bagea sadatangna anjeun.
0: Bagja Sucitra kula tatanya kaitu jeung ka dieu ayeuna sasatna bisa patepung lawuh pamprok jonghok tur kula menang beja di nagara Astina cenah anjeun geus diistrenan jadi raja di sempelnya. Syukur bagja kumayangan.
1: Terus
0: oh iya garwa teh
1: pinodama ngenakin ia pun bojo kumbayana kakasihna Gandawati. Eh gelis Gandawati
0: tersangka hebat anjeun Sucitra boga pamajikan gelis sampernik hebat hebat anjeun Sucitra
1: sadayana anu sami aya di ieu balai irung kaget ningali ieu jalma nyaeta Bambang Kumbayana anu sasatna nyaur-nyaur Sucitra bari padahal eta Sucitra teh kakasih nuju anom ieu Prabu Drupada memang sateuacana diistrenan jadi raja nagara Semperja neraskeun mertuana kakasihna teh Sucitra.
0: Utami na ieu ganda manah sareng Gandawati.
1: Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu kapegung.
0: Katurug-turug ditoel ku Dewi Gandawati.
1: Aduh, tobat teuing ganda manah.
0: Nah, asa kabina-bina teuing camplak luar biasa.
1: Eueuh kasopanan ieu jelema luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib jeung sajabana.
0: Mana? Mana sopan santun? Komo kapan ieu salaki kaula teh? Sasatna para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Karena mana? Naha sisingan kitu Andika?
1: Ganda manah teu antap parah deui ieu anu dianggapna henteu sopan Bambang Kumbayana dirawe di sana kaluar
2: urang ajar kaluar
0: eh naon ieu teh.

0: Dayana anu di balai irung kalah langkung kaget ningali gana mana ngarau sasatna ieu Bambang Kumbayana dipanggul di sana keluar dibuntang dibanting bodor. Saha siang ngaran teh?
1: Kaula teh Kumbayana.
0: Kumbayana urang mana ajeun?
1: Kaula ti pertapan Harga Jembangan atas barat. Kaula putrana Kangjeng Rama Resi Barat Maja. Saguru saelmu jeung si Sucitra.
0: Uloh, itu si kurang ajar pokdeui.
1: Kaula teh ieu teh dulurna barayana babaturanana. Naon ieu teh maksud ajeun teh? Ai. Ya irung kaula getihan.
0: Puas jurig. Kabina-bina teuing sia hirup teh. Utang pati bare pati utang wirang teh we wirang. Teu sopan kurang ajar.
1: Naon teh?
0: Modar sia. Untung make yeung kekekeke kurang ajar.
1: Teu apaleun kaula sobatna Sucitra.
0: Tuh geuning pok deui. Modar jaeh.
1: Kurang ajar.
0: Kaula gana mana ieu? Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan dihina aing boga raja. Dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa kari-kari ku anjeun dihina. Teu sopan teu teh siap urang
1: ieu. Aduh. Benar ieu teh anjeun teu gana mana?
0: Coba
1: sok urang tarung jeung kaula dieu.
0: Maju saya, ayo.

0: toman para.
1: Yenge.
0: Iye Bambang Kobayana ka desa tanaga ku ganda maras.
2: Wah, sedih kan saya aja.
0: Aduh, ya ampun ada mana?
2: Aduh. Genset ku ing kupantos ya.
0: Alah! Aduh.
3: Ke ganda mana? Ganda mana? Datang nira tangan demang.
4: Datang nira tangan demang nebu pakulingan rana. Ini rahingkang sampu.

0: Kehilangan mana kehilangan? Cuman Raka Prabu, si kurang ajar teh. Aduh, ampun tinggal mana aing disiksa. Sucitra nepi kaki itu anjir, atau salah sampean Kumbayana. Kening nyalahkan kaula. Anjin teu apa karena sopan santun ramah tamah. Sagala rupa oge atuh Kumbayana kudu bisa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa tumpah-tumpah kaula teh kapan geus diistrenan jadi raja. Diriung-riung para pangagung. Sasatna dina waktu tadi diriung-riung di balai irung. Kernyawalakeun pasualan nagara supaya aya dina paningkatan. Kari-kari anjeun ujug-ujug ngagabrug ka kaula bari nyebut-nyebut Sucitra salah anjeun Kumbayana.
1: Kurang ajar sia, aduh.
2: Kurang ajar kana mana pekri-pekri ieu teh aing teh seripu.
1: Modar sia. Mantok jurik sejar sia. Aduh.
0: Kumbayana teras diseret di tajongan ku Gandamana.

0: haprak taneh pun ieu resik repa nyaeta rayi na dorna ti garwana sampun dumugi
1: atunaha ari Kakang Kombayana.
0: Aduh, tarasa ieu leungeun belah kensa ti palita. Ngadarek-dek digenset ku sigana manah kaula krepa. Ieu irung kaula bet jadi kieu. Abina-bina teuing aya. Sangka cing irung aing jadi bengku.
2: Eta lamun
0: krepa ieu biwir jebleh jeuri. Aya. Teuing-teuing si Sucitra. Abong kena geus jadi raja kalahmu puas teu sirikna teh si kurang ajar nyeri hate aing krepa. Nah, asa ku teuing-teuing awak jadi kieu aing krepa aja.
2: Au, watir aing engke-engkean kitu mah aing.
0: Ripuh aing.
1: Nya ayeuna mah mangga urang lanongane sabisa-bisa urang milarian tempat anu rineh.
0: Jesu di abrik-abrikan jesu ka aprak-aprakan aing lamun can bisa males pati ka si Sucitra.
3: Eta geuni.
0: Utamana ka sigana mana nepi ka eueuh panyarekna eta si Sucitra aing digusur. Kawas lain ka sobat bari pada hajangji jeung aing teh.
3: Ganti haja we teman.
0: Janji waktu di pasantren teh di mana-mana aya milik.
3: Urang sili jahit.
0: Urang sili jahit nasib. Nah, kabina-bina ceuing aing teh kepra aya. Ki horeng ari jelema kitu. Ari janjina mah meni amis baheula abong kena jelema tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah.

0: Pada aing lain waktu bakal bisa malas pati karena naon nu paha kanyerian anu kaalaman.
1: Hayu kereta aing bawa awas ya Drupada awas. Di mana aing geus jageur, di mana aing geus aya milik, di mana aing geus boga balan. Dibalas ku aing Sasucitra. Kanyeri kapeurih. Bari padahal aing teh saturunan jeung si Sucitra.
2: Saguru
1: saelmu sabuyut.
2: Tapi
1: tega nian di kau. Ayau nepi ka kieu.
3: Aduh, ningan ieu teh panangan teh
1: kadarak deuk tong tarik teuing sia ka bala la la. Ayau. Leungeun nepi ka kieu jiga kawas keur hayam karepa
2: sampean
1: bareng aing teu bisa leumpang suku kieu. Nah inung suku jadi ditukang.
3: Mah iya jika ninga
1: eta
3: sanes eta mah sanes inung suku
1: naon
3: da inung suku mah aya di payuk
1: naon eta
3: putih
1: ayo aya disangka jahing aing nepi ka kieu ya hulu getihan
2: lamai kuat ngamai gitu
1: nepi ka kieu aing krepa yeuna punuk ateul deui
3: naon eta teh totome
1: totome
3: ya.
1: Siapa takut getihan juring
3: uluh nya
1: abina-mina ceuing sia teh
3: oh ieu teh getihan
1: ha
3: ieu teh getihan
1: beuk eta si eta sudah tahu nanya mina-mina ceuing sia teh hayu buru-buru anteur aing urang teangan tempat anu rineuh

0: Bambang Kombayana. Anu dina waktos ieu sasatna upami teu aya krepa. Yakin bakal jadi korban penganiayaan Gandamana.
1: Langkos.
0: Enggak disalametkeun di sana kanu tebih kalayan di ubara aber. Satiasa-tiasa. Tidinya dorna teras apruk-aprukan nuturkeun inung suku
1: seolah-olah bade ngalalana.
0: Ngalalana neangan jalan hayang bisa malas pati ka Prabu Drupada Raja Cempelerja.

0: Bang kumbayana anu parantos pasiksak salirana.
1: Leres.
0: Wireh nampi panyiksa ti Arya Gandamana sakaligus patih nagara Sempalja. Tepira alatanana nyaritakeun sucitra di payuneun para pejabat nagara. Sedengkeun eta teh sasatna luar tina ramah tamah sopan santun itu kayaanana. Iwari ieu kumbayana nyangsara diubar aber ku krepa. Tuna lampah eta. Kacarios di nagara Astina di perjalanan Semar sapala putra bade dedeheus ka karaton. Alumampah di satengahing marga. Yang
1: kulang
0: ing kakang sering ka dieu kitu lesek deung su.
1: Oh sae mangaluan dua
0: mangaluan. Nah. Bakal aya naon ieu kajadian nepi ka kieu deuleuh.
1: Nah naon atuh kila-kilana kulang? Etak sugan kila-kilana.
0: Eta nyaot teuing.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawasna gitu.
2: Reaksi nak?
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tu aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cuk.
1: Kulaan, gua kulaan.
0: Cara lagi dari ira lainnya.
1: Alhamdulillah tidak banget ya mah sehat gua kulaan. Sehat gua kulaan.
0: Oh, syukur, cuk, syukur.
1: Eta sawalerna gua damang kulaan. Sawalerna gua damang.
0: Wah.
1: Kumuhun.
0: Majahna, udah.
1: Ih. Hatur nuhun atuh kulan ari sehat mah wa.
0: Ari lahir mah.
1: Nah kumaha ari batin wa?
0: Ngan batin wa teh sesebelakan dina waktu aya teh cu.
1: Alah, geus kunaon atuh wa kulan? Nah kunaon sesebelakan?
0: Ras kuningalna barudak jaman kiwari.
1: Allah. Kumaha kitu?
0: Bujeng hinga dipuseur dayeuh.
1: Itu
0: dalah ka kampung-kampung oge ayeuna teh deuleu ucu inuman keras jeung naon teh make jeung narkoba gitu.
1: Eh seueur jenenganana
0: narkotik
1: pininganna teh jeung aya beke wa
0: BK
1: hooh ucu rupi-rupi kulaha
0: teh ujang ieu anu dipikakeueung ku wanya
1: eta wae jeung aya sapam sagala naon teh wani
0: hooh deuleu ucu nipam teh naon
1: nipam
0: teh luar da uah mah teu nyaho kana kararitu teh bubuhan heuh meureunan teu
1: kalaman
0: ucu
1: kitu sanes abdi ge kulan
0: tah urang salah ku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara teh kudu kumaha
1: loh tenan
0: wawasan kabangsaan teh nepi ka pelbah mana
1: sumuhun
0: tah urang teh salah ku warga nagara bakal dituntut konsekuensi urang salah ku warga nagara nepi ka mana tanggung jawabna
1: ieu atuh laras wakulan laras
0: da mubadir atuh ulah taun diayakeun pangeling-eling ulang tahun nagara anu kasakitu tahunna anu kasakitu tahunna kahamur-hamur biaya ari henteu dilenyepan keur dihayati yang tadi pigawe ku bangsa urang salah ku budak ngora
1: ya mubah alias mubadirnya urang
0: ya cuk
1: sumuhun kulan
0: sabab ku ayana eta obat-obatan anu mangrupak itu teh sekaligus tensi kriminalitas teh bakal tinggi
1: tangtos
0: bakal naik bakal ngaronjat
1: sumuhun
0: kulan eta teh saeutik gede na apa ganggu kana katengterman masyarakatnya ucu
1: sareng awon we kanggo kasehatan oge
0: ih deuleu ujang
1: kadu ucu leres kulan
0: sabab lamun bangsa urang geus model kitu yeuh bisi eta teh teori-teori batur anu ngahaja bakal ngajajah ka nagara urang ngaruksak
1: politik-politik baturnya
0: sabab di mana bangsa urang geus bararodo di mana bangsa urang geus kararitu bakal gampang dijajahna
1: bakal lemah panginten
0: urang bakal lemah
1: gampang dipengaruhkan anak wa kan tenang kulan
0: bakal gampang terkontaminasi ku intimidasi
1: sumohon leres kulan wa nyata atuh
0: deh kumaha ngarapet pikir ku ida lain misalnya
1: sumohon atuh kumaha eta ngatasi anak wa nukara ritu teh kulan
0: tah pikir ngukulan iya kajadian teh heeh ajak ku ida lain
1: oh ketenan sakadah nateng banyak
0: ajak bucu baca kana kitab
1: laras
0: anu eusina wahyu pangeran anu ulah dimangmangan deui turta eta teh dipigawe ngan ukul urang samet teori ngukul
1: ta eta sakedahna teh kitu wa teh
0: nya eta kudu nanemkeun kaimanan jeung katakwaan dina diri urang
1: sumohon laras kesetuan wa
0: asa budak ka panagara urang teh nagara masyarakat anu agraris nagara agrarisnya cu
1: sumuhun wa ayo kasebat nama kulan
0: oh tak tangtuna oge sakaligus bakal ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas
1: leres
0: sedangkan ayeuna barudak gara anjurumna teh kanu kararitu
1: kararitu ta eta
0: kana mabok kana ektasi kana amuing
1: cu mang hanyakalkeun wa abdi mah
0: kulan deudeuh bangsa urang
1: watir leres kulan
0: deudeuh tah iwati inung bapakna ayeuna urang kudu nyepret
1: laras wakan tenang
0: atuh cenah urang salaku inung bapakna heueuh ngeureuyeuh mikeur sanajan bari pateuh da gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan jeung ulah boga rasa naon ngaranna teh terlambat diajar agama teh ucu
1: laras tumeh urang geus kolot
0: tumeh urang geus kolot eueuh terlambat ceuk basa deungeun teh mah better late than never
1: ada aya eta sepuh teh lah
0: heeh Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
1: Oleh resna teh hartosna teh wa deh.
0: Ya Ujang,
1: sumuhun wa sumuhun.
0: Lebar bangsa urang itu. Baka babari dijajahna, baka babari diruksak lamun geus nepi ka pabahdina.
1: Jeung babari wewe hatena
0: wae. Babari dipikeun tentang babari dipangaruhan. Babari dipangaruhanna kaituna teh naon duit.
1: Duit teh murudulnya
0: wae. Heeh, duit teh kudu kaolo ku duit geuna teh ucu. Sumuhun. Anu temahna bangsa urang

0: Geus ngaranna geus beda, anu sawareh disebut Pandawa, anu sawareh disebut Kurawa. Sedangkan setiap dua ngaran pasti dualisme, setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham saeutik gedena bakal
1: dordar aitos beda paham
0: mah. Leuhung lamun dicarina teh persamaan, kumaha lamun eta perbedaan
1: eta bakal pecah belah
0: teh wae. Di dieu pecah belah kesatuan yang persatuan bangsa teh geus diambang pintu karuksakan nagara lamun teh.
1: Santos.
0: Nyajah.
1: Sumuhun, wa.
0: Heeh. Sing hati-hati anak-anak Iralai, anak-anak Panayagan.
1: Iya. Biasa kadidikna we.
0: Oh, nyeta anu di pikamelang teh ieu anak dalang. Eta di
2: dalang. Anak dalang mah.
0: Anu di pikamelang teh si Dani.
1: Eta wae dia ngalengitkeun motor segala.
0: Amuing-amuing ucu. Tapi parendene kitu geningan ujang heueuh tong boro dina jaman kiwari, dina jaman baheula, ge dina jaman Kangjang Nabi Nuh.
1: Sumuhun wae.
0: Naon teu teu? Heueuh geuning ai teu turut bakal nu jadi bapa Kanan tiapan tikerebek.
1: Tikerebek wae.
0: Tikerebek ucu.
1: Da ngagugu lakuna pengin
0: teu. Heueuh si horeng geuningan ucu dina agama mah geuning pardu aen. Kudu dipegawe ku masing-masing ujang.
1: Jeung telepat we ka agama teua.
0: Ih, ulah dimangmangan deui ujang.
1: Kade. Atak abis teu cang saya oge.
0: Heeh. Hayu wa. Ka mana Akang Silai?
1: Nah, da name teh dirinya di Palikaler kudu.
0: Ku?
1: Name teh di Palikaler dina kukulintingan mah Akang
0: teh. Ih, ai dewek ka. Heeh, sok ngalanyepan kana kecap kolot.
1: Anya nuhun sok ngalanyepan mah Akang.
0: Heuh, enggak sambat ngalanyepan ya wungkul.
1: Nya, saya teh mah kitu we asup merenti. Cari katuhu biji, cari kanca. Aing
2: ngalanyepan teh sok ngalanyam.
0: Jaga kite ngadengekeun kecap kolot papatah kolot teh asup tina cari katuhu biji dinamik.
1: Lah, jika cai dina daun sereh.
0: Alah. Ora
1: naon?
0: Lain ai bapak eta teh sudah sinir ka dewek, dewek dumesok mabok.
1: Eta teh.
0: Lain maksudna teh nyaah, urang teh jelema cager dar make digeringan.
1: Heuh, batur mah hayang sehat awak.
0: Ari dewek mah pati-pati mah patahan mere beja ka batur ge hayang asaan heula dewek. Kumaha rasana lieur?
1: Ari geus ngasaan
0: onah. Kumaha rasana mabok? Geuning anu karasa ku dewek, dewek teh di mana ngalegleg mode nu kitu teh beka jeung ekstasi teh. Da ekstasi teh deket teh kabeuli.
1: Ah, moal ka pedang gua kan.
0: Bisa so teh dewek mah ngasaan dibere teh Citrayuda.
1: Oh, teteh. Oh, da eta mah anak jelema aya atuh
0: kan. Heeh, teh Citrayuda mode Citra Soma barudak-barudak nu kararitu ayeuna budak-budak raja nya. Iya, ayeuna geus nepi ka perbahdinya.
1: Geus kitip-kitip anu kitu.
0: Geus ulinna teh kana kararitu. Kumaha teuing pihareupeunana pikahareupeunana anak raja geus kitu kumaha rayatna?
1: Kumaha rayatna teh eta nu dipaurkeun
0: teh. Jangan pek pikir ku sirai. Mohon
2: kan. Jelema nyonong we.
0: Cik aing oge si goreng ya, nu mere conto teh jelema nyonong ge.
1: Ya orang hirup mere conto teh jelema beureut
0: teh. Cicik oge nya. Heuh modeh dewek teh beuli kabeuli kumaha ekstasi aya lain pamare Citrayuda mah.
1: Mending dibalikeun kana kameja, kan meuli
0: lagi. Ngan palalaur euy.
1: Palalaur kumaha kan?
0: Kok urang atuh-atuh kudek lagi geus kabaca. Ya. Pangna barudak-barudak Kurawa nepi ka perbahdinya teh jelaran anakna teh pan 100 dastarata teh.
1: 100 akang geus.
0: Kulobana anak di karaton teu kaurus bari di PPD ku kakayaan.
1: Teu kagero bener kan?
0: Heeh. Sama di. Berapa?
1: Itu kudunya.
0: Aing mah sieun kabur ka Perego ku rayat. Sedangkeun rayat ayeuna teh geus kritis.
1: Kritis.
0: Geus ngarti geus mung dibobodo. Sedengkeun ayeuna dastarata teh loba kacekok. Iya. Ku pamajikanana. Ku Dewi Gandari jeung ku Sang Kuning. Loba kacekok teh kumaha? Heueuh ayeuna raja da ieu da juragan Pandu teh teu maot.
1: Oh kitu Akang.
0: Oh teh Suwargi.
1: Atuh lami eta teh.
0: Oh ilaha illallah.
3: iya, namanya

0: Lumayan
1: ningnya
0: euy. Eta-eta olahraga
1: warara asing euy.
0: Warara
1: kene kitu Kang Jajang sari jadi.
0: Eta pagi-pagi nepi Kang
1: tuh pengkolan nu berasna ka jalan gede nambahkan guli gahate deh. Tuh cirina tangkal anu ngarandaka kaituna poho deui.
0: Gitu we urang makang.
1: Ah, tong minta maaf pindah. Lain teu bisa deui teu becus.
0: Hitung-hitung ngahibur sukma.
1: Heeh, ye euy.
0: Ngahibur diri pribadi.
1: Ngahibur diri sorangan neh dihibur ku batur tara. Ah.
0: Heeh. Ada kahibur ku batur kumaha batur kada keur susahkeun.
1: Heeh. Nyandung ulah.
0: Mari nage
1: Kang meni. Karena ini goreng ya euy. Karena sungguh teh gua coblak nanti ya euy.
0: Kapan kitu
2: Akang? Kami
0: tarang
2: abdi.
0: Euy, leuhun kana kana sungguh temun kana batin mah panriper urang teh. Mending kana sungguh. Kana sungguh. Kan
3: mah kalau misalnya.
1: Heeh.
3: Disebut mobil lo gak sabeunghar urang
2: mah. Bener
1: lah, bener. Heeh. Nuhun ye kasadayana anu parantos ngiring ngarojong.
0: Rekan-rekan baraya-baraya.
1: Baraya-baraya anu di kulon wetan anu kalereun kidul.
0: Nya.
1: Nya.
0: Iya kumeh urang maka dulur-dulur anu ti kidul baraya anu ti kaler nya kan.
1: Amin. Mudah-mudahan eh doana. Urang bisa patepung di kieu na nya euy. Heuh, bisi ponok umur dewek atuh hampura ka sararea.
0: Ulah sok ngaletikan hate
1: itu. Lain ngaletikan hate da aing umur mah tara kanyahoan, Lin.
0: Oh, aiku kitu teh mah tapi aing tinggal syariat mah jag-jag
1: warikat. Heuh, mun jadi hampura we ka sararea anu kungsi kasinggung, anu kungsi kanyerian, anu kungsi. Kahureuyan anu kungsi eta mah jadi hampura.
0: Kabanyolan ku akan.
1: Anu kungsi belik.
0: Aku lu balik mah tadi ampura ge paduli kan.
3: Kita kudu beli kene.
1: Aduh, ampun. Ngarona aja kok ya.
0: Karona kan? Heeh. Atuh da meudeuh na wayah kieu ngarona.
1: Rupadana naon jadi? Ya.
2: Ampura diundang ke jeung mama.
1: Ngarona, nu kitu teh ding. Ngarona urang ngarona. Nyider ngurilingan desa kitu ling. Udah mimpi tina masih nenhe lah dini tadinya. Oh, beres yuk.

0: ดีนะ
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
4: Entos sehat. Entos
3: sehatnya.
4: Pas
3: lungsur.
4: Kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit
4: sarang
3: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mohon.
3: Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
3: Sabar kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: 6 tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sarang wengi.
3: Wengi bae bade bobonya.
4: Mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6060.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: kedua
7: kali ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin,
7: sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hari itu kakang jajang sering jadi dah.

0: Ayo. Tinggal tengok juju akan
1: lah. Tidak para rusing, aing nggak tatanin kuburit, makaning duit nanti duit KUT ni.
0: Tatan tu mau bisa mulangkan
1: berarti. Oh, aing nggak. Keur mah KUT kata di mana saeutik? Kepuguda di renten gendeuy kudu dicuna.
0: Tamatani kieu.
1: Oh. Aing jadi ketempuhan butut maung ka ijuna teh.
0: Kan bae teh dipulangkeun ge dari duit urang
1: teh. Heh nyaeta kitu, urang teh kudu disiplin hirup teh.
0: Oh, da itu nih tadina rugi.
1: Heh nyaeta geus rugina taraya panghampura geura.
0: Kurang
1: mereka kau ini kok. Ah, beli ceng aja. Raden Yudhistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Nakula, Kalayan Sadewa.
2: Iya, ge.
3: Anu dina waktu eta sasat Yuswa nanembe kirang langkung 15 tahunan.
1: Yudhistira anu 15 tahun tur kahanapna. Anu 14 tahun, anu 13 tahun.
3: Sasat dina waktu eta bade lumampah ka lapangan main bola.
2: Iya, ge.
1: Margi Pandawa diajak main bola ku Kurawa. Malihan pikeun ngumplitan ka sebelasanana teh ditamihan ku Kurawa anu diharewosan ku Sang Kuning. Nyaeta supaya tiasa eleh ka Pandawa.
3: Kuningan itu Wasmar, Mang Astrajinga, Mang Dawala, Bima.
4: Iya. Mang Astrajinga, Mang Dawala.
3: Agan. Ayah anak. Dari itu putra Gusti Prabu Dewanata Suwargi Ucu.
1: Dari ujang geningan itu bade angkat ka mana baru rangkali kadejang. Wayahna tuturkeun bisi kumaha onam lejang.
4: Aja kaget Wasmar Badranaya Mang Astrajinga Mang Dawala.
1: Duh, ampun ting euy budak di kamarana aja teh. Heeh. Geus make celana ponok, geus make sepatu.
0: Ini make kaos nih teh.
1: Aduh, itu juragan Bima make kaosna sabeulah. Mah iya nya euy. Aduh, ampun.
0: Kebayang teh.
1: Lain di kamarana barudak teh cenah. Iya.
0: Arek
1: kalau orang kaget, wah.

0: kekayaan
1: dalamku padanya.

0: Ya ti mang oge teu kantun ngahaturkeun semah baktos.
1: Nuhun Mang Dawala.
0: Bade angkat ka mana geuning ieu teh ngangge acingan ponok sadayana?
2: Kurawa ngajak main bola Mang Dawala.
0: Aduh, iraha?
2: Ayeuna.
0: Paing ngajami ngaleut palih ditu. Nya tau eh beureun eta teh supporter.
3: Nya supporter bari nonton
0: betul. Nya. Aduh, wilujang atuh aden ah. Nya.

0: Iye putra Pandu Dewanata Kastranoktian Semar Astajingadawala.
1: Unira Kang Antika wa Semar.
0: Amuing ngeran.
2: Tapi lo damel uang hatur ke semua baktos kohonyuk panjenengan.
1: Nuhun wa. Aduh, nuhun wa. Nuhun jenengi wa.
0: Ah, cucu ngisya.
3: Dari ayah abis temen ngibat wa.
2: Nah, siate lamun ka wa kartomi menang.
0: Nah, siate. Tak kaapun.
4: Kawatar di.
2: Bisa sila ini.
4: Atawa ka uwa mbe.
2: Itu tak. Bade jengkar ka mana? Ite menak-menak tenun.
0: Bade ka mana ite aden?
2: Cing mang hoyong terang bade ka mana ite aden teh?
1: Anu mawi
2: eta. Eta lancingan juragan Bima muni. Ngeracat kitu.
5: Ieu teu bisa ditepungkeun Mang Dawala.
4: Jeung panjang sabeulah
5: ditu. Iya.
4: Kalian kegebog.
0: Eta bujana katinggal kan. Eta budak karek sagede umur sagede kitu buluna dina dada.
4: Bongsor di
0: budak. Bongsor imah budak teh euy jeung pregel. Nya. Bade kamarana ide?
1: Ari kaula teh diajak main bola wa.
0: Amuing. Di mana nun?
1: Ditu di lapangan wa.
5: Diajak main bola wa.
0: Aci sabio sareng emang ya sing main bola na. Ya. Iringanna
4: tuh akan.
5: Ari main bola na teh kapan kudu 11 urang nya.
0: Cumuh kudu 11 ewang. 11 sareng kiper. Hiji panginten kiper. Dua panginten bek kiri, bek kanan, bek tengah. Libero kapten kesebelasan dua tri payun. Kiri luar. Kiri ieu weh, kiri kanan.
4: Kiri kanan luar.
0: Kanan luar kitu beleguk, kanan kiri. Ye sarua aja siling kanan kiri. Kiri jeung kacuhu, kanan jeung kenca beleguk.
4: Kiri luar.
0: Tah, galanangan kiri jeung galanangan kanan.
4: Gelanang.
0: Heeh.
2: Tah anu pangharepna teh speaker teh deuleu.
0: Speaker mun Pak. Tah eta.
5: Jadi kurang ite karek limaan nganung harti meureunan kudu genepan deui. Tah genepan urang genep anu genep deui mah nya eta kurawa dek milu ka pihak kaula. Nanya kitu. Ulah dijadikeun kiper. Sabab sok diabus-abuskeun.
4: Power dia.
0: Ke anu janten wasitna saha?
5: Sisang kuning.
0: Duh, nya ada wala cik engko. Gara tinggal sisang kuning. Aduh.
4: Pengen nepi ka ayeuna
0: teh. Heuh, sisang kuning euy geranya urang giraha kan
5: ayeuna sore.
0: Weh, rajo deuh lah. Heeh. Hayu ditu saha anu janten eta kiperna?
5: Anu jadi kiperna ditu teh si Parto Marmo.
0: Parto Marmo, Parto?
5: Iya. Yeah.
0: Hayu ti urang
5: nya kapaksa we si Arjuna.
0: Geureungan Arjuna jadi kiper? Iya, Mang Dawala.
4: Kebayang.
6: Aya karung tanganna ye.
0: Aula dina waktu ayeuna rek kiper. Kiper kitu agan. Tah eta.
4: Putra Raja.
0: Ya, wajah Putra Raja teh nyok kipernya euy. Nya. Cawios agan janten liper abi tumor. Gusti.
4: barudak kene.
0: Heuh, dar resep resep lajo barudak teh euy.
4: Resep Kang barudak.
0: Ngan resepna teh eta Sang Kuning rada moal balik ngale priana teh. Heuh.
4: Ngan aya nu maeng ba budak nu ribut sok kolot
0: aneh. Aneh eta bener. Geura kadang-kadang kitu. Ngar kadewe jang deuleu. Kade naon pa? Heuh, kade. Tina ieu pasualan teh bisi kaituna bisi kata terusan. Huh? Oh, anak cuma ada yang mahar rui. Nya. Ayo nak pai kan jalan mangalu cinta ke mana? Lo jom main bola cina borok cinta. Ay, mana wita sih nasi agan pemainnya? Nya.
4: Ya di keben mereka, keben ke.
0: Pai, ay, agan di karci cinta.
5: Nyentu.
4: Bebas.
5: Bebas.
4: Bebas.
0: Ayo naik cagan.
5: Iya.
0: Saya acu. Agan uningan teh ai henes bo, kumacik henes bo. Ai hen,
4: ari hen, henes bo.
5: Tah tanyakeun ka Sarjuna.
0: Cing. Agan, ulah. Ai hen teh naon cing? Lamun bola kaluar. Eta hen.
7: Aut.
0: Eh, aut agan. Na jadi pinter abri sareng agan teh. Iya. Aduh, ampun.
4: Taraskeun Kang mun titik finalti sakeuna
0: kana. Iya. Ta eta mah aut agan. Iya, aut lamun dicokot pan jadi hand. Ye.
4: Ai di luar garis mah teu naon.
0: Di luar garis mah teu naon agan.
7: Jero mah kartu kuning ge.
0: Ai jadi leprina teh sia kuning ya. Sang kuning. Cawios emang lah jadi ieulah.
4: Jadi eta wae
0: jadi hakim garis. Garis nah. Dola siling hakim garis kiri.
4: Ya, tukang kebut dua
0: ta. Tukang kebut siling garis kanan. Dewe garis kiri. Sok ya. Bapak di jadi naon, Pak?
1: Ada kana lajo we le Jang.
0: Iya.
7: Mau dagang korang nih.
0: Bapak mah wayahna cicingina gue. Deket gue. Nah maksudnya ye yeah, jampean dirinya supaya ulah abus. Nya.
4: Menceng we si bola teh.
0: Cina menceng e bola teh cina kitu teh cina korna kitu teh. Cina bulah jame.
5: Wayahna hayang dilalajoanan kumang dawala kumang astajinga sareng ku Uwa Semar.
0: Ih mangga manganu manganu.
4: Hay da wa.
0: Mangga sia.
5: Geus nulalajo geus robah kararumpuh ditu. Urang kuru buru-buru ini ti dieu kakangku.
4: Lapang alun-alun tuluh ngariung.
5: Samia halumamba.
0: Cai atuh mangga manganun. Paingan ngaralut ilmu euy hidup-hidup
5: ieu. Nya teu cemeureun sapa. Hayu pada lumamba.

0: pati sang kuning anu dina waktos eta sasat bakal jadi lepri. Parantos ngalaga di tengah lapangan nyaur para putra Kurawa itu kaya anak-anak. Undirah ngandika ai nur sasana kula paman Kunting kasep Duryodana kula paman angir citraksa citraksi dumareksa parto maro biru paksa daluk citra citra daluk citra soma titri bawi kata wi kata bawi kata, kata jajanya wi kata kula. Awasi hati-hati dina waktu ayina di pihak Pandawa nyaeta kacampuran ku Kurawa saware diantarana boma wikata jeung wikata boma nyaeta jadi bek kiri jeung bek kanan ngagendeng bek tengah nyaeta Bima kiper Arjuna ti pihak Pandawa striker Nakula Sadewa. Gelandang kiri, gelandang kanan nyaeta Widandini jeung Wikata Boma. Ayeuna ti pihak Kurawa anu jadi kiperna Parto Marmo. Parto Marmo. Bek kiri, bek kanan Citra Yuda yang Citra Soma. Bek tengah nyaeta Citraksi. Kapten kesebelasan duaan libero Dursasana yang Sujudana. Gelandang kiri, gelandang kanan nyaeta Citrak Jaluk, Jaluk Citra. Striker nyaeta Wikata Bomo Wikata Jaya Wikata jeung Wikata Jaya. Awas eta anu nonton ulah ngaleuwihan kalang. Dina waktu ayeuna ieu bola dek mimiti. Awas. Siap. Ya. Di drop naon bete Bima?
1: Di drop ku si Dursasana aing ampir labu.
0: Hae manehna nu najog. Geus.
2: Geus. Kuning.
0: Ulah wae ka kartu kuning nganan. Ayeuna aya tembakan bebas. Di pihak Kurawa.
1: Naon aing nu dilisihkan manehna nu rek nembak? Kumaha teh?
0: Oh. Licik sang kuning.

0: Bima. Awas Bima, awas Bima, awas. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Ayo kap ya. Oh, panawa keok. Panawa keok.
1: Licik, licik, siang kuning. Siang kuning licik, itu licik ya.
2: Ingalek, Pak Sidoy.
0: Temenang ngalawihan lepri, temenang ngalawihan lepri, awas.
3: Oke, oke, oke.
0: Aduh, gila kak ingal ya.
3: Oke, oke, oke.
0: Pada habis teh offset teh euy.
3: Heeh. Silukan
0: offset teh sama ning teh licik.
3: Teh.
0: Teh. Teh. Teh. Hei paman eta nu lalajo nyarekan wae paman, geun bae tong didenge, geun bae. Geun bae, geun bae, geun bae.
3: Diwasitan ku si
0: Sipit. Hayang ngajelaka ingat dulu. Wah, panawa mah dilicikan wae karunya na teh euy. Oh.
1: Sok si sok atiap.
0: Sadah kadah. Hayo kadah. Kadah kadah. Kadah bisa kadah dia kadah. Wah, wah, wah.
1: Ai ai ai ai.
0: Tukang wae. Kumaha teh sang kuning engkoh mane teh nyeke piriwit engkoh heup-heupan. Tiup piriwit atuh euy. Itu ayah wasit menu mengba yang ngelici kah?
3: Wasit menu
0: nyepa ku. Oh. Kan lepri nangke mau kudalang. Iya.
3: Balik di wasitan ku siapa mah.
0: Ah, jelaka. Jelu ujang si kain oke. Oh, sahat itu ngabu si metrile. Ya, oh, pantas saya tidak si Yudana, Pak.
3: Offset, tapi tidak jauh.
0: Si Yudana, nggak buskan. Sedangkan si Yudana tepan offset, bete.
3: Offset, tapi jauh.
0: Ari offset, teh naon, jang. Si Yudana. Kermeng ba, jajan hula, eta offset. Ay, ay, ay.
3: Bola tiwa.
0: Kabina-bina teuing sia teh.
3: Lain
0: offset, dulu, ay, jajan hula, mau belukung. Corona. Nah, corona ini. Maksudnya mah corona urang euy. Uyuhan euy. Euy. Ya, resep pernah aja barudak teh euy.
3: Kan kaleuh ulah ribut kolot.
0: Lain, lain.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
6: Nya.
5: Mohon. Upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh teh.
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
5: Engap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan ku mah?
6: Nya tak engap we.
5: Engapnya.
6: Ngangahe engap.
5: Oh.
6: Nya sesak, sesak napas gitu.
5: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
6: Ka mana mani?
5: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
6: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
6: Karak sabotol kadua arek
5: kadua ayeuna
6: nya kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
6: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah.
5: Hmm.
6: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh 3 nya.
6: Nya nyana eungap teh apan nganga.
5: Laras laras laras.
6: Aya nama alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
6: Nya alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sadinten?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep.
5: Genep-genep berarti enjing ya?
6: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
5: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh
6: polip.
5: Polipnya?
6: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
5: Alhamdulillah aya nama sareng seneng ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah.
6: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong eno bente.
5: Bentes deuing
6: nya. Nya eno mah.
5: Da kapan mah kot malegpeg nya?
6: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon mohon mohon alhamdulillah. alhamdulillah. Aya saran teu kamu sanes? Bilih gadupan nyawa supertos teh teteh gitu.
6: Nya bilih anu sami. Mohon. Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge ci teti di nyanya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya alfa propolis ceng teh.
5: Laras sur hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-8660. Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Omo Raden Bima mah parantos dipepereket nafsu ka peguh. Jelaran anjeunna ge uninggaeun yen ieu teh dilicikan. Astra Jingga Semar Dawala anu ningali di katebihan. Aduh aya anak ujang.
1: Naon?

0: Lain keunaan dan pribadi
1: ya. Boro euy urang Garut baralik nu ka Garut nu ti Jakarta.
0: Ampun euy.
1: Alah. Nah, teu nya euy, pina-pina teh. Ugu ngapoe ge aya kajadian nu tabrakan. Anu kahuruan, anu heeh da itu mah nanyakeun wungkul. Jam 8. Bulan 8. Tahu salapan dulu salapan.
2: Tapi saya tahu benar ya kan.
1: Bakal aya kejadian naon dan nanya ke di mana dijawab itu si lain. Kejadian naon kan nanti salah itu menanya ke. Karena
2: jawaban saya untung jeung
1: nurut. Dan si lain kan awam.
2: Belum. Lain cek pikir tadi tadi ada.
1: Ampun ini.
2: Rupa-rupa.
1: Lain dewek pak Yocu. Eta teh barudaken. Umurna teh ngan ukur 14 tahun, 15 tahun paling luhur.
2: Tenang, Pak.
1: Muhun, Pak. Ayeuna kusang kuning teh geus dipelakan bibit-bibit kagorengan. Sedengkeun lamun hate geus karatan dina kagorenganna. Hese dikumahna deuli jang.
2: Hese lek lipurna, Pak.
1: Huh? Asa bener sorangan geus. Nya nya, Pak. Tah, sifat-sifat arogansi teh di dieu mimiti. Kumaha lamun diparangkeun deuleungkeun teh Kurawa geus gedena jadi pamingking? Teu bakal kabawa kitu teh deuleung. Bener. Tah kumaha jadi lamun pamingking atau lamun nagara dipimpin ku jalma-jalma anu geus karatan hatena dina kagorengan?
2: Di kagoreng pikirnya
1: wae. Luh nya nya, Pak.
0: Pikir ku si lain.
1: Sedengkeun pang ini tanana teh mengatasnamakan rakyat. Pantes lamun hiji pejabat para sea dordar dina nyaritakeun hade jeung salah nyaeta nangtukeun bener jeung adil demi rakyat ngan kade rakyat bisi diaradu demi pejabat.
2: Eta nu bika paur teh
1: kan. Iya jadi urang geus ngartinya mah bisi jadi korban elit politik geuleuh ujang.
2: Boga pamilih.
1: Iya ya Pak. Pikir ku si lain. Ari pejabat-pejabat mah deuleuh paring lila oge 10 tahun, 5 tahun minim mah. Tuh. Iya nya Pak, tapi ai dasarata majikanna mah bekas umur hirup mah.
0: Ieu keur soal eta mah deuleuh.
1: Tapi sok ti ayeuna keneh geuning Pak, rupa-rupa rekayasa urang ngomong seutik oge kerewek geuning tewak. Urang teh saolah-olah ditemok sungguh teh ulah ngomong. Padahal lamun diudagkeun kana kitu mah nya Pak, kedaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat.
2: Heeh.
1: Udah ai dewek pati zaman baheula keneh ti zaman Santanu.
2: Pengalaman
1: aja. Pengalaman aing mah dina ngadulungan mah. Dina zaman Ramayana. Terus beh dituna zaman Ramayana teh babad lo kapala. Beh dituna pisan ayeuna lan dina lampahan si Batman. Ya, terus Doraemon. Eta teh sajana Ramayana teh teh. Pernah
2: di guarna ayeuna
1: teh. Heeh, cek aya kitu. Zaman walana, zaman tai kocok di leubuan.
2: Ari akan zaman Dewata Cengkar fungsi.
1: Tah, dina zaman Dewata Cengkar.
2: Fungsi ngalaman.
1: Heeh. Zaman tai kocok di leubuan, zaman dewek yeuh nyejek tai kocok. Wah, rupa-rupa pan.
2: Zaman ku kitu teh mah.
1: Oh ya tak ku kitu na. Datang nirata ngademang. Datang nirata ngademang demuh pakulingan.

0: barang Semar Astra Jingga Dawala nuju Nyawang marurang kalih anu nuju main bola.
1: Aya hiji jalma lumampah tikreh-tikreh ngange iteuk leungeun anu palih kensana merengkea
0: irung bengkung biwir jebleh.
1: Daya sanes ieu teh nya eta Bambang Komayana teh.
0: Sumuhun. Layan anu ngaku diri na ayeuna kakasihna Resi Drona.

0: Pak, cukup bere main karunya tuh. Bang merekeun wae tuh karunya ka dieu bisi laparin Pak eta timbal teh. Timbal pisah tiada di. Jadi reusi dah.
1: Amuing.
0: Campur asyun. Edang. Ih, rampes nun.

0: kumara astra jingga dawala kaget kusumpingna ieu hiji jalmi. Leungeun kengkong biwir jebleh irung bengkung. Nya eta Bambang Kombayangna. Ulnira ngandika, amuing amuing. Wilujeng sumpingun. Nuhun kisilah. Wilujeng sumping. Lain, nuhun kisilah.
1: Nah, naon? Tidak paling ke dewek. Naon? Dibutnya ke dewek kisilah.
2: Kepurukan naon
1: kisilah. Nat. Baik, nah ayo kisilah naon gitu nyong. Taubat.
2: Kepurukan
1: ngaran gitu. Ah. Ngomong yang siya masuk ke papanjangan. Lain boga receng ke aya 1000 mah ngedeket lain duit aslina lain duit Indonesia aing mah
2: dolar geus samalah boga kenteng
1: aing aduh ampun ye atuh lumayan sibuk
0: kek naon ieu teh
1: cin kangge lain
0: lain tukang ngemis kaula mah kade ya
2: eh lain tukang jajaluk
0: geuna lain tukang jajaluk ngahina ente
1: puntennya cukulan abi teh saya tadi ngasih jorojoy hati karunya bilih eta
0: entah
1: harus juga yang beri main bola mau dari kuda kesakuan itu duitnya apa
3: ya
1: anak-anak kan
0: sahate ya itu sepuh tenun. Bisi teu apal ngaran kaula teh Dorna ieu.
3: Eta geuning.
1: Dorna. Ya. Saha Dorna?
0: Di mana sepuh?
1: Di mana ulah?
0: Di mana linggih teh? Ahli teh keur kiwe keur ngalalana. Apruk-aprukan kaula teh teu puguh nu dijungjung. Aye teh naon rame-rame ieu teh?
1: Ieu teh ieu sih nuju main bola merurang kali.
2: Ieu pertandingan anak-anak.
1: Pertandingan anak-anak itu kemari main rebutan.
0: Oh, rebutan naon kemari?
1: Rebutan memajikan batur.
0: Iya.
1: Ampun. Rebutan rana, bukan?
0: Aiman ya, gelon cek.
1: Cek abis tercager sih, rumah sakit jiwa mah bukan cek dokter mah. Di Parios ya abis.
0: Hei, ya teh. Main bola, cek main bola kumaha.
1: Cuma main bola emang gak tinggali wetong narusin ke abdi.
0: Oh tete elehnya kumaha?
1: Itu menemun elehnya tete gak keblos.
0: Kemana?
1: Karena gul.
2: Karena
1: gawang.
0: Oh gawang nu mana?
1: Itu nu dijaga.
0: Acunya mau abus-abus ya dijaga apa?
1: Lagi tenyawun. Tenyawun main bola. Aduh. Ya ampun.
2: Kira murna
1: mah bawa
2: main bola
1: mah kan. Liga Inggris. Oh, meureun euy. Janyahon Liga Inggris meureun duh. Nya.
0: Oh, kitu. Jadi lamun abus teh eleh.
1: Eleh.
0: Nah, atuh mah dijaga.
1: Nya, hayang papinter-pinter eta teh kiper ngaranna.
0: Anu di mana?
1: Tuh anu dina gol teh lawang gol teh kiper.
0: Saha teh kiperna?
1: Anu paling dia mah murang kali Arjuna.
0: Ari ieu teh barudak di mana teh?
1: Ye ieu teh putra raja sadayana ge ulah.
2: Kula
1: wadat karaton.
0: Oh, barudak karaton.
1: Keluarga besar. Keluarga besar teh murang kali di karaton. Sanes anu lian teh sadarek sareng sadarekna. Ngan ari itu nu paling ditu tuh. Kurawa disebutna. Putrana Dasarata. Anu ayeuna Mangku Prabu neraskeun panu Dewanata suwargi.
0: Baruk panu Dewanata teh sampun ngemasing pati.
1: Parantos ulah. Parantos maot.
0: Teu sangka teuing eta panu Dewanata.
1: Ngantunkeun putra 5. 5 keun meujeuhna. Meujeuhna geuning itu.
0: Hoye eta nu belah dieu.
1: Belah dieu.
0: Aya eta nu jagung gede.
1: Aya eta Bima ngaranana. Cenah Ronaldo teh.
0: Ah, nada teu nanyakeun Ronaldo aing mah.
1: Nya beli palai uninga. Atuh da kedah disikikeun geulan. Nya.
0: Jadi barudak karaton teh.
1: Barudak kali karaton geulan. Tapi salira teh di mana lagi? Anteun teh kudu pencak kaki tempat-tempat. Nya. Hei, mun gedes jeung mah teh. Teukeur mah goreng pacut tambah pasicak paingan pasicak awakna teh nya teh kitu goreng hate urang. Beureunan pada nenggelan batur mun teh jelema teh.
2: Bisa jadi.
1: Heeh.
2: Pada ngakulung.
0: Rata-rata nu
1: pasicak teh mah eueuh. Heeh. Ya atuh.
0: Oh kitu mainna teh nya. Nya
1: kitu geulan. Gara-gara orang caketan kapal itu.
0: Cik, kakak itu.

0: Paman Kunting, naon kaset? Tinggal ieu tur ditejeh ku si Bima, paman.
1: Hai, hai, hai, hai.
0: Licik si Bima, paman.
2: Kunaon yeuh?
0: Tinggal kakang si Yudana, kakang Duryodana.
2: Yeh, tuur bareuh.
0: Deknya pakola atuh naha ditajong?

0: Woi pelan bola nak urun. Urun.
1: Bima. Bima.
2: Tanda apa?
0: Lah aja teh.
2: Manehna nu ngarontok, manehna nu labu, manehna nu digeur weh teh. Dengar si teuing. Supaya di situ Yudana mah itu siapa?
0: Ha mana lalu najok? Mana lalu najok paman? Ha paman?
3: Membeli
0: paman? Si Bima bere kartu gaple paman?
3: Lain kartu gaple, kartu kuning mun aja.
0: Ha?
3: Ay kartu kuning mana Bima?
0: Wah.
4: Masih
0: belo. Sang kuning lecek. Sang kuning lecek.
3: Ari eta teh sang kuning jadi lepri nanti.
5: Nah eta teh sang kuning jadi lepri nanti. Eta kuda taruh soalnya tu deh.
3: Oh lain eta. Berasa belah tanya lepri teh.
5: Ini mau ikan pada nyurakan kita tadi guna saja oce teh. Nye. Untung jadi balai dogan oge.
0: Kumaha nur sasana aya keneh karep neruskeun pateuh paman mangga
6: gotong gaduh ka sisi ah
0: gotong ka sisi gotong ka sisi heupanan heupanan ulah waka eta wayahna karena maju ka karep karena aradea kaula karep cadangan naon Bima
2: aing teh satuju.
0: Nah, teu satuju kumaha lepri we.
2: Teu bisa. Si Karna lain teureuh karaton. Si Karna lain turunan raja. Lain kulawarga karaton. Teu bisa bilu. Anak kusir.
6: Eta mah kuduna dijarian
2: teu. Teu bisa. Di sisi salalajo anak kusir mah.
5: Karunya ku nasib Karna itu. Udah ngece we. Ku Bima dulu. Udah aja teh euy lamun tapi ulah cekcok umenya. Udah aja teh kopi lanjut na panawa aja teh. Tapi dewek nu nyaho eta rusiana tapi ulah beja-beja deui nya.
6: Di mana itu kopi lanjut?
5: Lain kopi lanjut lanjut
6: tamu. Oh, sepupu atuh di mana?
5: Lanjut anak dewek Kunti teh ulah dibejakeun cek dewek. Oh. Nya. Omat. Kada bisa kadengin ku dalang Nusa Jen. Ku deh dalang Nusa Jen mah karena teh anak embep. Aduh ampun ai.
0: Ayo genti deh atukeun bae atuh. Sok ka hareup ieu. Daruk Citra, Daruk Citra.
2: Daruk Citra. Ya ya ya ya atuh sana. Ayo.
0: Barang Bima bade ngabuskeun pisan kana golna pihak Kurawa dihapit ku duaan nya eta ku bobowe kata sareng we kata bobo
2: yo yo
0: ieu teh lepri teh kumaha lepri teh ieu teh di daerah penalti
6: pelanggaran
0: 2-1 di daerah penalti euy.
2: Ya.
0: Terus. Korna. Tembakan penjuru.
6: Penalti atuh sama.
0: Penastiker sayang kumampar. Raden Bima dina waktos eta teu kuat. Beki lami nandangan nafsu mah. Lajeng ieu bola disepak sataker gebek. Ngaliwatan nonton malihan tebih bolana kumelayang kayana.
2: Woi, yo.
0: Wah!
2: Wah, sini malicik, sini malicik. Nanaon atuh teh?
0: Ah, licik sini mah.
6: Cokot ulah lajok itu.
0: Nah.
6: Oke rame.
0: Aduh, nah Kakang Bima.
2: Geuleuh teu daing mah. Licik wae ah.
6: Ya. Berasa belah wae atuh da wae.
0: Mekaning bangan hiji-hijina ayo teangan. pasti kersayang tumampara.
1: Iya, iya.
0: Ieu bola anu kumelayang di sepaku Bima lempeng pisan kana hiji sumur. Sedengkeun sumur teh anu rada jero oge itu kaayanana. Wah, silaka aing mah.
2: Oh, aing mah abus ka sumur. Beuh aing mah.
3: Kana sumur tua.
0: Ya eta maneh mah Bima.
2: Mana tuh licik wae aing teresep. Wah, jauh euy, jauh euy.
3: Salah urang atuh ka
2: sumur. Duh, kumaha?
3: Kamar. Aing sumur tua bisa aya urang yang
0: jaga. Kumaha tuh ye kumaha ye? Kumaha lamun ieu we kaos-kaos urang gulungkeun talian. Lain yeun ba. Kaosna urang buleudkeun talian. Ah, teresep mah bener.
2: Bahaya.
0: Uluh, tinggal di Caden, Aden.
2: Tinggali Mang Cepot. Tinggali Mang Cepot bola dina sumur.
0: Uluh, wah jero pisan atuh. Alah, padahal genti we coba teh.
3: Naon Kang?
0: Hah? Di termos.
3: Coba bisa ditajong
2: atuh. Wah, geus kieu nya.
0: Bara ringung geus kieu mah da eta si Bima nu kitu teh.
2: Kumaha lari cik wae aing teresep.
3: Jadi we ngabuntukeun.
2: Ngabuntukeun sararea.
3: Naon ieu naon.
0: Sapraptanipun ieu Dorna tuminak datengarsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sadayana marurang kalih Kurawa Panawa olohok bengong ningali hiji sepuh anu tikre-tikre nyaeta Resi Druna. Kuniraha ngandika,
1: aya naon ite bageur ka Sep Ucu? Ngarogrog di sumur bageur?
2: Ya, nanaon
0: ari. Ieu ita sepuh tingali itu tuh. Bana mun urang kali teh murag ka sumur mah kening jero kumaha nyanakna nya.
2: Saya dikeur gantina.
1: Kade ulah payun teh cu bilih tiga brus.
2: Paning sumur tua teh teh.
3: Cing, kumaha atuh ieu teh Bima da maneh nu kitu teh? Nyao. Bukan ala licik. Tah si paman sakuning nu kitu teh.
2: Sakuning
0: tah. Eh.
3: Naon deui?
1: Kartu kuning.
3: Lain keur meung bae mah.
0: Ayo. Hayu sugan teh keur main kene poho.
3: Hayu di lapang teh ditiup.
2: Hayu
3: protes. Hayu protes di lapang teh ditiup.
2: Hayu
1: keur dahar ditiup.
0: Aduh. Ampun ieu wasit sa kuningna. Heeh. Miriwita naon ai di sumurnya? Lain eta maksudnya baru dak ulah ngarok-rok teh di sumur. Careke teh ku piriwit itu. Cicing sasepot pisi di babu ke kuaing. Ampun aing.
1: Hararese cu.
0: Tepina dama sepu.
1: Ya saha ya?
0: Kaula Arjuna.
1: Deuk kasep ibu dak ieu.
0: Nya. Cing atuh sepuh tulungan kaula sepuh itu bolana murag ka sumur.
1: Saha ye? Kemar budak teh sarupa.
0: Da ieu teh Raden Akula Sadewa. Da ieu Raden Bima. Nya. Da ieu teh Akula Sadewa lamun di Giri Harja mah Acin jeung Nin. Alah ampun aing.
3: Cik bapak tulungan kaula bapak.
1: Saha ye?
3: Kaula Sayudana.
0: Ha bapak tulungan kula.
3: Cik bapak tulungan bapak.
2: Tulungan kanya khawatir kanya.
1: Kieu wae na mah cu. Wayahna sadayana ngala da ieu kembang dongdoman. Yukut dongdoman geuning anu eta teh kembangna teh sok nyarelap dina kain.
2: Dina
1: calana. Dina calana. Tuh itu tinggal itu rarancung.
2: Aya ge tuma di
3: rarancung. Oh eta teh daun domdoman. Daun domdoman nu kitu teh bapa.
1: Nya sok dudutan.
3: Kumaha?
1: Sok ge sok ala. Sok kumpulkeun gunukeun hareupeun Abah sok. Kieu sarana ngala bola ti sumur mah nya cuk.
3: Cobi atuh bapa.
0: Lajeng wae marurang kalih. Budak ti eta sumur ngala jukut domdoman.
4: Iya panggitan ukiya.
1: Eh nah sepot Aisyah nuk itu maka hitutan malaku.
4: Oh mana wait.
1: Nah Aisyah nuk lain-lain mana nge.
0: Lain ini jelemah kakara panggih jemah jubu siyai kadewe. Eh dikasih bulan pisan saya kira ngis kara rempreng gitu.
1: Lain kami nuk eta mana nuk malaku nuk itu maka hitutan malaku di bapak dia. Itu tuh nur syara reket tuh.
0: Oh, eta di dudutan kitu teh.
1: Heeh,
0: geuna itu nu walana geuna da mah teu dititah.
1: Nah, tu sia nyanya hoanan.
0: Oh, tadina we. Nya.
3: Marurang kalih sakeupeul ewang nyanak domdoman. Anu dina waktos eta ditamrukeun di payuneun ieu Resi Druna. Mangga eta tatah ieu tah.
1: Jangakeun sepuh tah. Heh, syukur tak ieu cuyeuh nya yeuh. Tingali. Cara na teh tingali. Tak ulah nyareteng ku Siti Kejebur. Tingalikeun.
3: Lajeng ieu Resi Druna. Nyepeng hiji daun domdoman dilempengkeun kana eta bola ka sumur. Lajeng dibelesatkeun nyaeta tina pananganna. Nansreb kana eta bola.
1: Tuh tingali.
3: Lain maksudna teh kumaha teh?
1: Hah tinggalin kan nih?
3: Ning karek napa wungku nan sebungku hiyai ieu maksudna teh supaya bola kaluhur.
1: Ha tinggalikeun, tinggalikeun, tinggalikeun.
0: Dewek oge bisa atuh kitu-kituan mah.
2: Bisa kitu akan.
0: Heeh. Cing ngajol. Bakan. Mang ieu Mang Cepot.
1: Nah si eta ngan ukur kitu pipilun wasit teh kumaha? Leungmeunnya
0: tuh. Tinggalikeun eh tuh. Nyobian wae sama. Dikitu geus sakalikeun nya ieu teh. Hiji, dua, tilu.
3: Ay. Nanaon na siya cepot kena ka aing. Kadi tu ka sumur belegug. Si cepot mah tapi kageuleuhan.
2: Untung teh kana panon geura.
1: Nah, sia teh kadi kadi pantong pipi lu gunyuk.
2: Dari mana
1: teh di mana? Dari mana sia teh?
3: Lajeng ieu Resi Drona neraskeun deui ngalungkeun dom-doman ka handap.
1: Nya eta nyamung kana tungtung dom-doman anu nansep kana bola.
3: Kitu sareng kitu dugi ka ngaruntui idom-doman dugi kaluhur nyata kaluhur sumur
1: tinggalikeun tah tinggal hiji dua tilu tak tah hiji dua tilu
3: duh sadayana marurang kalih Kurawa Panawasura. Aduh bapak hidup bapak hidup bapak hidup sepuh hidup sepuh
2: hidup bapak kempeng.
0: Aduh bapak kempreng hidup.
1: Tong dilewihan sia mah jeung kempreng sagala.
2: Ti amek keneh.
1: Da geus kieu aing mah jadina.
2: Dicaritakeun.
3: Tah kumaha cara nyokot bolana? Ha kareng ngabedol. Rasao. Barang dibedol dom-doman anu ngaruntui teh pageuh sadayana hinga bola tiasa kaluhur deui. Hoya!
1: Kitu kusuk.
2: Demonstrasi beres.
3: Sadayana marurang kalih kolohok bengong aya oge nu surak anu jungkir.
5: Malihan Arjuna mah dugi ka katarik kataji ka pati-pati.
3: Ku eta elmu ieu kasepuhan. Arjuna nu pangpayuna sujud kana pangkonan ieu Resi Drona.
5: Kaula nun sepuh ngahaturkeun semah baktos ka hunjuk
1: pan. Kekek naon ieu bageur naon naon cu naon cu naon cu.
2: Naon mena?
5: Asa kataji kaula teh ku elmu anu model kitu hoyong sepuh.
3: Hebat bapak.
5: Waduh hebat bapak.
2: Hebat, hebat.
3: Kumaha lamun ieu dulur-dulur kaula sadayana Kurawa Panawa tiasa kadidik.
1: Tagening kitu kasepuhan ngenalkeun kaula Sang Kuning.
0: Ngenalkeun da wasit licik.
1: Cabok sia.
0: Aduh.
1: Kumaha upami sumuhun kitu tah? Upami kersa mah dibantun ku kaula ka karaton deudeuheus. Upami teh mah salira ngadidik para putra sadayana dina ngagunakeun anu model kitu. Ieu kieu we. Sadiakeun di tempat ayeuna mah. Keun ieu mah urang kalih urang didik. Urang warah dina mentangkeun panah.
5: Oh kitu.
1: Ih naha.
2: Mungkin lapangan geus lega teuing.
3: Atuh bagja upami kitu masalahna.
1: Tapi nu dama Paman Kunting
3: kumaha cuk
1: mugia we ieu sepuh teh diangken tiasa jadi guru sadayana.
3: Nya teu naon
1: barang nuju raos obrolan sapraptane pun Resi Bisma maksad ngalayan marurang kalih anu nuju main bola datan niratangga demen.
5: Datar nira tangga deman ewe pakulingan rana. Ini irah ingkang sampun.

0: anak kur dewasa bakal tiasa diandalkeun. Pikeun males pati ka Prabu Drupada anu aya di nagara Cempalareja. Pikeun males kanyeri kana kanyerianana wireh awak dugi ka pasiksa kitu teh alatan. Nampi panyiksa ti gandamana. Kitu kaayaanana. Ye Resi Drona dina manahna aya maksad anu tangtu engke di mana parantos marurang kalih kalatih tur dewasa. Bakal dimangpaatkeun cenah nyerang ka nagara Cempalareja. Ka Prabu Drupada. Malihan engke na memang ieu Pandawa Kurawa teh di mana parantos dewasa teh yakin dicanak nyerang ka nagara Cempalareja dugi ka Prabu Drupada taluk dihapit ku Bima. Kalayan ditodong ku panah Arjuna engkena. Malihanan ieu Prabu Drupada teh bakal taluk. Kalayan nyangakeun hiji tempat kapalih kidulna anu perbatasan sareng Astina. Anu disebat Sokalima kitu. Eta teh sasat panggentos kajerian Dorna. Yakin hasilna tina ngarek kayasa teh ngawujud. Dorna bakal muka pasantren di Sokalima. Nyaeta tanahna teh tanah ti Prabu Drupada anu karek kabanasapun ku nagara Cempalareja. Itu kaayaan anak. Nuhun atu ai kersa mah sepuh. Kersa ngadidik ayeuna incu-incu kula sasadna.
1: Teu pina cing percanten cing percanten.
0: Mangga atu dihaturanan linggih we ka karaton. Kumaha paman dikiteraskeun main bola?
1: Geus pipaseaeun.
0: Nya, mung aing mung dituluykeun licik si sakuning mah. Ulah diwasitan. Nya. Mung diwasitan ku si eta. Engke mah.
2: Yang. Ayeuna. Meunang guru barudak ieu euy. Guru talumaya. Eta dewek oge olohok deuleu. Dok kitu, Kang. Nya an olohok. Ningal eta daun-daun-dauman eta ti luhur diceb. Bisa nyambung. Eta ti bisa nyambungna teh eta karetungtung dom-doman deui bisa ngeun laleutik pan. Geus laleutikna ge sagedena ge dom-doman rep. Jarum sana penjara jarang. Tapi nah eta meni aduh
3: kataji kan
2: kataji dek woy ya, boro ku dewek mah dianggap nu bere main tadi mah dulu lumayan ilmu nama dulu hayang ngaju bulan ku asiwung dek woy
3: kita guguru kan
2: akhirnya mah dileu ieu Dorna teh jadi guru na Panawa Kurawa euy.
3: Guru besar.
2: Jadi guru besar geura ke. Heeh. Puguh we atuh budak keur meujeuhna hayang ngelmu. Geura kitu sareng teu kataji geura pe.
3: Tenang.
2: Heeh.
3: Nya kadenan atuh.
2: Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan eh barudak teh cing palalinter ngalalarti.
3: Injal
2: ujur cing jadi jalma anu guna pikeun kapentingan nagara sareng bangsa katut hirupna panceg dina ngajalankeun agamana istiqomah anceg panceg tungut kaliduan teu kedag kaanginan utamina mah ieu urusan dewek Panawa putrana Gusti Panu Dewana Tasuwargi budak yatim nya teh euy ras ingat kana lampahan anu geus kaliwat ya kan hingga sidawala eta kadieu kitu euy naon kan urang hiburan deui ah
3: hiburan kitu akang
2: ha
3: nya mending ngahiburan ka nyata
2: oh da ayeuna mah main bola geus
3: main bola geus beres
2: bal beunang deui ngan beureun kompaeun da tobros
3: bae kompae lalu lomba tukang kompae teh
2: maneh ha naon?
3: Nya loba tukang tambah kompali.
2: Urang nyangakeun ka sadayana ieu pecinta Giri Harja tilu.
3: Nya.
2: Nu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidul. Heeh. Alah, sok akhirnya hiburan.

0: ngesang euy tuh. Sementara pan barudak baralik. Ya.
1: Kita stres main bola kena hiburan.
0: Heeh, kitu.
1: Kahibur urang ubur diri.
0: Kahibur diri nu penting mah urang nepangan e ka kula warga urang sadayana anu di mana-mana.
1: Oh,
0: di Sumatera mah anu nuju transmigrasi. Ya, mudah-mudahan we cing bala leunghar.
1: Eta Kang, dulur urang nu di Dili.
0: Heeh. Anu di timur-timur. Nya. Mudah-mudahan we ah cing aya dina kasalametan sarerea.
1: Ngararungsi teh Kang,
0: salaman. Tah kitu we kari introspeksi we urang sarerea ayeuna mah. Kari maca diri sewang-sewangan. Naon atuh hirup teh jeung kumaha paeh teh? Nya. Heeh, ayeuna urang dipake mak di dunya rek dibawa moal. Da moal pan.
1: Heeh. Di ruang lain kan di ruang eta
0: nu. Naon rugina lamun urang repeh rapi? Heh. Ciptakeun negara tentrem aman sejahtera. Heh. Jadi adil makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja. Nya.
1: Kita masyarakat madani
0: teh nya. Heeh, cak kitu. Geuning silingnya madani. Heeh. Jadi pinter kana siling jeung dewek teh.
1: Heeh. Tatangga abdi pan si Dani.
0: Heeh. Eleh, ya. Cak kitu we hapunten teh tina nu pihak gogonjakanana nya. Luhur sahur bae carekna mah eta mah nyangakeun eh bubut pangayon ti Mang Teraju. Hapunten. Nya. Tangtos seueur lepat tabatan leresna. Nya pamungkas pihatur mah kemang tinetik sinbaran sari tutup lawang sigotaka we kitu teh lah. Nah atuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bye.

0: ihmisen maanpohja, joita
1: urkautuu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sokliur ibu.
0: Sokliur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah ya, alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
1: Ayo nama sa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa Propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Taku mah teteh sarang saya nggak ada telanong alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Nah, wena terus damang teh.
3: Alhamdulillah, lambung terus teh ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Teh ayah.
2: Alhamdulillah, sarang saya nggak ada telanong alfa propolis. Alhamdulillah, nama penyawat lambung terus teh ayah atau sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh nggak damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sumangga Kang Wahyu. Lagu anu salajengnanya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbah Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Teh nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cenghar sareng Cucor kadinya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah metadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan saya inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih,
4: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara, membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan, teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nucaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sena ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit teh jenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur, jenten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mau sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan dia temenik. Kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna aya karosna aya karosna. Tah tos kadua nya nya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin ten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: nah berada nuju
1: nyeri muh dada ieu janten ieu tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih.
3: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar.
3: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
3: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
3: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu Sahid ya, Bu?
0: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
0: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
0: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
0: Pokoknya mah lemes enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bu?
0: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
0: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
0: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu Ibu raoskeun?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tiul dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
0: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
0: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami, Dek.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah. ada.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya, ya sedikit sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
4: Oh jelas, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga tiga botol ya. Iya.
4: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya apa namanya perubahannya nyata gitu
5: nyata
4: bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, ai obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu, kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih,
4: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak raus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mensek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mensek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu enggak karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: وإظهار شعائر على طريقة جمعية نحضر.
1: Hari ke-14 di bulan Juni 2026, yang dimana hari ini juga sahabat MQ memasuki hari di ke-28 ya, 28 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah sahabat MQ, itu artinya dimana ada kita kemungkinan akan mendekati atau menjumpai tahun baru ya. Bersama kita akan menjumpai tahun 1448 Hijriah, tahun baru Hijriah. Maka mudah-mudahan sahabat MQ, mari kita mulai momentum yang terbaik, momentum yang tentunya perencanaan yang baik, positif, dan juga bahkan target-target melihat ya. Seringkali kita setiap di urusan tahun begitu ya, itu urusan bagaimana kita selalu membuat dan bermuhasabah tentang satu tahun yang lalu. Maka mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk takdir kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
2: Segala dosa yang memburu.
1: Bersama sahabat Syair Irfan Rafalah, pagi hari ini bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Dengan kebersamaan ini Anda bisa sampaikan atensi Anda, melaporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikut juga terbaik yang ingin disampaikan, Anda boleh kirimkan dan bergabung di 0811-224-1027.
2: Kan siksamu, hamba.
1: Sahabat MQ yang juga menyimak pada kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung atau bahkan menyimak kebersamaan ini melalui jaringan streaming kami ya, ada di website mkfmnetwork.com atau juga di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh sahabat MQ untuk ponsel Anda. Berikut juga Anda dapat menyimak kebersamaan ini sahabat MQ saat nilainya masih cukup tinggi sahabat MQ, dapat Anda simak dengan frekuensi yang berbeda di radio, mulai 92,3 MKFM Yogyakarta yang mulai menyambung siarkan juga program ini sahabat MQ, ada juga di 104,3 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, MDK di, kemudian juga ada 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,6 FM Belitung Timur, 95 NFM Kabumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sofasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
2: Syukurku bertambah.
1: Dan untuk radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email MKFM di info@mkfmnetwork.com atau juga mengkonfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Ya, sahabat MQ, kami kembali mengajak sahabat MQ untuk dapat bergabung dan membersama kami dengan melaporkan, sahabat MQ, bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda. Berikan juga doa terbaik yang ingin disampaikan pada kesempatan ini di 0811-224-1027. 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda.

0: Sahabat MQ bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, di mana tempat ini berada di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini, sahabat MQ, akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 4138-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Darut Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Yang menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan
0: Lalu berikutnya, sahabat MQ mengajak Anda untuk juga bergabung dan memanfaatkan waktu dalam menunggu telepon diangkat. Maka sahabat MQ, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan asam pribadi tausiah agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai 1000 rupiah per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Masih perhatikan kebersamaan pagi hari ini, sahabat MKI bersama Gurun Lagi Haji Abdullah Kim Nastiar. Kita akan sapa sahabat MKI yang juga beberapa sudah mengirimkan atensinya untuk bergabung di pagi hari ini. Dimulai dari sahabat kita yang bergabung pada malam hari, di pagi hari ini ya, sahabat MKI. Ini ada Ibu Citra di Ciamis ya, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini tersimak dengan jelas, mencerang, alhamdulillah. Dan tentunya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung ini ya, dalam menyapa di kesempatan ini. Lalu berikutnya yang juga ikut menyapa pagi hari ini dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi, ada sahabat kita, alhamdulillah, di sahabat kita yang bergabung ya, dengan Ibu Eti di Bale Endah juga ya, menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat menyimak ilmu di pagi hari ini. Alhamdulillah tersimak dengan baik Radio MKFM. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eti di Bale Endah sudah bergabung.
1: Rasa gerun di hatiku.
0: Yang kemudian juga bergabung ada Ibu Saprah di Cianjur ya, juga menyapa pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ada kemudian Bapak Nasi di Cipanas Puncak sudah menghubungi dan juga menyapa di kesempatan ini. Lalu ada yang lain di Cimaremin ya, yang juga melaporkan kualitas siaran MKFM tersimak dengan jelas di MKFM. Dan juga kemudian ada Umi Zikri di Cianjur di pagi hari ini ikut menyimak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kami ucapkan terima kasih, kami undang kembali sahabat MKI pastinya untuk bergabung dan juga menyapa kami di kesempatan ini. Anda dapat kirimkan atensinya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Alhamdulillah. Kembali mungkin kita nantikan sahabat MKI kebersamaan dengan guru kita pagi hari ini dengan Kiai Haji Abdullah Kim Nastian. Lalu kita untuk kembali begitu ya, sajian ilmu yang sudah dibagikan pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Lalu kita lihat yang juga ikut bergabung membersamai ya, itu ada Ibu Elis ya di Banjaran juga.

0: melaporkan MK FM tersimak dengan baik, dan juga untuk 3 kali saya jadi ilmu.
1: Kurang bersyukur.
0: Ya, laporannya bahwa pertemuan 3 hari bersama dengan narasumber ini mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan juga bekal keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Is di Banjaran. Kami nantikan sahabat MK lainnya untuk bergabung dan menyampaikan atensinya di kesempatan ini. Anda boleh sampaikan di 0811-224-1027. Insya Allah dari Masjid Al-Hakim kita akan bersama menyimak sajian ilmu bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar menyambung kebersamaan pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu bersama dengan Gurunda.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
2: wahai Allah yang membulak balik setiap hati, sabit kolbi ada di ini, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan ambil hidayah yang sudah Engkau berikan ini. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, kabulkan ya Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar segala galanya dan maha mengetahui segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangan sungkan doa, karena doa itu adalah saripatinya ibadah.
3: Baik.
2: Doa itu mukhul ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Orang yang tidak doa sombong. Doa itu bisa menjadi jalan oleh Allah diubah dari satu takdir ke takdir lain. La yaruddu qada ila du'a. Maka usahakan memperbanyak doa, karena laisa akroma, laisa sa'in akroma Allah, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah minat doa, selain dari doa. Jadi sebelum apa-apa doa dulu. Ya, alhamdulillah. Apa kabar hadirin? Saya merasa bersyukur melihat masjid ini luar biasa. Mulai dari dulu kecil, dan berapa ya? Sangat sederhana masjid ini dulu. Mungkin belum lahir ya. Sudah itu menjadi sedang, dan akhirnya Allah menciptakan masjid ini. Ini masjid sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum kita diciptakan. Yang beruntung adalah yang ditakdirkan jadi jalan terwujudnya masjid ini, jadi jalan makmurnya masjid ini. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas satu yang sangat-sangat penting, yaitu tentang siapa yang bisa membolak-balik hati. Ini dari hadis riwayat Ummu Salamah. Ini doa adalah doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Yang paling penting adalah kita harus paham bahwa manusia itu tergantung hati. Ala inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging ya, sesuatu kalau dia baik baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kolbu, hati ini. Jadi seseorang tergantung hatinya. Kalau hati baik, seluruh tubuhnya akan jadi baik. Kalau hatinya jelek, seluruh tubuhnya akan berperilaku jelek. Jadi kalau ada yang mengatakan orang itu sebetulnya hatinya baik, tapi ngomongnya aja yang jelek. Nah, omongan ini keluar dari hati. Bapak Ibu, dan hati itu ternyata ada dalam dua jari jemari Allah, ya. Inilah yang Rasulullah terus menerus memohon, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini, karena kita betul-betul tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa. Sekarang masih iman, pagi ini belum tentu imannya kuat. Kita sudah lihat berapa banyak orang yang asalnya jilbab, lambat laun jilbabnya jadi jilpet, ya, jilbab ngepet. Kemudian lama-lama lepas jilbabnya, lama-lama lepas akidahnya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini pasangan doa yang tadi, Pak. Ini doa Quran Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Nah, ini minta supaya jangan diambil nih. Jangan dicabut sesudah Allah memberikan hidayah. Ini penting sekali, Pak. Haji, waktu haji iman kuat, pulang haji dua kali disebut hajinya. Haji-haji jarang ke masjid, haji-haji korupsi, haji-haji main perempuan. Berarti turun, dicabut nikmat takut kepada Allahnya sehingga jadi maksiat. Oleh karena itu jangan lepas doa tentang hati ini. Sepertinya mejanya ini sebentar, ya. Ya, sebentar, Pak. Oke, ya.

0: Hadis tadi sahih yang Imam Tirmizi ya. Suatu saat wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu banyak doa yang mukallibal qulub sabit qalbi ala dini? Karena tidak ada satupun hati manusia illa qalbuhu baina asbu'ain, asbu'ain, jadi di antara dua jari asabi'illah, di antara dua jari jemari Allah. Kita tidak usah membayangkan Allah punya jari, tapi intinya hati manusia dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya ya? Jadi Allah yang membolak-balik hati, Allah yang memberi hidayah, Allah yang bisa mencabut hidayah, orang dibuka hatinya oleh Allah, disempitkan juga oleh Allah, dilapangkan, Allah yang mempersatukan hati. Nah, ini hikmah yang pertamanya ya. Satu, bahwa hidayah itu kita harus tahu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim yang sangat sayang ke orang tuanya juga tidak bisa memberi hidayah kepada ayahnya. Itulah juga kita dengar bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya pada waktu banjir. Nabi Lut juga tidak bisa memberi hidayah kepada istrinya. Jadi yang membulak-balik hati, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dipahami hadirin supaya kita yakin hidayah dari Allah. Dan nah ini, kalau yang membulak-balik ini, mudah saja bagi Allah mencabut hidayah ini. Kalau kita tidak serius meminta tolong, kita tidak serius untuk menjaganya, hidayah yang diberikan ini bisa diambil ini. Berapa banyak yang asalnya rajin ke masjid jadi tidak ke masjid lagi? Berapa banyak yang asalnya menghafal Quran, banyak hafalannya, lama-lama tidak hafal, lama-lama malah menjauhi. Kalau mantan begal jadi soleh itu bagus, tapi kalau mantan soleh jadi begal suhul khotimah kalau tidak sampai tobat sampai akhir hayat. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidayah itu bukan karena kecerdasan. Saya mohon maaf ini ya, berapa banyak yang lulus S1, S2 dalam dan luar negeri, bahkan S3, bahkan profesor, kalau dari segi kecerdasan sih sudah luar biasa, tapi tidak mengenal jalan ke masjid. Padahal ke luar negeri banyak presentasi, makalahnya, jurnalnya, begitu banyak yang dibahas, sudah melanglang buana, tapi jalan ke masjid di kompleksnya tidak tahu. Tidak bisa baca Quran, padahal menguasai banyak bahasa. Berarti bukan kecerdasan, Pak. Halo? Ini serius ini. Makanya beruntunglah pensiun. Karena banyak yang sebelum pensiun gak bisa ke masjid, Pak. Kalau sudah pensiun, kurang kerjaan di rumah, jadi ke masjid. Ini nikmat besar, hidayah, Pak. Bisa jalan ke masjid itu mahal. Ini di kompleks sekitar kita banyak sekali rumah, banyak lelaki Islam, tapi yang ke masjid ya tidak sebanyak rumah yang ada. Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Tidak usah bangga diberi kecerdasan. Bersyukur boleh, tapi bangga jangan. Karena cerdas itu hanya sampai di sini. Hati itu Allah yang membulak-balik hati. Saya tidak mau membahas yang baru ditangkap itu ya. Itu pendidikannya tidak kurang loh, Pak. Di kampus ternama di Indonesia, kampus ternama di luar negeri, usia juga sudah cukup. Yang lain yang ditangkap juga pendidikannya masuk akademi kepolisian, akademi militer itu tidak gampang. Pendidikan tiap jenjangnya ada, tiap mau naik pangkat naik jabatan kan ada lagi itu pelatihan-pelatihannya, benar? Sampai jadi jenderal, tapi kan ujungnya borbol. Ini adalah hidayah, Pak. Maksudnya betapa mahalnya orang jadi istiqomah sampai tua, sampai akhir hayat. Halo? Kebayang tidak sih bagaimana perasaan orang tua yang ditangkap itu? Malu lihat anaknya diborgol, ditayangkan di media. Kebayang, saya membayangkan istrinya. Malu suaminya diborgol begitu. Yang tadinya dihormat-hormat sekejap, mungkin tidak mau keluar. Anak-anaknya bisa mogok sekolah. Malu ketemu teman-temannya, lihat tayangan ayahnya diborgol, diperlakukan ya seperti itu. Belum lagi teman-temannya yang tadinya dekat sekarang pada pura-pura gak kenal, didelete kontaknya, takut ketahuan. Ya, halo. Betapa mahalnya hidayah bisa jadi orang baik. Kalau dikasih gelar, dikasih jabatan, dikasih pangkat, dikasih popularitas, itu banyak yang dikasih. Tapi dikasih hidayah hati yang takut kepada Allah, harap kepada Allah sedikit. Makanya Bapak Ibu yang diberi nikmat bisa takut ke Allah, itu nikmat besar. Tidak banyak yang diberikan seperti itu. Orang itu ngerem dari perbuatan maksiat itu karena takut ke Allah, Pak. Mikir apa ya? Mikir syukur, Pak. Jaga ini. Jadi jangan bangga ya kalau dikasih harta, gelar, pangkat, jabatan, itu cuman casing. Ilmu pensil kemarin saya dengar ada seorang kepala sekolah di tempat wisuda cerita tentang ilmu pensil. Sudah dengar belum ilmu pensil ini? Ini ada kaitannya dengan pensil itu. Boleh ditambahkan ilmu ini dikit? Ini wisudawan dianjurkan seperti pensil. Pensil itu manfaat, tapi harus ada yang menggerakkannya. Karena pensil tidak bisa bergerak sendiri. Harus mau dibimbing oleh yang menggerakkannya. Harus mau belajar dibimbing oleh guru, oleh orang tua. Orang itu baru bisa berprestasi kalau mau dibimbing. Dan sebaik-baik pembimbing adalah pemilik langit dan bumi. Makanya orang yang mau dibimbing Allah, hidupnya akan berprestasi. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, ingin dibimbing Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Masya Allah. Katanya yang kedua, ini masalah hati yang pertama. Yang kedua, pensil itu harus sabar ketika diserut, ya kan? Diserut itu bukan bencana bagi pensil, tapi membuat dia tajam. Nah, jadi Bapak Ibu juga kalau diserut ya dengan berbagai masalah, gak usah komplain, itu bisa menajamkan kekuatan iman kita, ya kan? Kalau gak dikejar anjing, jarang orang lari secepat itu. Ibu-ibu juga kalau suaminya mulai lincah, tahajudnya jadi kuat ya. Bapak juga jadi membaca Al-Baqarah kan di rumah ketika ibu rewel terus ya. Habis gimana lagi ah, dinasehatin. Malah saya yang dinasehatin 3 kali lipat. Berapa banyak kepahitan, kesulitan yang jadi serutan, mempertajam, menguatkan iman kita. 3 katanya ya. Terusan ya. Menarik ini Pak. Yang ketiga, pensil ini ternyata selalu ada penghapus di ujungnya, benar? Jadi jangan heran kalau kita ada gagal, ada salah, ada penghapus. Makanya selalu siap bertobat setiap saat, karena kita bukan orang yang sempurna. Empat, ternyata yang paling penting dari pensil itu adalah isinya, bukan kayunya, benar? Kayunya juga penting, tapi yang membuat berbekas itu isinya, hatinya. Dan yang menguasai hati adalah Allah. Dan pensil itu yang paling penting adalah bukan pensilnya, tapi dampak dari pensil, tulisannya. Jadi bekas apa nih yang kita tinggalkan? Nah, kalau meninggalkannya borgol seperti itu, kesannya malu sekali, betul tidak? Harusnya ada jejak yang kita tinggalkan. Nah, sebaik-baik jejak yang kita tinggalkan adalah akhlak, akhlakul karimah. Dan itu akan ada di hati orang, akan menjadi kenangan indah. Dan itu hadiah termahal dari Allah. Ketika kita mati, jejak kebaikanlah yang diwariskan oleh kita. Jangan sampai jejak-jejak yang memalukan. Katanya pensil juga kan jejak tulisannya yang akhirnya diwariskannya. Pensilnya mah udah habis, tapi jejak tulisan kebaikan itulah. Nah, yang ketiga dari ilmu hati ini, tadi satu, yakin yang membolak-balik hati adalah Allah ya, memberi hidayah, kemudian bukan kecerdasan. Yang ketiga, ini kita harus tahu bahwa kita ini, yang kedua tadi, kita dalam keadaan rawan. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa kita gak bisa mengubah siapapun. Jadi Bapak gak usah marah-marah sama istri, gak bisa diubah oleh Bapak. Pak, saya jadi jengkel nih. Nah, saya tidak boleh marah-marah. Suami tidak bisa membolak-balik hati istri, istri tidak bisa membolak-balik hati suami, orang tua tidak bisa membolak-balik hati anak, anak tidak bisa membolak-balik hati orang tua, guru tidak bisa membolak-balik hati murid, sama sebaliknya termasuk penceramah ini. Penceramah ini tidak bisa membolak-balik hati siapapun. Ini penting sekali pemahaman ini, Pak. Karena terjadinya jengkel, kesal, itu karena orang yang kita harapkan belum sesuai keinginan. Ngerti dong. Pakai otaknya. Di mana otak kamu? Gitu, jadi dia yang tidak tahu otak. Jangan otak udang. Kenapa ada orang marah-marah, kesal terus? Ya, karena belum sampai ke tingkat pemahaman bahwa yang membolak-balik hati itu adalah Allah. Kenapa pada melongo gini nih, bapak-bapak nih? Pantes kami nikah sudah 26 tahun. Saya kok kurang ngepek. Secara syariat ya Pak, nasihat suami ke istri itu kurang mempan tahu. Kenapa enggak Pak? Karena istri sudah tahu modal Bapak Pak. Jadi enggak ngepek Pak, kurang ngepek. Termasuk yang suaminya penceramah. Apa jadi ketahuan begini? Berapa banyak istri penceramah tidak mau dengar ceramah suaminya? Misal, berapa banyak yang di kantor suaminya itu di panggung, di apa, podium, istrinya begitu, kucing lah kucingnya. Di panggung memang singa, di rumah meong meong. Bu, Pak, Kalau kita memahami yang membulak-balik hati adalah Allah, sebetulnya menjadi lebih ringan hidup kita. Sadar bahwa yang membulak-balik hati adalah Allah, maka kita tinggal berperilaku supaya disukai Allah, agar Allah memberi hadiah orang dibalikan hatinya. Gini-gini, suami, Bapak ingin istri Bapak semakin soleha tidak? Allah tahu ada yang jawab, ada yang tidak jawab ini ya. Besar kemungkinan ingin tidak istri Bapak semakin soleha. Saya menyebutnya semakin soleha, Pak. Berarti sudah soleha. Kalau ingin tidak istri Bapak jadi soleha, nah itu berarti jauh ya. Tapi demi adab yang baik dalam bicara, semakin soleha. Jadi sudah nilainya 9. Naik jadi 50 lah gitu ya. Jauh dari 9-100. Doa. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang suami? Jadilah suami yang disukai Allah, yang layak dihadiahi istri soleha. Itu Pak. Jadi Bapak harus berperilaku menjadi sebaik-baik laki dalam pandangan Allah. Lalu nanti hati istri Bapak dilembutkan oleh Allah sebagai salah satu hadiah kebaikan Bapak. Paham? Kan gak ngaku, nanti gak paham. Ya udah, gak apa-apa. Kalau ibu-ibu itu ada TV gak di depannya? Ada? Gak ada, Bu? Ini diskriminasi ini. Bapak-bapak segini leluasannya, ibu-ibu udah dikotakin sebesar itu. Ada banyak kerudung apa, gardeng-gardeng yang menghalangi. Di atas, di depannya, tolong Pak DKM. Siapa tahu beliau-beliau ini lebih soleha daripada kita, ya kan? Kita mustahil jadi lelaki soleha. Dimaksimalkan, udah gitu kehalangan oleh kamera ini lagi ya. Ini ngalangi, tolong kameramen. Katanya jangan sampai mengurangi kebahagiaan. Begini Bu, istighfar yang bawa kamera itu ya, memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain itu adalah amalan yang dicintai Allah. Lanjut, jadi Bapak Ibu, jadilah contoh yang baik. Kalau mau mengajari karena kepala keluarga, sampaikan dengan kata-kata yang baik, niat yang baik, lemah lembut. Karena bukan kata-kata kita yang membulak balik hati. Kita menasehati itu adalah ibadah, adalah amal soleh. Yang membulak balik hati itu adalah Allah, bukan nasihat Bapak. Allah, Bapak memberi nasihat itu amal soleh kepada anak, kepada istri. Jadi tidak usah marah-marah, tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik. Allah tidak suka, Pak. Lagi, dengerin ini, heh. Oh, saya jadi gak baik, kan? Jadi tidak usah, demikian pula ibu, tidak usah dengan nangis-nangis, jerewet-jerewet, banyak. Gak bisa tuh, gak ngepek. Ibu gak usah terlalu rewel, gak ngepek. Suami tuh udah pusing, ya. Nanti dibikin pusing. Ibu ingin suaminya berubah, jadilah istri yang disukai Allah. Allah yang bisa membulak-balik hati suami. Demikian pula kepada anak. Anak juga kurang mempan, Pak, dinasehatin. Anak udah tahu modal Bapak. Anak jus 30 hafal, ya kan? Bapak jus apa ikro jilid 3, ya kan? Jadi mendingan banyak jadi contoh, menasehati dengan cara yang baik, sopan, penuh kasih sayang, dan doa yang banyak. Ini akan sangat membantu membantu amal agar Allah melembutkan hati. Makanya kalau takdirnya jadi ceramah, tidak usah repot-repot amat. Ingin kelihatan jadi penceramah yang hebat, ingin jadi penceramah yang mengagumkan, ingin, enggak usah. Bicara aja, berusaha luruskan niat, sampaikan sebisa mungkin dengan cara yang terbaik, dan doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman itu, apakah harus banyak follower? Enggak juga, ya. Yang penting dari sebuah ceramah itu diterima Allah, lalu sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan mendengar akan mendengar, siapa yang oleh Allah diubah akan berubah. Bukan penceramah yang bisa mengubah itu. Makanya ceramah ya tidak usah repot-repot amat dengan segala hal yang membuat supaya dia disukai oleh yang diceramahi. Salah kalau mau ceramah itu supaya disukai oleh yang maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak juga di kantor gitu, Pak. Nggak usah capek-capek pengen disukai orang. Mau apa? Kehidupan paling lelah itu adalah ingin disukai orang banyak. Mau apa? Kita tidak bisa membulak-balik hati orang. Dan tidak ada perintahnya tuh. Kita mati-matian ingin disukai, ingin dikagumi orang. Gak bisa. Yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kurang bagaimana sempurnanya Rasulullah SAW. Hatinya sempurna. Akal pikirannya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Tapi tetap ada yang tidak suka, benar tidak? Ada yang benci, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Padahal kurang gimana sempurnanya beliau. Kalau Allah mau tinggal diberi hidayah saja semua, tapi tidak, Allah maunya begitu. Makanya jangan capek-capek pengen disukai atasan, jangan capek-capek pengen disukai karyawan, jangan capek-capek pengen disukai tetangga. Udah pengen disukai Allah saja, hatinya baik, perbuatannya baik, lillahi ta'ala, sesudah itu terserah Allah. Siapa yang ditakdirkan suka ke kita, dia akan suka. Bagi yang memang tidak jatahnya suka ke kita, wes ben bae, ojo mumet-mumet yo. Opo? Enggak usah ribet, dia enggak apa-apa. Orang enggak suka ke kita ya buat nopo-nopo. Kita aja yang tetap baik kawan. Enak kok hidupnya gitu, Pak. Sehat. Berapa banyak kita yang terus memendam sakit hati, kecewa, jengkel. Mau apa? Nah, mending doakan ya. Lanjut. Tadi kita tidak yang ketiga, jangan sibuk mengubah manusia ya. Kalau mau kita berusaha keras memperbaiki diri supaya jadi contoh kebaikan. Yang kedua, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik. Yang ketiga, mendoakan. Yang keempat, gak usah putus asa kalau belum sesuai harapan. Jadi kenapa ini anak saya kok ada, ini ada tiga, yang ini gak nurut? Emang begitu hidup ini. Anaknya Nabi Yakub aja segitu banyaknya. Ini anak Nabi, Pak. Itu kakak-kakaknya tuh jahil sekali, Pak. Kita rasanya gak ada anak kita ngecemplungin anak kita ke sumur ya. Ini anak kecil, bungsu, rame-rame oleh kakaknya sepakat ngecemplungin adiknya ke sumur. Anak Nabi ini, Pak. Anak Nabi punya kesepakatan jahat untuk yang bungsu Yusuf, dan tidak pernah berhenti itu Nabi Ibrahim sampai matanya kurang jelas penglihatannya, memohon kepada Allah, dan ujungnya oleh Allah dibalikan hatinya. Tapi Nabi Yusuf juga tidak rugi dimasukkan, itu kan bagian perjalanan takdir beliau. Dimasukkan ke sumur, kemudian jadi budak belian, hamba sahaya, ya. Kemudian di penjara dan begitulah. Itu trek, itu memang rencana Allah. Yang rugi itu adalah si kakak-kakaknya ini yang bagiannya di penjahat. Persis nih sekarang yang lagi perang di penyerbuan ke Iran ini, yang rugi itu yang ditakdirkan yang bagian jadi penjahatnya. Nanti juga meninggal semua. Yang dibom meninggal, yang ngebom juga meninggal. Nanti udahan semuanya teman. Yang baiknya meninggal, yang jahatnya meninggal. Sama, bekal meninggal termasuk kita, ya kan? Yang nontonnya juga meninggal. Nanti di akhirat dihitung semua. Jadi jangan putus asa, ya. Kalau jadi guru juga jangan putus asa, lihat murid belum nurut, tobat yang banyak. Karena guru tidak bisa memperbaiki, tidak bisa membolak-balik hati. Nah, yang kelima, kalau ingin umat bersatu, maka perbaikilah urusan walakinallaha alafa baina qulubihim qulub. Oh, alafa bainahum, karena Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Sebentar saya cari dalilnya ya. Jadi yang bisa membolak-balik hati itu adalah Allah. Kalau kita ingin gimana nih supaya DKM bersatu? Bagaimana nih ya semuanya? Yang harus meluruskan hati ke Allah, nanti Allah yang mempersatukan. Ini menarik Pak, di Australia ada seorang ustaz yang berkata begini, saya enggak akan bangun masjid katanya. Kenapa ustaz? Sebab yang ada juga yang beliau ketahui pada berantem. Beberapa masalah di permasjidan itu adalah berantem. Ya rata standar lah di mana-mana juga ya, organisasi itu pada berantem. Jadi gimana supaya enggak berantem nih anggota DKM di sini enggak ya? Supaya enggak berantem ya masing-masing harus serius ke Allah, dan Allah tahu setiap hati anggota DKM apa sih maunya. Di masjid ini ada yang mau tampil, ada yang mau namanya supaya disebut-sebut, ada yang ingin dihormati orang. Kalau tujuan ada di masjid bukan untuk mendekat ke Allah, berantem. Qadarullah Pak, beberapa ya yang tukar pikiran dari masjid di luar negeri, waktu akan membangun kompak, pengen bangun masjid, tapi ketika sedang berproses mulai bermasalah. Yang lebih masalah ketika udah jadi. Karena kan kita paham ada beberapa perbedaan berdapat masalah furu ya. Ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah ya. Yang sebetulnya itu sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Wah itu berantem Pak. Apa sih? Kenapa ini berantem? Hakikatnya hatinya tidak dipersatukan oleh Allah, karena Allah Maha tahu isi hati setiap orang. Sangat boleh jadi adanya di masjid memang bukan serius mencari keridhaan Allah, tapi untuk kepentingan dirinya, namanya, nafsunya, egonya, kepentingan dirinya. Memang di masjid rumah Allah, tapi Allah Maha tahu hatinya dunia, bukan Allah. Itulah salah satu penyebab kenapa suka susah akur. Ada ego yang mendahulukan diri daripada keikhlasan. Nah, Allah Maha tahu setiap hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Jadi kalau di hatinya itu memang ikhlas atau berusaha Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu dengan adanya masjid ini. Tidak ada ambisi pribadi, nama, ego, penghormatan, kekaguman orang. Bersih, bersih, bersih, bersih. Nanti Allah yang mempersatukan hati ini. Maka tidak usah heran kalau ada organisasi Islam atau masjid atau dakwah yang berantem, yang harus dievaluasinya adalah niat. Allah Maha Tahu, tidak bisa dibohongi. Kalau mulut bisa, lillahi ta'ala, nah itu bisa. Tapi hati Allah gak bisa dibohongi. Demikian hadirin, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Banyak baca itu juga kalau memberi nasihat, doakan supaya hatinya dilembutkan. Ah, boleh enggak saya minta ganti suami? Boleh, ganti hatinya ya supaya lebih lembut. Mikir. Ya. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak, Pak. Bukan, enggak jawab. Allah tahu yang enggak jawab. Apakah kita bisa membolak-balik hati anak? Tidak, berlomba-lomba jadi contoh. Ya, ingin anak ramah, kita ramah. Ingin anak sopan, kita sopan. Ingin anak tidak pemarah, kita jangan jadi pemarah. Ingin anak dermawan, kita dermawan. Ingin anak jujur, kita yang jujur. Tidak cukup nyuruh anak, Allah tahu kelakuan kita sebagai orang tua. Kan ini sekarang penerimaan santri baru, Pak. Disampaikan kepada orang tua, jangan enak aja, Pak, nitipin anak ke pesantren bebas. Allah tahu kelakuan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi, walaupun anak di pesantren, kan? Allah yang bisa menyolehkan anak ini, bukan pesantren. Orang tua enggak ada yang luput dari penglihatan Allah. Anak disuruh soleh, orang tuanya enggak baik, berbuat yang tidak baik. Anak tidak tahu, istri tidak tahu, Allah tahu. Enggak bisa bohong. Tidak cukup hanya menitipkan anak di tempat yang baik, harus orang tuanya. Gimana? Ini kejadian dapat nauzubillah, natsuma nauzubillah ya. Ada bapak-bapak yang kerja nauzubillah ya, suka berbuat tidak baik, berzina, dan sukanya dengan, maaf ya, mahasiswi. Suatu saat, ini kisahnya apa? Dia pesan yang seorang mahasiswi ketika masuk ke kamar hotel, "Papa, ada apa kesini?" Ternyata anak perempuannya. Ini serius, tidak sulit bagi Allah mengatur seperti itu. Allah tahu kelakuan bapaknya dan anaknya jadi seperti itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Kemanapun, dimanapun Allah menyaksikan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu. Wa huwa ma'akum dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi. Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan setiap saat, menyimak apapun yang kita ucapkan, tahu pikiran kita, tahu hati kita. Allah mendengar setiap doa kita. Tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apapun yang kita sembunyikan. Maka sibuklah memperbaiki diri, bicara secukupnya, nasihat yang baik dengan cara yang baik, doa yang banyak, dan minta ke Allah supaya kita juga selamat. Jangan sampai dicabut nikmat iman ini. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan yang menyimak lewat medsos jam 8 AA ceramah di Asy-Syarif BSD, jam 10 insya Allah di Istiqlal, dan seperti itulah setiap pekan dua ya. Ini pekan kedua kalau subuh di Masjid Al-Hakim, masya Allah. Semoga Allah menerima amalan kita ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah yang Maha Mendengar, diri kami adalah milik-Mu, ciptaan-Mu, dalam genggaman-Mu. Engkau lah yang kuasa membolak-balik hati kami. Ya Allah, istiqomahkan kami. Jangan cabut nikmat iman ini. Bukankah kami bisa beriman padamu hanya dengan karunia-Mu? Amat mudah bagi-Mu mencabut nikmat iman ini. Jangan, ya Allah. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agama-Mu. Wahai yang bisa memalingkan hati, tetapkan hati ini dalam patuh padamu. Jangan cabut, ya Allah. Jangan cabut. Istiqomahkan kami. Allahumma zukna istiqomah. Ya Allah, bimbing agar semakin hari semakin kuat iman kami, semakin bersih hati kami, semakin nikmat ibadah kami, semakin khusyuk salat kami. Jadikan setiap waktu menjadi ingat padamu. Allahumma, ya Allah, Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allah, ya Rabb, jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, ya Allah. Selalu yakin Engkau Maha Dekat, selalu yakin Engkau Maha Mendengar, selalu yakin Engkau Maha Mengetahui segala-galanya, sehingga tidak ada niat buruk di hati kami, tidak ada kemusyrikan, tidak ada kemunafikan. Ya Allah, tolonglah kami agar jadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu sadar semua ini adalah milik-Mu, titipan-Mu, karunia-Mu, ujian dari-Mu. Jadikan kami menjadi hamba yang bersyukur setiap waktu. Dan tolonglah kami, ya Allah, agar sisa umur ini setiap waktu jadi ibadah kami, pengabdian kami padamu. Jadikan amal soleh yang membuat Engkau ridho. Jangan cabut nikmat iman Islam ini, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, bila saatnya tiba, cabutlah nyawa kami dengan penuh kasih sayang-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini sangat mencintai-Mu, ya Allah, sangat rindu pada-Mu. Cabutlah nyawa kami, ya Allah. Ketika dosa kami sudah Engkau ampuni, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari suul khotimah. Ya Allah, jadikan bubur kami bubur yang lapang, penuhi dengan cahayamu. Jadikan hisab kami hisab yang penuh perlindunganmu. Kau ringankan, Kau berberat amal soleh kami. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa azab sekejapun jua, ya Arhamar Rahimin. Bersama orang tua kami, keluarga kami, anak-anak kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin.
1: Di hukuman-Mu di akhirat, di waktu.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Dan itu dia sahabat Rebiku, bersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini. Dalam sajian ilmu di kesempatan ini, mudah-mudahan jadi berkah barokah buat kita semua dan jadi ilmu yang dapat kita amalkan selalu untuk menjadi amal jariah buat guru kita. Insyaallah amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan agar senantiasa guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar bersama dengan keluarga, bersama dengan juga sahabat MK yang juga menyimak pada kesempatan ini, Allah berikan kesehatan selalu dan juga perlindungannya dan juga perlindungannya begitu insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Hamba-Mu dalam mendidik jiwa.
2: Kembali menyampaikan sahabat MK di tengah luka dan derita panjang
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya.
1: Gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu aya nu paregel nanti gitu. Payun-payun nanti ya, inu lali inu teu araya puyeng na ada menurun gitulah. Tapi nanti teu aya sadaya na kamari-kamari mah kene gitu. Hasumai nih. Bena alhamdulillah na teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak cobian weh meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh, pinu lambung, mangtanya asa atos nariren, ya wae nyanak mobil, mangtan teras kanu ya lutut, janten kumaha itu aduh nyararina, teu tiasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah. Teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak, pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Ka terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wih geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nang pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke atau 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitunya tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula 6 sabotol ge teh acan ieu teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitos ieu. Biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon, taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun mah mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya pengen bapak mah ulah ya ulah putus asa wek gitu wek. Dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah ikhtiar ke ini lah.